0: gitu. Jadi asap-asap itu mulai sudah tercium gitu. Untuk aktivitas tentunya merasa terganggu ya, karenanya ada asap ini, pernapasan sulit, kemudian penglihatan juga lumayan sulit ya karena adanya gangguan asap ini.
1: Pemerintah telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk memaksimalkan penanganan karhutla, diantaranya operasi modifikasi cuaca, mengerahkan pesawat untuk bombardir kobaran api, dan memaksimalkan sumur bor. Sebanyak 1.500 anggota TNI dikerahkan untuk membantu tim lain untuk memadamkan api. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Produksi pertanian di Kabupaten Bantul khususnya beras terus mengalami peningkatan, di mana dengan intensifikasi pertanian maka surplus beras dapat menembus di angka 70 ribu ton. Aji Permono melaporkan.
3: Berarti sektor pertanian di Bantul ini telah memberikan kesejahteraan yang signifikan terhadap
4: Pemerintah Kabupaten Bantul menyebut bahwa produksi pertanian terutama beras terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Terbukti, komoditas tersebut mengalami surplus yang signifikan dalam 2 tahun terakhir. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan, pada tahun 2024 Bantul tercatat mengalami surplus beras sebesar 50 ribu ton. Jumlah tersebut meningkat pada tahun berikutnya yang mencapai 70 ribu ton. Peningkatan produksi tersebut terjadi di tengah kondisi luasan lahan pertanian yang cenderung terus menyempit. Menurutnya, surplus beras terjadi berkat keberhasilan dari berbagai upaya intensifikasi pertanian. Halim menambahkan, sektor pertanian merupakan salah satu dari 3 sektor ekonomi strategis di bumi Projo Taman Sari. Kontribusinya terhadap perekonomian daerah tercatat berada di posisi kedua setelah sektor industri.
3: Produksi pertanian di Bantul dari waktu ke waktu ini terus naik. Dengan demikian, maka bisa kita simpulkan bahwa intensifikasi mulai dari pemilihan benih, pemilihan pupuk, mekanisasi, elektrifikasi, bahkan hari ini sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Bantul Joko Waluyo menargetkan surplus produksi beras mencapai 100 ribu ton pada tahun 2026. Peningkatan itu seiring dengan bertambahnya luas tanam yang ditetapkan sebesar 35 ribu hektar pada tahun ini.
5: Target luas tanam kami 2026 itu 35 ribu hektar, tapi insya Allah tercapai. Harapan kami di tahun ini kita panen sekitar hampir 33 ribu ton luas panen ini, hampir 34 lah. Nah, nanti harapan kami di tahun ini kita bisa surplus 100 ribu ton beras, karena kita di tahun 25 kita itu surplus 70 ribu itu dengan luas panen 31, sekian ribu.
4: Lebih lanjut, peningkatan produksi menjadi indikator positif bagi keberlanjutan sektor pertanian di Bantul. Di tengah berbagai tantangan sektor pertanian, peningkatan produktivitas dinilai penting untuk keberlangsungan perekonomian sekaligus kesejahteraan masyarakat.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui penambahan personil, peralatan, dan juga dukungan operasional di lapangan. Elia Nazara melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden, penambahan.
8: Presiden Prabowo Subianto memperkuat upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla setelah meninjau langsung kondisi di Kalimantan Barat dan berkoordinasi dengan jajaran terkait di Kalimantan Tengah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau langsung penanganan karhutla sekaligus membahas kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan, terutama dalam kondisi El Nino yang cukup ekstrim atau kering. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan sejumlah wilayah menjadi perhatian pemerintah karena terdampak kondisi kering akibat El Nino. Wilayah tersebut meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Dalam 2 rapat koordinasi, Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan mengenai penanganan karhutla sekaligus berdiskusi mengenai kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan. Dari pembahasan tersebut, Prasetyo Hadi mengatakan Presiden langsung memutuskan penambahan peralatan dan personel untuk memperkuat penanganan kebakaran.
7: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden, penambahan-penambahan peralatan mulai dari helikopter
9: kemudian pompa air, kemudian di sini tadi juga membutuhkan pompa untuk sumur bor, kemudian juga penambahan personil.
8: Selain peralatan, Prasetyo Hadi menyebut Presiden juga memutuskan penambahan personel untuk memperkuat jajaran yang telah bertugas di wilayah Kalimantan. Tambahan kekuatan tersebut berasal dari luar Kalimantan dan direncanakan dikirim dalam bentuk kurang lebih 3 batalion dengan jumlah sekitar 1.500 prajurit.
9: Juga sangat terbatas, sehingga tadi di dalam rapat koordinasi masih dibutuhkan tambahan dan rencananya akan ada pengiriman kurang lebih 3 batalion kembali ya. Dari perbalan-balan dari Jawa yang kurang lebih jumlahnya mencapai kurang lebih 1.200 prajurit. Insya Allah sore ini atau paling lambat besok sudah berada di lokasi.
8: Presiden Prabowo Subianto juga meminta seluruh jajaran segera menghentikan perluasan titik api dengan memenuhi kebutuhan yang disampaikan para pejabat di lapangan. Presiden memastikan berbagai kebutuhan tersebut akan diupayakan agar pengendalian karhutla dapat segera dilakukan.
10: Setiap hari kita tambahkan helikopter, alat-alat, mesin bor untuk air, semua perlengkapan kita penuhi lah. Jadi saya berharap kita segera bisa kembali kendalikan. Dan kalau kita lihat sejarah tahun-tahun ini, berapa tahun-tahun yang dulu sangat lebih parah kita mampu atasi. Jadi saya percaya ini segera kita atasi.
8: Di Kalimantan Tengah, keterbatasan sumber air masih menjadi salah satu hambatan dalam penanganan karhutla. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan petugas masih mengendalikan helikopter waterbombing, truk tangki, dan sumur bor untuk menyuplai air ke penampung sementara. Namun kondisi kekeringan membuat sejumlah sumur bor yang telah dibuat sejak lama tidak lagi optimal digunakan. Menteri Kehutanan kemudian menegaskan pemerintah akan memaksimalkan operasi modifikasi cuaca apabila terdapat awan yang secara teknis memungkinkan untuk dilakukan penyemaian.
11: Yang ideal itu sebenarnya operasi modifikasi cuaca. Nah, kalau seandainya ada awan semai, saya sudah berkoordinasi dengan Kepala BNPB dan Kepala BMKG. Bila ada awan semai sedikit pun, ya kira-kira secara teknis bisa disemai, kita akan lakukan operasi. Selain dengan operasi cuaca, itu dengan waterbombing. Sekarang sudah dimobilisasi, BNPB ada berapa waterbombing sekarang?
12: Ada lima,
11: ya tadi sudah saya sampaikan.
8: Sementara itu, operasi modifikasi cuaca telah dilaksanakan pada 11 hingga 18 Agustus 2026, kemudian dihentikan sementara karena tidak terdapat potensi awan. Setelah melaporkan pelaksanaan operasi tersebut, tenaga ahli atau staf khusus Kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo menyampaikan hasil pemantauan hotspot di Kalimantan Barat berdasarkan data satelit selama 24 jam terakhir.
13: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat.
8: Selain 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi, Bulong melaporkan terdapat 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi didominasi wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara. Bulo juga menyebut titik panas terpantau di wilayah timur Kalimantan Barat, meliputi Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Sambas. Berdasarkan laporan tersebut, potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di wilayah timur Kalimantan Barat pada 21 hingga 27 Agustus 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya penanganan karhutla.
14: Menurut saya yang paling penting itu pencegahannya harus dilakukan sejak awal, terutama ketika kondisi mulai kering. Nah, kalau terjadinya kebakaran, penanganannya juga harus cepat supaya api tidak semakin luas dan jadi mengganggu masyarakat di sekitarnya.
15: Kalau ada kebakaran hutan ini kan pasti dampaknya terasa juga ke aktivitas masyarakat ya Kak. Apalagi kalau asapnya ini sampai mengganggu jarak pandang dan juga kesehatan. Jadi harapannya penanganannya bisa cepat dan masyarakat juga ikut menjaga lingkungan. supaya kebakaran ini tidak semakin meluas.
12: Yang paling saya khawatirkan sih sebenarnya kalau asap sampai masuk ke permukiman ya Mbak. Soalnya sekarang kan itu kebakarannya makin melebar juga ya. Karena kalau masuk ke permukiman gitu asapnya, aktivitas masyarakat juga pasti akan terganggu, terlebih anak-anak ya. Jadi menurut saya pencegahan dan penanganannya harus dilakukan bersama-sama supaya lingkungan tetap aman dan masyarakat bisa beraktivitas dengan nyaman juga.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik optimalisasi penanganan karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
16: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi perhatian serius, terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Persoalannya bukan hanya tentang api yang membakar lahan, tetapi dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Karhutla dapat memicu kabut asap, mengganggu kesehatan, menghambat aktivitas ekonomi, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Karena itu, penanganannya membutuhkan kecepatan, ketepatan, sekaligus strategi yang tidak berhenti pada pemadaman. Situasi ini telah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto yang meninjau langsung penanganan karhutla di Kalimantan pada Sabtu pekan lalu. Dari peninjauan tersebut, Presiden menyampaikan 5 kebijakan untuk memperkuat penanganan karhutla. Di antaranya, pemerintah akan menambah 1.500 personil TNI untuk mengoptimalkan operasi darat guna menemukan dan memadamkan titik api, kemudian memperkuat armada waterbombing untuk menjangkau lokasi kebakaran yang sulit, memperbanyak operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk membantu menghadirkan hujan, hingga memperkuat infrastruktur di lahan gambut yang selama ini menjadi salah satu wilayah rawan kebakaran. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan penanganan karhutla kali ini sangat besar. Data hotspot di Kalimantan Barat menunjukkan 198 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi, 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah, dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Data tersebut memang perlu diverifikasi di lapangan, namun tetap menjadi peringatan penting agar potensi kebakaran tidak diabaikan. Selain pemadaman, penanganan karhutla harus berorientasi pada mencegah munculnya api, mendeteksi sedini mungkin, dan bergerak cepat sebelum kebakaran meluas. Inilah saatnya seluruh kebijakan dijalankan secara terpadu dan konsisten. Dengan sinergi kesiapsiagaan serta pencegahan yang kuat, Kalimantan dan Sumatera dapat terlindungi dari ancaman karhutla yang berulang setiap tahun. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Pakistan dan Iran tengah membahas upaya untuk mengintensifkan kembali perundingan damai dengan Amerika Serikat. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Asim Munir, dan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, membahas situasi regional, serta menghidupkan kembali perundingan langsung yang telah lama terhenti dengan Amerika Serikat untuk segera mengakhiri perang dengan Iran. Olahraga, kejuaraan nasional hoki indoor 2026 menjadi momentum untuk membawa hoki Indonesia ke pentas internasional ke depannya. Seperti kami kutip juga dari kantor berita antara, dengan digelarnya kejurnas hoki indoor 2026 di Gor Nambo, Banten, diharapkan menjadi pintu masuk untuk mengembangkan hoki Indonesia agar dapat bersaing di pentas dunia. Selanjutnya kami hadirkan kembali untuk Anda info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Aniza, silakan.
18: Ya baik, terima kasih rekan di studio juga. Selamat pagi pemirsa. Saat ini saya melaporkan kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk itu langsung saja kita menuju ke CCTV yang pertama, ya, ini di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama, situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini memasuki jam berangkat perkantoran memang sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Arus kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan mengarah ke Blok M ataupun Fatmawati terpantau masih dalam keadaan kondusif lancar. Ketersendatan sekali terjadi hanya menjelang traffic light saja, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus, Blok M ataupun Fatmawati yang akan mengarah ke Bintaro, untuk pagi hari ini juga masih terpantau relatif lancar. Antisipasi karena banyaknya kendaraan yang akan memutar balik di kawasan ini dan juga untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis tol. Masih di kawasan DKI Jakarta, dari kawasan Jakarta Selatan kita bergeser ke kawasan Jakarta Barat, tepatnya di kawasan Simpang Toma. Arus lalu lintas dari eksit tol Tangerang yang akan mengarah ke Harmoni ataupun Cawang terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan pada pagi hari ini. Ketersendatan menjelang traffic light yang sudah terlihat adanya dominasi kendaraan pribadi roda 2. Kami mengimbau untuk selalu berhati-hati dan selalu menggunakan helm berstandar SNI guna keamanan dan keselamatan. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol melalui flyover pada pagi hari ini masih terpantau relatif ramai dan lancar. Dari kawasan DKI Jakarta, kita akan beralih ke kawasan Jawa Tengah, tepatnya di kawasan Comal, Pemalang. Arus lalu lintas dari arah Tegal atau Semarang yang akan mengarah ke Jakarta, begitu pun untuk arah sebaliknya. Untuk pagi hari ini masih terpantau relatif lancar, namun kami himbau antisipasi karena banyaknya kendaraan umum yang berhenti di median jalan yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu diantisipasi. Dan untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih terpantau relatif lancar, ketersendatan hanya menjelang traffic light saja. Untuk yang terakhir, kita akan beralih ke kawasan Palembang, tepatnya di kawasan Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari Jalan Jenderal Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Kolonel Atmo. Untuk pagi hari ini memang sudah ada peningkatan volume kendaraan karena memang sudah memasuki jam berangkat perkantoran. Arus lalu lintas terpantau ramai dan terlihat dominasi kendaraan pribadi roda 4. Kami himbau bagi para pengendara khususnya kendaraan roda 2 untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop dan tidak melebihi jalur. Dan juga kami himbau bagi para pengendara khususnya kendaraan roda 4 untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dan selalu menggunakan sabuk keselamatan. Dan juga kami informasikan berdasarkan dari data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 182 kasus laka lantas. Dengan rincian 19 meninggal dunia, 24 luka berat dan juga 213 luka ringan. Dari data tersebut, 60% terjadi pada waktu siang hari. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu tertib berlalu lintas agar tercipta perjalanan yang aman dan selamat sampai tujuan. Itu informasi pada pagi hari ini dan silakan kembali rekan di studio.
17: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Dengan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, pendengar di manapun Anda berada, Anda baru saja mengikuti warta berita dari RRI Pro 3.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 3.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Ya, mendengar Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Gorontalo, mendengar mahasiswa kerja kuliah nyata atau KKN Profesi Kesehatan Universitas Negeri Gorontalo melaksanakan kegiatan pendampingan penggunaan website Siaga Bumil bersama dengan masyarakat desa Isimu Selatan. Kegiatan ini mendengar dilaksanakan sebagai salah satu bentuk pengabdian mahasiswa untuk mendukung pemanfaatan teknologi di bidang kesehatan, khususnya dalam membantu pemantauan kesehatan ibu hamil. Website Siaga Bumil ini diperkenalkan sebagai salah satu media yang dapat digunakan oleh ibu hamil, bidan, dan kader kesehatan untuk memperoleh informasi serta memantau kondisi kehamilan. Ya, ini dikatakan Koordinator Desa KKN Profesi Kesehatan Muhammad Fajar Opaladu. Yang menjelaskan ya, dilansir dari rri.co.id bahwa kegiatan ini mahasiswa tidak hanya memperkenalkan website tapi juga mendampingi peserta agar dapat memahami cara penggunaan dan manfaat dari fitur-fitur yang tersedia. Fajar juga mengatakan pada kegiatan pendampingan ini mahasiswa menjelaskan bahwa website Siaga Bumil ini dapat membantu ibu hamil, bidan, dan kader kesehatan memantau kondisi ibu berdasarkan data yang dimasukkan ke dalam website tersebut.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo pagi.

Ya, pendengar masih kembali bersama kami di RRI Pro 1 untuk Gorontalo pagi ini. Kita masih terus lanjutkan kebersamaan kita mendengar Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Gorontalo Utara, Mariati Modanggu, dilansir kembali dari RRI.co.id menghadiri sekaligus mengukuhkan Tim Pembina Posyandu Kecamatan Sumalata Timur dan juga Tim Pembina Posyandu Desa Sekecamatan Sumalata Timur. Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Desa Motihelumo ini dirangkaikan dengan pencerangan deklarasi Desa Siaga Tuberkulosis atau TBC dan juga kawasan tanpa asap rokok. Kegiatan ini menjadi bagian upaya memperkuat pelayanan dasar, meningkatkan kesadaran kesehatan masyarakat, serta menciptakan lingkungan yang sehat. Dalam sambutannya, Mariati mengatakan pengukuhan Tim Pembina Posyandu Kecamatan Desa ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat pelaksanaan posyandu sebagai wadah pelayanan masyarakat yang terintegrasi. Ia menjelaskan sesuai Permendagri nomor 13 tahun 2024, tentang penyelenggaraan posyandu. Posyandu ini tidak lagi hanya berfokus pada pelayanan kesehatan ibu dan anak, tapi telah diperkuat melalui pendekatan 6 bidang standar pelayanan minimal atau SPM. Anda bisa ikuti informasi lengkapnya di rri.co.id.

Yo, yo, yo, Gorontalo! Are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi! Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Pendengar, kucing merupakan salah satu hewan peliharaan paling populer di dunia. Namun, di balik tingkahnya yang menggemaskan, ternyata banyak rahasia unik yang belum diketahui oleh para pemiliknya. Mulai dari kemampuan unik ngeong yang hanya ditujukan bagi manusia, hingga keberadaan organ tambahan yang memungkinkan mereka mencicipi aroma udara. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Benfield Pet Hospital, rata-rata harapan hidup kucing meningkat 1 tahun dalam kurun waktu antara 2002 hingga 2012. Salah satu faktor kunci yang mempengaruhi durasi hidup kucing adalah tindakan medis tertentu. Selain itu, kucing yang menghabiskan lebih banyak waktu di dalam ruangan atau indoor cenderung memiliki umur yang lebih panjang dibandingkan kucing liar atau kucing luar ruangan. Dalam sehari, kucing menghabiskan waktu untuk tidur selama 12 hingga 16 jam. Untuk memastikan kucing tidur nyenyak di malam hari dan tidak mengganggu pemiliknya, disarankan untuk menjaga mereka tetap aktif di siang hari dan memberikan makanan dalam porsi besar di malam hari.

0: Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, di jam 9 kita akan lanjutkan untuk Gorontalo pagi ini dengan dialog yang akan membahas kembali topik menjamin perlindungan konsumen di Gorontalo bersama dengan presenter Andi Sanga. Baik, ya, baik. Andi Sanga silakan. Andi Sanga silakan.
3: Iya, selamat pagi Eja.
2: Iya, Andi, ini topik kita masih membahas yang jam 7 tadi ya.
3: Iya, betul. Kaitannya dengan menjamin perlindungan konsumen di Gorontalo. Dan Eja, untuk topik ini memang selalu menarik ya, karena berkaitan dengan konsumen dan namanya konsumen juga ini menyangkut dengan masyarakat secara luas.
2: Betul,
3: Eja.
2: Iya, baik. Silakan Andi.
3: Iya, baik ya. Terima kasih dan pendengar, selamat pagi. Senang sekali saya Andri Rianto Sanga kembali hadir ke ruang dengar Anda dalam program Gorontalo pagi ini untuk edisi Senin 24 Agustus 2026. Topik kita seperti tadi sudah disampaikan di awal ya, menjamin perlindungan konsumen di Gorontalo. Nah, sebagai pengantar untuk topik kita di pagi hari ini ya, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK Kota Gorontalo, ini pendengar mencatat 41 perkara sengketa konsumen sepanjang tahun 2025 dengan total nilai kerugian mencapai 2,73 miliar rupiah. Sementara itu data pemerintah Provinsi Gorontalo mencatat terdapat 268 pengaduan konsumen sepanjang tahun 2024 dengan 253 kasus telah diselesaikan. Nah, pengaduan tersebut antara lain berkaitan dengan kasus pembiayaan, termasuk juga persoalan barang dan jasa yang berpotensi merugikan konsumen. Nah, ini pendengar, sengketa yang mendominasi antara lain sektor pembiayaan dan lembaga keuangan, khususnya kasus penarikan paksa kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan atau leasing. Kemudian juga persoalan lain yang muncul dalam transaksi jual-beli otomotif, termasuk sengketa hak kepemilikan yang dipicu modus penipuan jual-beli kendaraan. Nah, di sisi lain, konsumen juga menghadapi persoalan makanan dan obat-obatan seperti peredaran produk kadaluarsa serta kosmetik dan skincare ilegal yang berpotensi membahayakan kesehatan. Bahkan, pengawasan Balai POM Gorontalo pada 2024 menemukan 16 dari 28 sarana distribusi kosmetik yang diperiksa. Ini tidak memenuhi ketentuan, termasuk produk tanpa izin edar dan produk kadaluarsa dengan nilai ekonomi sekitar 39 juta. Nah, kondisi ini pendengar menunjukkan bahwa perlindungan konsumen tidak hanya bergantung pada keberadaan lembaga penyelesaian sengketa, tetapi juga membutuhkan pengawasan dan kesadaran masyarakat secara umum. BPSK memang memiliki peran dalam menangani dan menyelesaikan sengketa antar konsumen dan pelaku usaha, sementara pengawasan terhadap obat, makanan, dan kosmetik dilakukan untuk mencegah produk yang tidak aman beredar di masyarakat. Dan bagi Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kita di pagi hari ini bisa di 0821-9664-8664 dan juga bisa melalui kolom komentar YouTube RRI Gorontalo. Dan di pagi hari ini saya perkenalkan sudah ada tiga narasumber ya yang sudah bergabung bersama kita melalui Zoom. Yang pertama ini ada Ibu Fauzia Utia Rahman selaku Fungsional Pengawasan dan Perlindungan Konsumen pada Dinas Diskum Perindak Provinsi Gorontalo. Selamat pagi Ibu.
4: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu bersama kami di pagi hari ini ya Bu ya. Kemudian juga pendengar ada narasumber kedua kita ada Pak Ramayanto Arsyad selaku Ketua BPSK Kota Gorontalo. Selamat pagi Pak Ketua. Ya, audionya dibuka dulu Pak. Ya, silakan.
5: Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam
5: warahmatullahi
3: wabarakatuh. Iya.
5: Apa dulu Ibu Fauzia, senior kami. Dan Ketua BPSK Kabupaten Bonebolango. Selamat pagi Pak Ketua. Salam sejahtera untuk kita semua.
3: Iya. Ini yang sudah hadir Pak Ketua dari BPSK Kabupaten Bualemo. Kita juga coba sapa ya, Pak Taufik. Iya. Pak Taufik Espanua. Ya, selamat pagi, Pak Ketua.
6: Pak Taufik. Ya, selamat pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya baik, terima kasih Bapak-Bapak dan juga Ibu ya, Ibu Fauzia dari Diskumperindak Provinsi Gorontalo sudah meluangkan waktu bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo untuk membahas kaitannya dengan topik kita yang di pagi hari ini yang sejatinya ini sangat penting ya bagi masyarakat, kaitannya dengan menjamin perlindungan konsumen di Gorontalo. Baik ya, saya pertama ya, kita akan minta gambaran dulu bagaimana pengaduan-pengaduan kaitannya dengan perlindungan konsumen ini dari wilayah yang berbeda ya, Kota Gorontalo dan juga Bualemo. Saya berikan kesempatan kepada Pak Ramayanto terlebih dahulu dari Kota Gorontalo. Silakan.
7: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Para pemirsa yang berbahagia, teman-teman narasumber yang sudah standby melalui Zoom. Jadi pertama-tama kami menyampaikan terima kasih sudah diberikan kesempatan kepada BPSK Kota pada pagi hari ini, dan momentum ini kami pergunakan untuk melaksanakan sosialisasi juga kepada masyarakat Provinsi Gorontalo, bahkan bisa menyangkau ke Indonesia, bahkan ke tempat-tempat lain yang bisa mengakses YouTube-nya RRI. Jadi benar sebagaimana yang disampaikan tadi bahwa di tahun 2025 kemarin kami sudah menyelesaikan sebanyak 43 perkara dengan total nilai kerugian yang bisa kami selamatkan itu sebanyak 2.772.692.000 rupiah. Kemudian per 2026 ini per Agustus 23 Agustus kemarin kami sudah menerima aduan sebanyak 15 perkara dengan nilai total kerugian yang bisa kami selamatkan sebanyak 1.454.158.000 rupiah. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Andi tadi bahwa tugas daripada kami adalah berusaha untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang berkaitan dengan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Dan setelah kami amati sebenarnya banyak didominasi oleh sengketa yang berkaitan dengan jasa keuangan. Memang kalau kita mengacu ke regulasi tentang OJK, sengketa tentang berkaitan dengan jasa sektor keuangan memang lebih spesifik itu merupakan kewenangan atau merupakan otoritas daripada OJK. Nah, akan tetapi oleh karena keterbatasan oleh OJK itu sendiri bahwa di Provinsi Gorontalo belum mereka belum bisa membuka perwakilan untuk menangani perkara yang berkaitan dengan sengketa konsumen di sektor jasa keuangan, maka disinilah peran serta daripada BPSK di wilayah Provinsi Gorontalo. Karena ketika masyarakat ataupun konsumen yang harus datang ke Manado itu sudah pasti akan menimbulkan biaya, biaya operasional, biaya transportasi, bahkan ketika OJK pun harus menangani ini, maka itu harus diberikan kepada LAPS, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, sehingganya ini sudah barang tentu akan menimbulkan biaya yang tidak sedikit bagi para konsumen. Nah, sementara jika kita bandingkan dengan peran daripada BPSK, maka oleh karena BPSK itu sendiri sudah dibentuk oleh pemerintah, maka notabenenya itu adalah tidak berbayar sama sekali, sehingganya inilah merupakan alternatif solusi yang bisa ditempuh oleh masyarakat, khususnya bagi masyarakat konsumen yang ada di Provinsi Gorontalo bisa menggunakan wadah ini. Sehingganya kami cukup berantusias ataupun senantiasa dengan senang hati melayani masyarakat khususnya kalangan konsumen untuk menangani sengketa yang ada di Provinsi Gorontalo.
3: Baik.
7: Dari sekian Iya, silakan Pak.
3: Baik, iya kita tahan dulu Pak Ramayanto ya. Kita minta coba minta gambaran juga dari Kabupaten Bualemo Pak Taufik. Silakan Pak Taufik, bagaimana dalam rentang beberapa tahun terakhir ini untuk pengaduan-pengaduan terkait dengan perlindungan konsumen khususnya di wilayah Bualemo Pak?
6: Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
6: Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan kepada seluruh para pendengar pada pagi hari ini. Kami dari PPSK Kabupaten Bualemo itu telah menyelesaikan persoalan sengketa di 4 tahun terakhir dengan jumlah kerugian itu Pak sekitar 12 miliar. Ini yang mampu kami selamatkan. Kerugian ini yang dialami oleh konsumen, tetapi mampu kami selamatkan dan selesaikan di BPSK Kabupaten Bualemo.
3: Iya.
6: Karena memang dari tahun 2021, BPSK Kabupaten Bualemo ini mengalami banyak laporan, menerima berbagai laporan sengketa konsumen dari masyarakat. Sehingga kenapa begitu banyak kerugian, nilai kerugian yang dialami oleh konsumen, lalu kemudian kami coba dapat selesaikan. Nah, dari persoalan yang kami selesaikan Bapak dan Ibu, itu terkait dengan persoalan kerugian di bidang jasa keuangan. Dalam hal ini, kredit macet, lalu kemudian penarikan unit, itu yang paling banyak terjadi di masyarakat Kabupaten Bualemo khususnya. Karena memang persoalan penarikan-penarikan unit atau kredit macet ini memang mengalami peningkatan dari tahun 2019. Karena memang kita ketahui bersama bahwa pada tahun itu kita dilanda oleh krisis pandemi ya, kalau tidak salah.
3: Iya.
6: Jadi banyak konsumen itu tidak mampu membayar cicilan-cicilan yang menjadi tagihan wajib. Jadi ini sebagai gambaran kami, dan sampai dengan hari ini yang paling dominan kerugian konsumen itu yang kami terima di BPSK Kabupaten Bualemo terkait masih tetap dengan pelayanan jasa keuangan dalam ini perbankan, Bapak. Jadi dari kami mungkin sekian kami laporkan terkait persoalan kerugian.
3: Iya, baik.
6: Untuk selanjutnya kami kembangkan di sesi berikutnya, Pak.
3: Baik. Baik, ya saya ke Ibu Fauziah. Ibu Fauziah, tadi kita sudah mendengarkan ya gambaran dari Kota Gorontalo dan juga Kabupaten Bualemo. Artinya kalau kita melihat untuk kasus pengaduan kaitannya dengan perlindungan konsumen ini masih cukup tinggi. Contoh di Kota Gorontalo tadi di tahun 2026 ini baru di bulan Agustus mungkin ada sedikit penurunan ya dibanding tahun kemarin. Tapi untuk total kerugian sudah bisa mencapai 1 miliar. Nah ini bukan angka yang sedikit. Kemudian juga dari Kabupaten Bualemo tadi dari 4 tahun kemarin ya, 4 tahun kemarin sampai dengan saat ini total sudah ada sekitar 12 miliar kerugian yang berhasil diselamatkan. Bagaimana pemerintah melihat hal ini Ibu Fauziah, dan kebijakan apa yang sudah diambil oleh pemerintah sampai dengan saat ini? Silakan.
4: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pendengar semua, izinkan saya menyampaikan mengenai perlindungan konsumen di Provinsi Gorontalo. Untuk menjamin perlindungan konsumen di Provinsi Gorontalo, pemerintah daerah meningkatkan pengawasan barang beredar juga termasuk dalam perlindungan konsumen itu sendiri. Mengoptimalisasi lembaga perlindungan konsumen di Provinsi Gorontalo, yakni salah satunya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, kami membentuk di 6 kabupaten kota. Nah, untuk yang diselesaikan oleh BPSK keseluruhan se-Provinsi Gorontalo itu sekitar 552 penyelesaian sengketa konsumen. lang tahun 2021 hingga 2026 Agustus 2026. Itu yang diselamatkan sekitar 27 miliar. Kami sangat bersyukur dengan hadirnya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ini, berarti hadirnya pemerintah di tengah masyarakat untuk membela hak-hak konsumen itu sendiri.
3: Ya.
4: Itu dulu yang
3: ya. Ibu Fauzia, tadi kita mendengarkan ya, untuk sektor jasa keuangan ini masih mendominasi aduan-aduan yang masuk ke BPSK. Ada perhatian khusus tidak dari pemerintah?
4: Baik, untuk sektor keuangan, jasa keuangan ya memang sangat besar pengaruhnya di perlindungan konsumen. Kami pemerintah sendiri, kami mungkin lebih mengedukasi tentang hal ini. Jadi kami dari pemerintah, edukasi itu setiap, karena ini sudah efisiensi, maka kami mengedukasikannya hanya di beberapa pertemuan berupa pasar murah. Di situ kami undang Badan Penyelesaian Sengketa untuk mensosialisasikan kepada konsumen. Bagi siapa yang dirugikan, ada wadah untuk melakukan pengaduan, yaitu di BPSK Kabupaten Kota, Sub Provinsi Gorontalo.
3: Iya, tapi dari pemerintah sendiri, Ibu, dalam proses penyelesaian adanya sengketa yang masuk ke BPSK itu ada mengambil peran tersendiri atau seperti apa, Ibu?
4: BPSK, kami informasikan BPSK sangat berperan di dalam perlindungan konsumen ini sendiri. Sebab seluruh pengaduan konsumen yang merasa dirugikan itu BPSK yang ada di Kabupaten Kota. Nah, kalau BPSK ini memang dibentuk untuk menjamin hak-hak konsumen itu sendiri.
3: Baik-baik. Iya, saya kembali ke Pak Ramayanto. Pak Ramayanto, mungkin ini ya, bagi sebagian masyarakat sampai dengan saat ini belum apa ya, belum tahu bagaimana mekanisme atau proses pelaporan atau pengaduan melalui BPSK dan apa ya, perlindungan atau persoalan seperti apa yang bisa dilaporkan. Silakan, Pak Ramayanto.
7: Iya, baik. Di BPSK itu sangat mudah. Jadi hanya bermodalkan identitas diri, KTP, kemudian bukti-bukti lain terkait dengan kerugian yang diderita oleh konsumen itu sendiri, itu dapat melaporkan langsung kepada sekretariat kami. Dan kami dari sekretariat itu sudah menyiapkan format form pengaduannya seperti apa. Jadi masyarakat ini kan secara umum terbagi dua. Ada masyarakat yang sudah mandiri, artinya sudah tahu untuk membuat pengaduan secara mandiri. Ada yang masyarakat yang terbilang belum begitu tahu tentang bagaimana tata cara membuat aduan. Nah, terhadap masyarakat yang belum mahir ataupun tahu tentang membuat suatu aduan, maka kami dari sekretariat sudah menyiapkan formnya. Jadi kita buatkan agar supaya itu menjadi mudah bagi para masyarakat ataupun konsumen yang masih awam tentang bagaimana tata cara mengadu, sehingga kami memberikan semacam supervisi kepada masyarakat yang belum tahu. Tetapi dalam beberapa perkara juga ada yang masyarakat didampingi langsung oleh para LSM, para advokat, bahkan para penggiat perlindungan konsumen lainnya. Sehingga terhadap masyarakat yang sudah didampingi, kita berikan kesempatan kepada mereka untuk membuat pengaduan versi mereka, yang sehingganya kami tidak terlalu memberikan advice ataupun supervisi kepada masyarakat yang sudah tahu membuat pengaduan tersebut.
3: Baik.
7: Yang selanjutnya, setelah kami merasa itu berkas sudah lengkap dan sudah bisa kita laksanakan proses penyelesaiannya, maka segera kita tindak lanjuti. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang yang berlaku. Seperti itu, Pak.
3: Baik-baik. Ya, satu tadi yang perlu dicatat ya, untuk pengaduan ini sangat mudah dan gratis ya bagi seluruh masyarakat ya, Pak.
7: Gratis.
3: Ya? Baik.
7: Gratis.
3: Iya. Saya ke Pak Taufik. Ya, Pak Taufik, dalam proses penyelesaian sengketa ya, ketika masuk laporan dari masyarakat yang terdaftar langsung di BPSK, dalam proses penyelesaian ini, siapa saja pihak-pihak yang dilibatkan dan prosesnya seperti apa itu berjalan, Pak, sehingga sampai ada putusan keluar seperti itu?
6: Terima kasih, Pak. Terkait dengan pihak-pihak yang dilibatkan, itu tentu melibatkan para pihak terkait pelapor dan pelaku usaha. Pelapor dalam hal ini yang dimaksud di sini itu adalah konsumen yang dirugikan, begitu. Lalu kemudian pihak terlapor itu adalah pelaku usaha yang diduga mengakibatkan kerugian kepada konsumen. Nah, di sini juga selain mudah dan gratis disampaikan oleh Pak Ketua BPSK Kota Gorontalo, di sini juga penyelesaiannya waktunya itu sangat singkat, Pak, hanya 24 hari. Nah, jadi tidak menunggu berbulan-bulan, tidak seperti persoalan yang kita selesaikan di lembaga lain. Jadi di sini dipersingkat, Pak. Nah, lalu kemudian jenis perkara yang diadukan di BPSK itu adalah jenis perkara sepanjang ia berkaitan dengan jasa dan barang, perolehan jasa dan barang, dan kemudian konsumen ini adalah orang yang memperoleh barang tersebut dan untuk tidak diperjualbelikan lagi. Artinya, dia sebagai konsumen akhir. Begitu. Lalu kemudian, tata cara penyelesaian di BPSK itu, Pak, itu ada mediasi, ada konsiliasi, dan ada arbitrase. Nah, kalau mediasi, itu kami pertemukan kedua belah pihak antara konsumen dan pelaku usaha. Nah, di sini kami akan menawarkan win-win solusi apa yang kemudian bisa diambil dan menjadi kesepakatan kedua belah pihak. Lalu kemudian ada konsiliasi. Nah, konsiliasi ini, Pak, kami pertemukan kedua belah pihak, tetapi kami berikan mereka secara penuh, kewenangan secara penuh untuk menyelesaikan persoalan itu secara mandiri, tanpa melibatkan kami sebagai anggota BPSK. Lalu kemudian ada arbitrase. Apabila kedua belah pihak sepakat bahwa penyelesaian persoalan itu diselesaikan secara arbitrase, maka kami diberikan kewenangan secara penuh oleh kedua belah pihak sebagai anggota majelis untuk memutuskan persoalan itu. Nah, jadi di sini ada tiga persoalan, ada tiga jenis penyelesaian, Pak, tapi lebih menitikberatkan kepada pilihan daripada media, para pihak, daripada pelaku dan terlapor, begitu. Kira begitu, Pak. Iya.
3: Tapi juga melibatkan unsur aparat penegak hukum lainnya, Pak, ya, di dalamnya. Dari mungkin kepolisian atau mungkin dari kejaksaan, seperti itu, untuk pertimbangan-pertimbangan pengambilan keputusan, begitu, Pak.
6: Pertimbangan keputusan, Pak, kami belum melibatkan secara langsung, ya. Tetapi kalau untuk berkonsultasi, iya. Nah, namun, dari putusan yang kami keluarkan itu bisa menjadi alat bukti apabila terbukti pelaku usaha telah melakukan pelanggaran dan mengakibatkan kerugian kepada konsumen dan kemudian dilanjutkan ke tingkat penyidikan dan selanjutnya, Pak.
3: Baik ya, terima kasih Pak Taufik, dan saya kembali ke Ibu Fauzia ya sebelum kita break dari sesi yang pertama ini. Ya, Ibu Fauzia, dari laporan-laporan dari BPSK di seluruh kabupaten kota seprovinsi Gorontalo, bagaimana dari kepatuhan dari para pelaku usaha ketika mereka juga dilaporkan kaitannya dengan perlindungan konsumen ini, Ibu? Apakah kepatuhannya cukup tinggi atau bagaimana?
4: Untuk kepatuhan pelaku usaha itu sendiri, alhamdulillah hingga saat ini memang mereka sangat patuh, tapi ada juga beberapa BPSK yang beberapa pelaku usaha yang tidak menghadirinya. Namun dengan pendekatan-pendekatan oleh Badan Penyelesaian Sengketa itu sendiri, maka semua teratasi, seperti itu.
3: Iya, artinya kalau sejauh ini belum banyak juga keluhan dari BPSK ataupun tantangan yang dihadapi, Ibu ya, di Gorontalo.
4: Sebenarnya sih ada dari keluhan-keluhan dari badan penyelesaian sengketa itu sendiri. Namun dengan adanya pendekatan secara khusus oleh anggota BPSK itu sendiri, maka pelaku-pelaku usaha berusaha tetap datang untuk menghadiri penyelesaian sengketa tersebut.
3: Baik ya, kita tahan dulu ya Ibu Fauzia, Pak Ramayanto dan juga Pak Taufik. Kita akan break sejenak dan tetap di Pro 1 RRI Gorontalo.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tangannya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
9: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
10: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
3: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Gorontalo pagi ini untuk edisi Senin 24 Agustus 2026. Topik kita terkait dengan menjamin perlindungan konsumen di Gorontalo. Masih dengan ketiga narasumber kita, ada Ibu Fauzia Utia Rahman selaku Fungsional Pengawasan dan Perlindungan Konsumen Diskum Perindak Provinsi Gorontalo. Kemudian juga ada Pak Ramayanto Arsa selaku Ketua BPSK Kota Gorontalo dan Pak Taufik Espanua selaku BPSK Ketua BPSK Kabupaten Bualemo. Dan baik, kita lanjutkan lagi ya, saya ke Pak Ramayanto. Ya Pak Ramayanto, ini kaitannya dengan nilai-nilai kerugian ya dalam setiap laporan atau penyelesaian yang sudah dilakukan oleh BPSK, di mana laporan untuk total kerugian yang berhasil diselamatkan seperti itu. Nah, ini total kerugian ini Pak dalam bentuk perhitungan dari laporan-laporan yang sudah diproses atau ini sudah dalam bentuk uang? Silakan Pak Ramayanto.
7: Iya, baik. Jadi yang kami selesaikan itu kan sebagian besar berkaitan dengan jasa keuangan. Iya. Kemudian kami menghitungnya per nilai, jadi per nilai transaksi. Misalnya dalam satu nilai transaksi itu kan, misalnya contoh ini ya, contoh misalnya seorang konsumen melakukan transaksi terhadap satu unit motor. Unit motor ketika dibiayai oleh jasa keuangan, misalnya satu unit mendapatkan menjadi 24 juta. Walaupun harga cashnya misalnya hanya 12 juta, contoh. Nah, kemudian pada perjalanannya misalnya kredit tersebut bermasalah di angsuran ke setengah. Misalnya kalau dari 24 sudah di 12 bulan sudah macet gitu. Nah, sehingga kami menghitung sampai dengan proses penyelesaiannya, sehingga misalnya dalam total kredit 24 juta sementara bermasalah di angsuran pertengahan misalnya di 18 juta misalnya. Nah, ketika itu bisa selesai dan bisa berjalan normal kembali hingga itu tidak bermasalah lagi dan selesai sudah sampai dengan lunas, maka itu yang kami hitung. Jadi total nilai yang bisa diselamatkan itu adalah satu unit motor dengan harga 24 juta. Nah, tetapi di beberapa perkara sebagian yang kami selesaikan itu bukan cuma tentang total akumulasi nilai kredit, tetapi juga ada beberapa perkara yang kami selesaikan adalah berkaitan dengan denda. Misalnya secara angsuran sudah lunas, sudah lunas, tetapi oleh karena dalam konteks menunggak beberapa bulan, misalnya perusahaan leasing tersebut memberikan sanksi ataupun punishment kepada konsumen, yaitu membayar bunga berjalan, walaupun secara nilai angsuran sudah selesai, tapi pada saat dia mau menembus BPKB suatu motor ataupun mobil, maka itu dikenakan lagi bunga atas keterlambatan tersebut. Nah, sehingganya itu yang akan kami coba fasilitasi terhadap pembebanan bunga tersebut. Nah, dalam beberapa perkara itu kami bisa tekan, ada yang bisa gratis, ada yang hanya membayarkan beberapa persentase yang tidak sebesar yang ditagih lagi oleh pihak jasa keuangan tersebut. Jadi seperti itu, Pak. Ya,
11: artinya langsung dikembalikan di tempat itu kepada para konsumen atau pelapor itu, Pak, ya?
7: Ada yang pada saat itu, ada yang menunggu proses di perusahaan nanti. Tapi secara berita acara kami sudah eksekusi. Jadi tinggal pelaksanaan pembayarannya di kantor, tetapi secara perjanjian kami backup sehingga itu dapat dipertanggungjawabkan.
11: Baik ya, kita nanti akan lanjutkan lagi ya Pak Ramayanto. Saya ke Pak Taufik. Pak Taufik, ya. Untuk laporan jenis apa saja ya biasanya dari BPSK itu seringkali mengalami kendala ataupun hambatan-hambatan tertentu dalam proses penyelesaian sengketa ini, Pak?
6: Ya, karena di penyelesaian di BPSK itu merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak, maka kendala yang paling banyak kami temui itu adalah tidak hadirnya pelaku usaha. Ini yang kemudian menjadi persoalan yang serius, karena penyelesaian di BPSK itu tidak bisa diselesaikan tanpa kehadiran daripada salah satu pihak. Begitu, Pak.
11: Iya, tapi kalau dalam undang-undang ada tidak yang secara langsung ataupun menjadi panduan dari BPSK sendiri untuk pelaku usaha ini wajib hadir ketika ada panggilan dari BPSK seperti itu untuk memberikan klarifikasi?
6: Iya, kalau secara undang-undang ada terkait dengan ketidakhadiran setelah dipanggil oleh BPSK pelaku usaha lalu kemudian tidak hadir, itu kami dapat meminta bantuan pihak kepolisian untuk memanggil pelaku usaha tersebut. Jadi begitu, Pak. Tetapi untuk sampai dengan hari ini itu belum pernah ada kami lakukan, karena memang pelaku usahanya itu biasa hanya memberikan informasi bahwa mereka keberatan untuk menyelesaikan persoalan di BPSK tanpa menghadiri langsung. Jadi mereka kalaupun tidak hadir, mereka mengirimkan surat keberatannya kepada BPSK bahwa mereka keberatan untuk menyelesaikan persoalan ini di BPSK. Begitu, Pak.
11: Baik. Ya, saya ke Ibu Fauziah kembali ya. Sebelum itu, kami ya mengundang Anda untuk bisa bergabung bersama kami di pagi hari ini. Baik, silakan untuk memberikan pertanyaan, saran, kritikan juga mungkin bisa ya. Silakan di 0821-9664-8664 atau juga melalui kolom komentar YouTube RRI Gorontalo. Ya, saya kembali ke Ibu Fauziah. Ibu Fauziah, tapi selama ini ya, di luar daripada BPSK, dari pemerintah provinsi, kabupaten, kota, ketika juga menerima laporan seperti ini, bagaimana, apa langkah yang ditempuh? Apakah mengarahkan masyarakat untuk melapor langsung ke BPSK, atau juga ada langkah-langkah tertentu yang bisa diambil oleh pemerintah sendiri?
4: Untuk penyelesaian sengketa itu sendiri, apabila kami menerima laporan pengaduan konsumen selama ini untuk Provinsi Gorontalo sendiri, di bidang kami perlindungan konsumen, kami selama ini tetap menerima pengaduan konsumen itu sendiri. Dan untuk penyelesaiannya, ada yang kami serahkan ke BPSK karena yang terdekat adalah BPSK Kota Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango, maka biasanya kami serahkan ke BPSK. Namun ada beberapa hal yang kami
11: Iya, ibu
4: selesaikan secara mediasi dan pelaku saya, ya.
11: Iya, silakan dilanjutkan ibu. Cuman
4: pelaku saya itu sendiri ya kooperatif.
11: Iya, suara ibu di studio agak putus-putus ibu. Mungkin untuk gambarnya bisa dimatikan saja, cukup mikrofonnya saja yang dihidupkan.
4: Pelaku saya sendiri pak.
11: Iya, halo, ibu Fauji ya.
4: Halo.
11: Iya. Suara
4: ada,
11: putus,
4: ada.
11: Iya, suara ibu putus-putus
4: kedengaran di
11: studio. Iya, coba ibu matikan untuk visualnya dimatikan bisa ibu, audionya cukup kita terima di studio.
4: Gimana Pak kalau seperti ini? Ya.
11: Videonya dimatikan saja Bu, visualnya dimatikan saja, suaranya saja Bu. Untuk memaksimalkan jaringan supaya suara ibu terdengar jelas di studio Bu. Oke, baik, silakan lanjutkan ibu.
4: Untuk pelaku-pelaku usaha yang mendapat pengaduan konsumen itu biasanya kami langsung panggil di mediasi dan akhirnya mengeluarkan hasil yang sangat memuaskan. Pelaku usaha selalu kooperatif terhadap seluruh pengaduan pengaduan konsumen yang kami terima, seperti itu Pak.
11: Ya, ibu ini menarik ya, saat ini dengan perkembangan teknologi digital melalui media sosial banyak aktivitas jual beli di sana. Nah, bagaimana ini kebijakan dari pemerintah untuk memastikan barang-barang yang ada di sana ini tidak merugikan masyarakat ataupun konsumen? Adakah kebijakan ataupun peraturan yang sudah dibentuk atau sudah menjadi panduan daripada pemerintah daerah sendiri sampai dengan saat ini, Ibu?
4: Baik, mengenai e-commerce ya.
11: Iya.
4: Nah, e-commerce ini kan beli barang dan jasa yang melalui transfer dana ya, seperti itu. Itu seperti yang di TikTok ya. Atau Shopee. Nah, untuk konsumen itu sendiri seharusnya setiap melakukan transaksi mengenai e-commerce, mereka harus pintar-pintar membaca mengenai aplikasi tersebut, apakah tidak ada masalah penipuan ataupun pretor atau kemungkinan barang-barang palsu ya. Nah, di Kementerian Perdagangan sendiri sudah mengeluarkan mengenai peraturan Menteri Perdagangan mengenai PMSE. Itu melalui PMSE itu peraturan Menteri Perdagangan melalui sistem elektronik itu sudah ada di. Nah, kalau ada konsumen yang merasa dirugikan melalui e-commerce, itu bisa melapor di lembaga perlindungan konsumen berupa BPSK juga bisa masuk melaporkannya untuk kerugian konsumen sendiri. Terus BPKN, ada Badan Konsumen Nasional, karena biasanya barang-barang yang di e-commerce itu kan tidak ada yang lokal. Yeah. Jadi bisa diadukan ke BPKN atau YLKI juga bisa. Ada di selain BPSK, pemerintah juga ada membentuk mengenai LPKSM, Lembaga Perlindungan Sumber Daya Masyarakat, yaitu termasuk YLKI tadi.
11: Baik, seperti itu, Pak. Baik, baik. Baik, ya Ibu Fauja, ini ada pertanyaan Ibu dari masyarakat ya melalui pesan WhatsApp yang sudah masuk ke saya. Persoalan mata elang atau debt collector yang menarik kendaraan di jalan ini kian meresahkan. Mohon solusinya. Apakah kami sebagai konsumen punya hak tidak menyerahkan kendaraan yang ditarik debt collector?
4: Ya, silakan. Baik, ya. Untuk mata elang sendiri ya. Ini ya. Untuk masalah ini BPSK Kabupaten Bualemo sudah pernah menyelesaikan mengenai masalah mata elang ini. Jadi bagi konsumen yang merasa dirugikan bisa langsung mengadu ke BPSK itu sendiri ataupun langsung ke kepolisian setempat. Karena memang mata elang ini memang sangat-sangat meresahkan, Pak.
11: Iya. Kalau kita melihat Ibu, ini kan kasus yang tidak hanya sekali dua kali terjadi ya, tapi cukup sering dan ini selalu menjadi perhatian masyarakat. Dan baru beberapa hari terakhir juga ada beberapa pemberitaan terkait dengan debt collector ini. Nah, ada tidak tindakan yang ataupun kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk kasus-kasus seperti ini tidak terjadi secara berulang? Silakan Ibu.
4: Baik, untuk kasus seperti ini kami himbau sebaiknya Bapak Ibu yang merasa dirugikan dengan masalah-masalah seperti ini itu sudah langsung ke petugas yang berkompeten, yaitu kepolisian. Kami sendiri biasanya pemerintah sendiri, Pak, kami bekerja sama langsung dengan kepolisian setempat, baik itu di Polresta maupun di Polres itu sendiri, Pak.
11: Baik, ya. Nanti kita akan sedikit memperdalam lagi kaitannya dengan itu ya tadi jual beli online kepada dua narasumber kita. Tapi kita akan break sejenak. Kita masih juga menantikan Anda untuk bergabung bersama kita di pagi hari ini. Silakan di 0821-9664-8664 atau juga bisa melalui kolom komentar YouTube RRI Gorontalo. Nanti untuk setiap pertanyaan ataupun komentar Anda di kolom komentar akan saya bacakan dari studio dan akan saya mintakan tanggapan dari ketiga narasumber kita di pagi hari ini. Kita break sejenak, tetap di Pro 1 RRI Gorontalo.
12: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Bentar nih.
1: Mami, papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
2: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi susah bayar.
3: Ini dia mana?
4: Yes, teman.
1: Ini aku di Pro 2.
3: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi content.

0: penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
1: Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, masih dengan tiga narasumber kita, ada Ibu Fauziah, Pak Taufik, dan juga Pak Ramayanto. Bagi Anda pendengar yang ingin menyampaikan pertanyaan, masukan, maupun saran, silakan, kami masih menantikan, masih ada sekitar 10 menit waktu kita di pagi hari ini ya. Silakan di 0821-9664-8664 atau juga bisa melalui kolom komentar YouTube RRI Gorontalo. Saya ke Pak Taufik sambil menunggu penelpon ya. Pak Taufik, masih kaitannya tadi dengan jual beli online ya. Bagaimana ini dari BPSK menghadapi ketika ada sengketa yang muncul dari transaksi online, khususnya ketika ya konsumen dan juga produsen atau pelaku usaha ini berada dari wilayah yang berbeda cukup jauh. Silakan Pak Taufik.
2: Ya. Terkait dengan penanganan perkara yang pemohonnya dengan pelaku usahanya berbeda, itu kami lebih memilih domisili daripada pemohon. Karena itu memudahkan untuk pemohon mengajukan aduannya ke BPSK mana. Jadi kalau pengalaman kami di sini terkait dengan penanganan perkara di BPSK Kabupaten Bualemo, itu pemohon kami harus perhatikan berdomisili di Kabupaten Bualemo, begitu. Okay. Entah pelaku usahanya ada di Kota Gorontalo atau di Kabupaten Pohuwato, tetap kami ajukan pemanggilan, Pak. Jadi begitu untuk terkait penanganan perkara. Tetapi kalau pelaku usahanya itu ada di luar wilayah Gorontalo, maka sekiranya itu mungkin melalui pengaduan secara elektronik sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Jia tadi. Begitu
1: ya,
2: Pak.
1: Artinya dari BPSK juga tetap membuka ruang untuk memproses setiap laporan ya, meskipun dari konsumen dan juga ya, produsen ini tidak dalam satu wilayah atau satu daerah seperti itu Pak ya.
2: Ya, seperti itu Pak.
1: Baik-baik ya, ini menjadi catatan penting ya yang perlu diketahui oleh masyarakat. Jadi setiap aduan tidak melihat itu pelaku usahanya berada di mana ya, tetap dari BPSK ini akan tetap memproses setiap aduan yang dilaporkan oleh masyarakat. Saya ke Pak Ramayanto. Pak Ramayanto, berbicara soal tadi menyambung ya dari Ibu Fauziah terkait dengan debt collector sendiri, bagaimana ini Pak kalau penanganan di BPSK, adakah hal-hal yang mungkin ditekankan seperti itu ya, karena untuk kasus seperti ini tidak semakin marak terjadi di waktu-waktu mendatang.
3: Baik, terima kasih. Jadi berkaitan dengan debt collector, jadi kepada masyarakat konsumen yang mendengarkan siaran ini, kami dari BPSK menyarankan secara regulasi, secara hukum, yang dapat melakukan eksekusi terhadap suatu barang itu adalah hanya pengadilan. Hanya pengadilan. Ini yang harus diketahui oleh masyarakat. Kecuali kalau misalnya ada surat pernyataan yang sudah dibuat oleh konsumen bahwa konsumen itu sendiri bersedia untuk dilakukan penarikan atau sita. Nah, tapi dalam perjalanannya banyak beberapa perkara yang kami pelajari, ternyata oknum-oknum daripada pihak ketiga yang bekerja sama dengan jasa keuangan ini itu mensiasatinya dengan beberapa hal, misalnya

0: banyak konsumen-konsumen yang tidak tahu hanya sekedar main tanda tangan saja, tapi apa berkas daripada yang ditanda tangan itu mereka tidak tahu. Nah, inilah yang menjadi dasar daripada pihak ketiga yang bekerja sama dengan leasing untuk melakukan penarikan barang. Nah, ini menjadi kendala-kendala yang sering kita hadapi. Tetapi apapun itu, kami memberikan edukasi kepada masyarakat agar supaya jangan sembarangan melakukan tanda tangan ataupun transaksi yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Banyak kok yang konsumen-konsumen yang pada kenyataannya mengakui tertukar tapi menolak untuk menandatangani, dan pihak ketiga pun tidak bersedia untuk melakukan upaya paksa karena mereka juga tahu bahwa yang dapat melakukan penarikan paksa itu adalah lembaga pengadilan negeri ataupun ya, pengadilan yang sudah ditunjuk oleh undang-undang. Jadi seperti itu.
1: Baik, baik. Baik ya, sangat menarik ya sebenarnya topik kita di pagi hari ini. Dan kita sudah berada di pukul 19.51 menit waktu Indonesia Tengah. Kita masuk di sesi terakhir ya. Kita mintakan closing statement ya dari Pak Taufik Panua terlebih dahulu. Ya, silakan Pak Taufik sebelum kita ke Pak Ramayanto dan juga terakhir ke Ibu Fauzia. Silakan.
2: Terima kasih. Kami anggota BPSK Kabupaten Bualemo itu selalu memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa ketika melakukan suatu transaksi apapun atau melibatkan pelaku usaha, maka wajib hukumnya untuk membaca secara cermat setiap dokumen yang akan ditandatangani. Karena marilah kita menjadi konsumen yang cerdas. Setiap tindakan yang diambil itu kita ketahui bersama apa dampak setelah kita menandatangani surat tersebut. Sehingga konsekuensi-konsekuensi atau risiko-risiko yang akan terjadi di kemudian hari itu kita sudah pastikan dan sudah kita ketahui. Misalnya, ketika kita melakukan suatu pembelian barang, tentu kita akan diikatkan dengan perjanjian. Maka perlulah kita meminta salinan dokumen daripada perjanjian yang telah disepakati tersebut, agar supaya kita mengetahui apa isi daripada perjanjian itu. Saya kira mari kita menjadi masyarakat yang cerdas. Setiap melakukan transaksi, minimal kita baca, minimal kita cermati apa yang menjadi hak dan kewajiban kita di dalam melakukan transaksi tersebut. Saya kira itu yang menjadi closing statement saya, Pak.
1: Baik, baik.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih. Terima kasih, Pak Taufik. Saya ke Pak Ramayanto kembali. Silakan Pak Ramayanto untuk closing statement-nya, Pak.
0: Baik, kepada masyarakat yang mendengarkan ataupun pemirsa RRI, yang pertama kami laku BPSK Kota Gorontalo membuka diri kepada masyarakat yang berbenturan dengan hukum ataupun berkaitan dengan sengketa konsumen dengan pelaku usaha, maka kami menyampaikan bahwa BPSK Kota Gorontalo menyediakan layanan yang secara gratis dan mudah, kemudian tidak memberikan biaya apapun kepada masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian kedua, kalau masih bisa dihindari, maka sebaiknya jangan dulu melakukan upaya-upaya kredit kepada pihak apapun. Karena pada dasarnya negara kita memang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, ekonominya sementara dalam posisi menurun, sehingga kalau masih bisa dihindari jangan dulu melakukan transaksi dalam bentuk kredit. Tetapi kalaupun sudah terlanjur, maka jadilah konsumen yang cerdas. Jangan dalam beberapa perkara kami menemukan bahwa melakukan transaksi itu atas nama, walaupun bukan konsumen itu yang pakai uangnya, tapi justru malah meminjamkan namanya kepada masyarakat lain yang pada akhirnya konsumen itu sendiri yang menanggung risikonya. Sehingganya jadi masyarakat ataupun konsumen yang cerdas itu lebih penting. Dan kemudian yang kedua, yang ketiga adalah terkait dengan penandatanganan berkas, sebaiknya diteliti dulu, dibaca dulu, sehingga menghindari hal-hal yang kita tidak inginkan. Demikian, terima kasih.
1: Baik.

0: Baik ya, terima kasih Pak Ramayanto. Terakhir saya ke Ibu Fauzia Utia Rahman. Silakan Ibu Fauzia untuk closing statement-nya di pagi hari ini, Bu.
1: Baik, terima kasih. Hari ini kita membicarakan mengenai perlindungan konsumen. Nah, untuk perlindungan konsumen ini yang artinya seluruh upaya untuk menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, maka seharusnya kita menjadi konsumen yang cerdas. Nah, saya memberikan tips-tips konsumen cerdas, yaitu tegakkan hak dan kewajiban konsumen. Kalau tidak mengerti, ada di Undang-Undang Nomor 8 tahun 99, di dalamnya ada hak dan kewajiban konsumen. Yang kedua, teliti sebelum membeli. Setiap membeli harus kita meneliti dulu, membaca dan benar-benar mengerti mengenai hal yang kita mau tanda tangani atau kita beli sesuai kebutuhan, karena sekarang lagi masa-masa kritis, jadi belilah sesuai kebutuhan. Perhatikan label, manual book, dan garansi. Apabila itu elektronik, maka perhatikan manual booknya dan garansinya. Pastikan produk ber-SNI, berstandar nasional Indonesia. Nah, untuk barang-barang makanan dan minuman, perhatikan masa kedaluwarsanya. Dan terakhir, cintai produk dalam negeri. Terima kasih.
0: Baik-baik ya, terima kasih Ibu Fauzia yang poin terakhir itu ya, cintai produk dalam negeri. Artinya kita membangun dan juga membantu UMKM untuk tumbuh ya, khususnya di Provinsi Gorontalo. Terima kasih Ibu Fauzia, Pak Taufik Panua dan juga Pak Ramayanto. Terima kasih banyak sudah hadir bersama kita di pagi hari ini. Sudah berbagi informasi dan juga tips bagi masyarakat untuk terhindar ya dari persoalan-persoalan yang berkaitan dengan konsumen ini. Kita berharap ke depan pengaduan ataupun aduan-aduan terkait dengan sengketa konsumen ini semakin menurun, dan juga paling penting masyarakat itu semakin teredukasi. Saya Andri Antusanga mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 3.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3.

0: Halo RRI. Saatnya kami menerima keluhan atau pertanyaan yang terjadi di sekitar Anda dalam program acara kami. Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang semuanya. Saya Ensya bersama Anda kembali untuk hari ini. Dan kita awali dengan Halo RRI.

RRI di kesempatan hari ini. Seperti biasa akan membuka bagi Anda yang ingin bergabung. Line telepon 0821-9664-8664. Dan seperti biasa, halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Untuk kita hadirkan insyaallah para narasumber atau juga mereka yang dapat menjawab keluhan Anda di hari ini ataupun di hari kemarin. Kemarin memang ada aduan dari masyarakat Pak Amran Kaharu di Jalan Bali yang mengatakan bahwa adanya jalan yang rusak di parkiran Pasar Rabu juga yang makin semrawut, yang memakai badan jalan sehingga mengganggu kendaraan lain. Ini mungkin juga bisa diantisipasi akan hal ini. Kita akan menunggu nanti jawaban-jawaban tersebut ya. Dan yang belum terjawab pada pekan lalu, ada mikro yang tidak bisa masuk. Oh bukan ya, tulis dari Elisabu. Ya, yang belum terjawab ada Pak Wardi Pasar Tilamuta yang rusak berat. Jadi Anda boleh kembali sekedar memberikan aspirasi Anda, sekaligus ini untuk mengingatkan mungkin pihak-pihak terkait untuk bisa melaksanakan tugas sebagai pelaksana apa yang menjadi aduan-aduan Anda ya, pemerintah maupun public relation yang bisa menjawab apa menjadi keluhan Anda. Selama ini ada hal-hal yang mungkin belum sepenuhnya sempurna dalam pelaksanaan pelayanan publik, bisa Anda adukan di sini di line telepon 0821 9664 8664.

0: Terima kasih Bang Fajar. Nomor satu ya, bukan dua. Ya, Pak Amran kembali menghadirkan aspirasinya di kesempatan hari ini. Selamat pagi jelang siang Pak Amran. Halo.
1: Pagi jelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Amran.
1: Begini Pak, Sabtu kemarin waktu saya pergi ke Bone Belango,
0: iya,
1: tiba-tiba sudah di perbatasan antara Bone Belango dengan kota Gorontalo, itu saya dikejutkan dengan kedua oknum satlantas pas berhenti di depan saya. Alhamdulillah saya sempat merem dengan baik, tidak terjadi kecelakaan yang kita tidak inginkan bersama. Ternyata mereka menegur maupun melihat kedua pemotor yang tidak pakai helm. Saya tidak membela apa yang pengendara-pengendara yang tidak pakai helm itu, mereka memang salah. Tapi dengan menegur maupun sweeping-sweeping seperti itu memberikan, artinya sedikitnya memberikan atau menimbulkan kecelakaan yang kita tidak inginkan bersama. Kalau memang itu razia, mohon maaf ini, tolong razia di tempat ada papan razianya, walaupun itu sedikitnya mereka salah karena tidak memakai helm, tolong perhatikan para pengendara-pengendara lain. Kalau seperti kemarin itu, hampir sedikit saya tabrak, karena mereka tiba-tiba berhenti persis di depan saya. Tapi saya tidak sempat melihat plat-plat nomornya atau nomor-nomor polisinya. Tapi yang pasti mereka adalah oknum-oknum satlantas di kota Gorontalo. Yang perlu diperhatikan, Mbak.
0: Satlantas kota ya, Pak?
1: Ya, karena mereka kan sebelah sini. Sebelah sini nomor antara batasan Bone Belango dengan kota Gorontalo.
0: Iya, iya, iya.
1: Sebelum patung Langga itu.
0: Oke.
1: Nah, itu kan yang harus diperhatikan. Artinya saya tidak membela pengendara yang tidak pakai helm, mereka memang salah. Tapi aturannya harus kita jalankan dengan baik supaya tidak memberikan, artinya kecelakaan-kecelakaan pengendara-pengendara lain kalau tiba-tiba berhenti seperti itu.
0: Iya, iya.
1: Jangan
0: iya.
1: Artinya menjalankan tugas dengan baik atau menjalankan, artinya pelanggaran-pelanggaran, tapi mereka sendiri juga melanggar aturan.
0: Okay.
1: Jangan seperti itu, karena itu membuat kecelakaan-kecelakaan pengendara lain.
0: Baik.
1: Mungkin ini menjadi satu masukan dan harapan kami. Terima kasih.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amran Kaharu di kota Gorontalo. Ya. Ini di update ya, informasi yang kemarin beda lagi nih, karena mengalami sendiri hampir kecelakaan Pak Amran ketika ada razia yang justru membahayakan penertiban lalu lintas, justru membahayakan para pengguna jalan lain ya. Ya, razia untuk tertib lalu lintas jangan sampai justru membahayakan pengendara lain. Kami akan mencoba menghubungi pihak terkait dalam hal ini, mungkin bisa saja ada Satlantas Gorontalo. Ya, dan untuk kesempatan hari ini juga kami akan menjawab apa yang sudah menjadi keluhan Pak Amran Kaharu kemarin, di mana jalan yang ada di kota Gorontalo menjadi penuh sesak karena para parkir yang tidak teratur. Bersama Pak Rahmanto Izi dari Dinas Perhubungan Kota Gorontalo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, siap.
0: Iya, ini ada keluhan masyarakat nih Pak ya. Kebetulan di wilayah pasar Kota Gorontalo yang ada di Jalan Andalas ini, yang milik di lokasi Andalas ini, ternyata parkirannya sudah semrawut Pak, dan sudah banyak memakan badan jalan sehingga mengganggu pengguna yang lain. Bagaimana nih tanggapannya Pak?
2: Oh iya, oke. Terima kasih. Sebelumnya kami sampaikan kepada Pak Amran Kaharu, terima kasih atas masukan dan kritikannya ke Dinas Perhubungan. Untuk pasar Andalas sendiri, sebenarnya kami telah menempatkan personel kami di lokasi dengan jumlah 7 orang untuk melakukan pengaturan arus lalu lintas yang ada di lokasi tersebut, termasuk parkiran yang ada. Memang di kemarin ada beberapa tempat atau lokasi parkir khusus yang ditutup, sehingga ini untuk saat ini memang ada beberapa pengalihan lokasi parkir baru, dan ini memang masyarakat banyak yang belum tahu. Untuk lokasi baru, tempat parkir baru, yakni masuk di dalam terminal, di sepanjang pintu masuk terminal X Terminal 42, itu kami arahkan. Biasanya masyarakat itu masuk dan terjebak di dalam, karena memang ini belum diketahui. Kemudian ada sebenarnya hal yang perlu dikolaborasikan, dan ini sebenarnya sudah kita sampaikan juga, para penjual itu sebenarnya masuk ke dalam pasar semua. Saat ini penjualan itu berjualan di sepanjang pasar. Nah, jadi orang-orang yang mau berbelanja, ya penertiban itu untuk penjual sendiri, ini memang perlu lintas sektor termasuk Satpol PP juga, dan dinas pasar, karena untuk kewenangan pengaturan para pedagang itu memang ada di instansi tersebut. Dan kami untuk di lapangan terkait dengan pengaturan parkir berupaya semaksimal mungkin. Kita memang punya konsep nanti parkir akan kita buat satu arah, dan untuk parkiran bentor itu hanya satu sisi sebenarnya. Cuman ini perlu akan kita rapatkan kembali terkait dengan para penjual yang sudah banyak berjualan di sepanjang jalan. Karena kewenangan kami terbatas sampai di jalan, sehingga perlu dilakukan lintas koordinasi terkait dengan penataan hal tersebut.
0: Jadi ada koordinasi lagi dengan sektor lainnya ya Pak ya, mungkin dalam hal ini dinas apa ya, pasar ya?
2: Pasar ya. Dan Satpol PP juga.
0: Iya. Baik, ya. Mungkin itu lebih diperjelas lagi wilayah yang harus di parkiran bentor yang sudah dialihkan ke tempat baru ini, yang mana tadi Pak?
2: Ya, di pintu masuk di ini, sepanjang pintu masuk X Terminal 42 Andalas.
0: Oke.
2: Jadi kadang orang mau masuk ke dalam pasar itu, mereka lurus dulu dari arah selatan. Jadi untuk masyarakat kami himbau kalau mau parkir bisa kendaraannya belok kiri di simpang 3 masuk jalan X Terminal Andalas.
0: Termasuk bentor-bentor umum ya?
2: Termasuk bentor umum, karena bentor itu kadang parkir sampai 3, tidak lagi 2.
0: Itulah keluhannya Pak.
2: Itu bikin macet. Dan kita berupaya untuk melakukan pengaturan, cuman pengendara sendiri di lapangan kadang agak susah. Sebenarnya masyarakat juga kami himbau untuk bisa menaati petugas-petugas yang melakukan pengaturan di lapangan.
0: Iya, baik. Ya, terima kasih Pak.
2: Terima kasih.
0: Ya, insya Allah nanti bisa berkoordinasi kembali perihal misalnya ada aduan dari masyarakat.
2: Iya, Bu.
0: Iya.
2: Oke.
0: Selamat beraktivitas kembali, Pak.
2: Terima kasih, Bu.
0: Demikian Pak Ramanto Iji, beliau dari Dinas Perhubungan Kota Gorontalo yang menjelaskan tentang di mana parkiran yang sebenarnya sudah ada diatur yang baru lokasinya, di mana bentor umum maupun kendaraan pribadi ini bisa masuk langsung di X Andalas, terminal Andalas, jadi langsung masuk ke situ sehingga tidak mengganggu pengguna jalan lain yang akan melintasi wilayah pasar Andalas ini. Sementara bagi masyarakat mungkin ya sebagai penjual, mohon Anda juga bisa menertibkan diri sebelum ditertibkan ya. Penjualannya jangan di luar, masuklah di pasar. Biar ini orang-orang juga mau masuk di pasar. Semua dapat itu tanpa tapi di dalam. Biar kita pengguna jalan lain juga bisa lebih tertib. Ya, pengaturan lalu lintas di jalan ini memang kewenangannya dari Dinas Perhubungan, tapi juga ada Satpol kalau untuk penjualan ya. Kami kembali nanti akan menunggu Anda di layanan telepon kami 0821-9664-8664 maupun Anda yang turut mendengarkan atau menyimak siaran ini melalui Facebook RRI Gorontalo. Anda bisa langsung komen di situ. Kami tunggu Anda, bisa masuk juga ke layanan WhatsApp kami 0822 0822 59 ini lupa nih 0822 59 98 324. Ya, kita akan tunggu Anda di sini. Dan tentunya masih perihal pelayanan publik yang belum maksimal, kami tunggu.

masih terus bersama kami di 101,8 MHz. Sekali lagi kita berada di program Halo RRI, Suara Anda Solusi Bersama. Sambil kita nikmati dulu persembahan berikut ini dari Rod Stewart with Have You Ever Seen the Rain.

kamu yang punya suara emas dan berani tampil? Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan.

0: Provinsi Buku, RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Salah Asuhan merupakan salah satu novel klasik paling penting dalam sejarah sastra Indonesia. Novel ini tidak hanya mengisahkan kisah cinta, tetapi juga menggambarkan benturan budaya, identitas, dan diskriminasi pada masa penjajahan Belanda. Novel ini ditulis oleh Abdul Muiz, seorang wartawan, sastrawan, dan tokoh pergerakan nasional yang aktif di Sarekat Islam. Ia menggunakan karya sastra sebagai media untuk mengkritik kondisi sosial masyarakat kolonial. Buku ini diterbitkan pertama sejak tahun 1928 oleh Balai Pustaka, lembaga penerbit yang didirikan pemerintah Hindia Belanda untuk menyediakan bacaan bagi masyarakat pribumi. Pada masa kolonial, naskah yang diterbitkan harus melewati proses penyuntingan dan sensor, sehingga tidak boleh secara terang-terangan menghasut perlawanan terhadap pemerintah kolonial. Tokoh utama novel adalah Hanafi, seorang pemuda Minangkabau yang memperoleh pendidikan barat karena merasa budaya Eropa lebih tinggi daripada budaya sendiri. Ia berusaha menjadi orang Belanda dalam cara berpikir, berpakaian, hingga gaya hidup. Hanafi jatuh cinta kepada Corrie de Bussy, perempuan berdarah Belanda. Namun hubungan mereka menghadapi berbagai hambatan karena perbedaan ras, status, sosial, agama, dan budaya dalam masyarakat kolonial. Sebelumnya Hanafi juga dipaksa menikah dengan Rapiah, perempuan pilihan keluarganya menurut adat Minangkabau, tetapi pernikahan itu gagal karena Hanafi menolaknya. Dalam usahanya mengejar kehidupan bergaya barat, Hanafi menjauh dari ibunya dan keluarganya, meremehkan adat serta budaya Minangkabau, mengalami konflik identitas sebagai pribumi yang ingin diterima sebagai orang Eropa. Pada akhirnya kehidupan Hanafi berakhir tragis. Ia tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat Eropa, tetapi juga telah kehilangan ikatan dengan keluarga dan budayanya sendiri. Kisah ini menunjukkan bahwa penolakan terhadap jati diri dan ketidakmampuan menjalani dua dunia dapat membawa penderitaan. Novel ini mengangkat beberapa tema penting: benturan budaya Timur dan Barat pada masa kolonial, diskriminasi sosial yang menunjukkan bahwa pendidikan dan gaya hidup Barat tidak menghapus perbedaan status antara pribumi dan orang Eropa, konflik identitas ketika seorang meninggalkan akar budayanya demi mengejar pengakuan, dan kritik terhadap kolonialisme, terutama terhadap sistem sosial yang menempatkan pribumi pada posisi lebih rendah daripada orang Eropa. Salah Asuhan dianggap sebagai salah satu tonggak sastra Indonesia modern karena untuk pertama kalinya mengangkat persoalan identitas, kolonialisme, dan hubungan antar ras secara mendalam. Novel ini menjadi bahan pembelajaran sastra di Indonesia selama puluhan tahun dan masih terus dicetak ulang hingga sekarang.
0: Pro 1 Informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Halo RRI. Halo.

101,8 MHz masih di Halo RRI hari ini. 0822-5996-8324 kami tunggu Anda untuk bisa berkontribusi dengan aduan Anda hari ini. Yang pasti aduan mengenai layanan publik atau juga tentang kepentingan umumnya ya. Kita tunggu di sini Anda yang sudah masuk. Terima kasih Pak Amran dan alhamdulillah yang pekan kemarin juga sudah terjawab. Tinggal kita menunggu lagi nih keluhannya Pak Amran hari ini dari razia yang ini tidak pada tempatnya. Mestinya ditulis ada papan razia gitu ya, sementara merazia. Karena itu memang sudah menjadi aturan dalam pelaksanaan razia ini. Yang resmi itu ada tulisan papannya gitu, sementara razia, hati-hati, berhentilah ketika ada petugas yang menunggu Anda. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita masih akan menunggu. Anda bisa komen juga di Facebook RRI Gorontalo 08 Facebook RRI Gorontalo ya. Kalau yang di 0821-9664 maupun di 0822-5996-8324 ini ada Bang Fajar yang menunggu Anda. Juga dikawal oleh pengarah acara kita Budi Akantu di hari ini.

pelayanan publik ya yang mesti dikabarkan ke kita yang mungkin belum berkenan ya. Enggak apa-apa. Tapi kalau ada yang mau melaporkan kenapa harga cabai rawit naik, jangan tanya saya, itu memang hukum dagang, ada naik ada turunnya gitu ya. Dan memang untuk cabai rawit saat ini lagi melonjak harganya, tembus sampai di 100 ribu per kilo. Lebih malah ya ada. Terima kasih bagi pendengar yang hari ini berasa ini patut untuk dikabarkan, tetapi masih malu-malu. Ya, silakan ke line telepon 08219664664. Musim kering begini, angin terlalu kencang, itu sampah-sampah plastik mohon disimpan di pack dalam satu kemasan untuk dibuang, jangan asal-asal. So terbang-terbang di mana-mana ini sampah, ya ampun. Gara-gara anginnya yang cukup kencang sehingga sampah-sampah berterbangan, sangat kering dan memudahkan kalau itu ada apinya, memudahkan terbakar. Kita masih menunggu Anda di sini, kabar apapun itu, dan pasti yang berkaitan dengan masih minimnya pelayanan misalnya di layanan publik. Kami tunggu Anda.

dimanapun Anda berada, tercatat di hari ini karhutlah yang telah terjadi di daerah Kalimantan ini sampai ada 198 hotspot ya, ada titik api yang terpantau oleh BMKG. Itu khusus untuk Kalimantan Barat saja ya, ada 198. Dan ternyata wilayah lain juga ada dan belum sampai saat ini tercatat.

0: Ya, kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Barat yang spesial untuk di Kalimantan Barat itu cukup mengkhawatirkan. Dan kita berharap kita akan bisa mengakhiri ini selama 24 jam terakhir. Oke, pendengar, diinformasikan juga saat ini kami akan menunggu informasi terkini dari rekan kami Destrian Samahmud.
1: Radio Republik Indonesia RRI Pro 1.
2: Berita terkini.
0: Ya, pendengar, Desrian Samahmud akan mengabarkan untuk kita hari ini langsung dari gedung DPRD Provinsi Gorontalo. Ya, Desri. Ya, Desri, silakan kabar Anda.
3: Ya, baik. Pendengar dari Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang berada di gedung DPRD Provinsi Gorontalo, lebih tepatnya di ruang Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo yang akan diadakan rapat terkait menindaklanjuti aduan serta membahas agenda kerja Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo. Dan pada saat ini agenda rapat dari Badan Kehormatan ini masih sedang dalam persiapan karena masih menunggu beberapa anggota Dewan Kehormatan atau anggota Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo. Nah, perlu kami informasikan bahwa selain rapat Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo, di DPRD Provinsi Gorontalo pada hari ini, Senin 24 Agustus 2026, diadakan juga rapat pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo bersama pejabat struktural dan fungsional sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo di jam 10 tadi. Itu tempat pelaksanaannya di ruang rapat ketua DPRD Provinsi Gorontalo. Dan ada juga rapat Komisi 2 Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Provinsi Gorontalo. Ini dalam rangka membahas agenda komisi sekaligus menindaklanjuti hasil-hasil rapat serta hasil kunjungan dari Komisi 2 tersebut. Ini diadakan juga pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah di ruang rapat Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo. Kemudian juga ada rapat Komisi 3 Bidang Perencanaan dan Pembangunan DPRD Provinsi Gorontalo. Ini dalam rangka membahas rencana agenda komisi sekaligus menindaklanjuti hasil-hasil rapat serta hasil kunjungan yang diadakan di pukul 10 tadi juga waktu Indonesia Tengah di ruang rapat Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo. Dan juga setelah rapat Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo ini, agenda-agenda rapat selanjutnya akan dilaksanakan di DPRD Provinsi Gorontalo, yakni rapat panitia khusus atau pansus pajak daerah dan retribusi daerah DPRD Provinsi Gorontalo. Ini dalam rangka membahas rencana tindak lanjut pansus serta membahas hal-hal yang dipandang masih krusial terkait Ranperda tentang perubahan atas Perda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Rapat itu akan dilaksanakan pada pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah di ruang rapat ketua DPRD Provinsi Gorontalo. Dan selanjutnya juga ada rapat dengar pendapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Gorontalo bersama mitra OPD dalam rangka membahas usulan Ranperda pada Propemperda tahun 2027 yang akan dilaksanakan di ruang rapat Inogaluma DPRD Provinsi Gorontalo. Demikian yang bisa kami sampaikan di DPRD Provinsi Gorontalo. Kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Desri kabar Anda di hari ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Demikian pendengar Desri Ansyah Mahmud di pagi ini untuk Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Anda masih mendengarkan Halo RRI.
3: Masih di Halo RRI hari ini, pendengar. Kami kembali membuka untuk Anda, masih ada waktu kita kurang lebih 15 menit ke depan. Program Halo RRI menghadirkan suara Anda yang menjadi solusi bersama. Pendengar, nelayan Gorontalo saat ini dinilai punya potensi besar ya, ini untuk mendukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan. Potensi ini dinilai perlu untuk diperkuat melalui dukungan infrastruktur, juga adanya kebijakan pemerintah yang insya Allah ini mampu bisa menunjang aktivitas para nelayan. Di sini ada akademisi Fakultas Kelautan dan Teknologi Universitas Negeri Gorontalo, beliau Arfiani Rizky Paramata, mengatakan bahwa kesiapan nelayan tidak dapat dinilai hanya dari kondisi saat ini. Jadi setiap nelayan itu punya potensi loh untuk bisa berkembang apabila mendapat dukungan yang tepat. Kalau dia bisa nelayan tangkap ya dikasih alat untuk tangkap, ya sesuai dengan potensinya. Dan penguatan nelayan ini memang perlu dilakukan dari berbagai aspek, terutama dalam penanganan hasil tangkapannya dan sekaligus ini menjaga kualitas ikan. Selain itu, pencatatan produksi juga kontinuitas pasokan juga menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan biar hasil perikanan ini bisa dikelola secara lebih optimal.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, jadi sekarang juga kita masih menunggu Anda di line telepon 0821-9664-8664. Ada Ibu Mauce di Buah Lemu, selamat siang.
1: Ya, selamat siang Bu Ainsa.
0: Ya.
1: Ini ada keluhan dikit Bu, Ibu Nur, tentang dari sektor pertanian ya, tentang dengan adanya musim kemarau berkepanjangan. Ini sekedar mengharapkannya kepada pemerintah. Sekarang ini banyak yang gagal panen, terutama panen jagung tidak selamat tuh. Untuk itu saya bertanya ke depan-kedepannya pada masa penanaman berikutnya itu mungkin ya sekedar harapan. Apakah ada bantuan khusus untuk yang gagal panen sekarang ini? Sekedar itu pertanyaan dari saya Bu Ainsa, mohon ditanggapi dan insya Allah ada perhatian dari pemerintah khususnya dari yang berkompeten dari pertanian. Terima kasih Bu Ainsa, salam kepada semua yang berkaitan dengan pertanian yang gagal selama ini sudah sekitar 3 bulan dilanda kepanasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Bu Moce ya. Tapi kayak saya pangling suaranya Bu Moce agak beda dengan biasanya. Apa saya yang kurang dengar suaranya Bu Moce? Tapi yang jelas informasi tadi juga ini untuk musim kemarau, karena memang musim kemarau ini melanda semua ya. Jadi kalau memang mesti di apa namanya ini gagal panen di mana-mana, pasti yang jagung, yang sawah dan yang lain-lain, yang cabe di bagian gunung, karena kalau cabe apa namanya cabe rawit ini paling banyak orang kampung ini nanamnya di pegunungan, di perbukitan gitu, sehingga paling banyak juga yang gagal panen ini yang di bagian perbukitan. So, tidak ada air yang turun kemari. Dan memang tidak ada yang namanya pompanisasi di sana. Kalau masih di bawah, ya pasti akan mendapatkan dengan pompanisasi. Kita akan lihat saja bagaimana nanti. Ini menjadi laporan kita hari ini. Dan nanti akan ke depan kami akan bawa lagi. Karena ini juga bukan hanya keluhan Ibu Moce ya, tapi hampir semua. Kalau yang gagal ya para petani ini nanti gagal akan ditanggung bersama gitu. Bagaimana ke depannya? Ya, insya Allah ya besok-besok ini masih mau dapat modal, modal bibit, modal pupuk dan sebagainya. Dan itu akan dipikirkan bagaimana oleh pemerintah ya. Berharap seperti itu aja dulu. Dan semoga ini mendapatkan solusi buat bersama. Walaupun ini bukan penanganan apa namanya kemaslahatan publik ya, tapi sebenarnya gagal panen ini memang untuk para petani saja. Tapi imbasnya juga pada semua orang, misalnya yang butuh akan pangan ya, kita-kita juga akan merasakan bagaimana kalau kita kekurangan pangan.

kasih untuk Anda di kesempatan hari ini di line telepon 0821-9664-8664 yang ingin bergabung. Ada 2 menit ke depan kami tunggu Anda. Yang jelas musim kemarau yang berkepanjangan, panennya banyak yang gagal, para petani yang terimbas, masa panen ke depan dibayang-bayangi dengan kekurangan modal dan juga kekurangan akan apa namanya bibit dan sebagainya pasti ya. Ya tentu modal keuangan yang lebih banyak ditunggu, karena modal ini adalah dana ini adalah untuk bagaimana mendapatkan pupuk, kemudian ongkos untuk para pekerjanya, buruh ya, buruh tanam dan sebagainya. Untuk hari ini kami cukupkan sampai di sini pendengar Halo RRI. Semoga kita akan ketemu lagi di 2 hari ke depan dalam program yang sama. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1 RRI Gorontalo. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi hari ini, Pak Amran dan Ibu Moce. Kami akan nantinya berupaya membahas ini ke depan. Kru yang bertugas, Fajar, gatekeeper, dan pengarah acara Budi Akanto, saya sendiri Nur Aisyah. Terima kasih atas atensinya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

manusia menyusuri cakrawala, tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Tidak untuk hebat, kuasa atau perkasa,

0: John, berdasarkan penelitian Pak D, ternyata penyebab turunnya penumpang angkot bukan karena adanya ojol alias ojek online.
1: Lah terus karena apa Pak D?
0: Karena si penumpang sudah sampai tujuan, makanya turun John.
1: Wih, Pak De. Tapi kalau salah satu penyebab naiknya angka bunuh diri di masyarakat saat ini, Pak De tahu nggak?
0: Penelitian Pak De belum sampai situ. Memang apa John?
1: Lah, ya pinjol alias pinjaman online Pak De. Kenali dan cermati pinjaman online legal dan ilegal. Jangan sampai terjebak dengan bunga yang membengkak.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
4: 101,8 MHz, terima kasih kebersamaan Anda hingga saat ini. Dan selanjutnya di jam 11 waktu Indonesia Tengah, kami akan kembali hadirkan untuk Anda informasi berbahasa daerah Gorontalo bersama Hasdin Daniel.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Tuhulundalo, Botia Polima Bantabandalo, Habali Lo Hulundalo, Habali Uhiwalia, Netoli Punto Botia, Tehas Din Daniel Watia, Ta Mopotunggulolo Ia. Mengadula awam mengotato, Perumda Tirta Limutu lo otanggulai udonggo lanto-lanto ngapolo dulahe odie modata tama susah mo otapu taluhe beresi ngopo hiya hi polayania taluhe ode bele-bele halo wau olo ma hipode pita taluhe beresi ode ta palalu lo taluhu Uma lokalaja helumo wolo Polres Tolimutu, SPN Polda, BPBD, wau balai sungai to Hulundalo. Direktur lo Perumda Tirta Limutu, Tommy Hendra Said lo otanggulai, tapa lalu lo taluhe beresibuti, to ilandala lo boliohuto, mo otilango, Pulu Bala, Nungalio, Bongo Meme, Limboto Barat, Wautilango. Ilangilio taluhu Perumda Tirta Limutu, malo kalajahelumo walo Perumda Tirta Kota. Alihu mootuhe tataluhu. Sabu, ma iloduhe ngata palalu lo taluhe beresi. Pohilelio udebo mohe mati taluhu. Po upo uda ode upo tubu wawilu molo. Poide lio ode tama susa lo taluhe beresi hua mo pola puru ode pamalenda.
1: Basalata. Secara harfiah, basalata berarti sama rata. Dalam konteks kepemimpinan pemerintahan, seorang pemimpin tidak boleh membeda-bedakan rakyatnya berdasarkan suku, agama, dan ras. Siapapun berhak mengeluarkan pendapat, tetapi harus menjaga etika berbicara agar para pembesar tidak tersinggung meskipun dikritik habis-habisan.
0: Odu olo itu donggo lamiati atau habali ubah bahasa lo hulondalo. BPBD Kabupaten Bualemo mahipode pita taluhe beresi odeta palalu lo taluhu. Kepala lo BPBD to Bualemo Ruslina Karim lo otanggulai, tama dilepitalio taluhe beresibuti to desa Wonggahu, Tenilo, Hulawa, Wausaripi. Ngohui-ngohui uhi podepita taluhe beresi. Sabu donggo tingga-tingga dulahe odie, modata umalo hehengu. To uhi pada pita taluhe beresi buti BPBD ma ilo bantua lo balai sungai provinsi. Pohilelio adalah iati u dilama omoro yali taluhu. Po upo uda ato to u motubu wau uilumolo. Sabu polo dulahe buti wade talio sambe hulalo September talu-talu.
2: Tahuda lomongo panggola. Hiambolahu idu motemba.
3: Sedangkan gunung jadi rata. Artinya satu saat akan kehabisan.
0: Odu olo ito longgo lamiatia tuha bali u bahasa lo hulondalo. Tota unubuti mo pula wolomo u tanggulalio jaringan irigasi air tanah mialo jiat. Bongulo dia topohuanto. Mongotani to buntulia wauduh yadaa malo susah mo otaputa luhu. Sabu irihasi talu duyunu ma polu-polu lowelu o waupuo. Ilo tanggula mai di gubernur Gosnar Ismail modelu a puo wawelu a buti moali. Tabo kalajalo mohu hewo boli monga onggo sidamango. Wau mongotani ma palalu lo taluhu. Owo luo lo jiat buti, mai mojamini owo luo lo taluhu ode pangin-pangin balo. To udu luo lo ilandala buntulia wauduh yadaa. To utu wau lo jaringan buti, mai mo otolohe taluhu ode pangin ba mo pulu sampe mo pula duluo lo hektare. mupula wolomo ciat beti di pemambo mupotolohu taluhu odengolihu apingolo hektare. Dabo pamalenda provinsi mambangusulu ode pusat 50 tambatilo ciat. Alihu mengotani toduhia da'a waw buntulia di duta sibuolo.
2: Lumadu lomongo panggola.
3: Bo ode lopong ngoto talo bibio.
2: Seperti pengetahuan iti, artinya serba bisa.
0: Odu olo ito donggo lamia tia toha bali u bahasa lo hulondalo. Kadis pariwisata Rusmiati Pakaya lo otanggulai pamalenda to daerah wau ta okalaba mapaduli topolo dulahe wau lupoto timur beti. Pamalenda dilamuali mematasi odeta tongkonao detambati lo wisata. Nabo kalaja helu molota okalaba palaluda to u salamatileo lota tongkonao ode wisata. Upo-upo uda he imatuale boti wisata pohon cinta sabu modata tahina awa mao. Uma otongko tamelo. Polita tongkona oma o lebihu deheto modata to wisata lo libuo. Tambah tilo wisata buti ma todudaha tunggulo porespohuanto ma lopotihulo posko Basarnas Polo Air TNI ma hidahawa tolimbunga lo wisata buti ma witolo pohilelio odetamu aami debo isi-isiali wau taati to potunu wau potuhata lota hidahawa.
4: Bo odelo mo lambu labo wundu to ungala ah.
3: Seperti menimbun tai di tengah keluarga, artinya memalukan.
0: Odu olo itu donggo lamia tia toha bali u bahasa lo hulondalo. Dabo maapucu tanu maha bali pulitio. Tadi pubabayari pajak lio musi debuma bilo-bilohe topopehu wauti lapulola ianti. Akademisi to UNG, Profesor Amir Halid lo otanggulai, tadi pubabayari pajak lio musi debo obilohe. Dilabo bilo-bilohe deu pajak boti wajibu ubayari yalo. Dabo popo bilo hulo wolo pepehu wautila pulo na iati. Tidiopo tadila otantua lo kalaja. Wau tila pulio bo eenggade. Dabo wanuma ilolai alo tila pulo debo mahu amo mayari udipo ilo bayaria. To umopo wajibu memayari pajak musi ma popo de lola wolo tila pulo waututumulo na iati. Wanuti la pulo la ayati debo ma olai iyo debo ma ohelio to umomanyari pajak. Pamalenda musi mengohi pahamu potunua potuhata. Wau maimo po ohela to umai momanyari pajak. Sabu pajak beti mai pembangulio wito boli utia.
2: Lumadu lomo panggola.
3: Bo'o delo buto ohele.
4: Seperti otak udang, artinya tidak ada kemajuan pola pikir.
0: Mengudula awam mengotato, tanu bo'o odimola uma piloposambe umai lamiyati ato hianga butia. Insya Allah poli de modudungga ya, to hianga peendamai. Bali botia ju tanumai lapato udila mo patato maapu ode mangutato utilala to bahasa bolo pohileala potunu potuhanta wa utilala to lo iya ende bolo potunu ala mei amiatia Wah, tia teh has din Daniel bolo me iodu ola po'o-po'o dan ta dabo ando to udi pemuhindu amia tia ta tapu mopo elamai lolaita isi-isiali wau dilamo palongo to hitua-tua-ua ti diopo udongko lanto-lanto ngapolo dula he odie. Inde bo oditopo wa tia mohindupo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro

0: berita terkini.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami masih akan memperbarui informasi. Siang ini masih bersama Desri Yansyah Mahmud. Desri?
2: Ya, baik. Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di DPRD Provinsi Gorontalo yang sedang diselenggarakannya rapat badan kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo. Namun yang tadi saya informasikan bahwa rapat badan kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo yang akan dilaksanakan sebelumnya pada pukul 10 Wita waktu Indonesia Tengah, sekarang karena dengan beberapa alasan rapat badan kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo ditunda pada pukul 1 siang nanti. Dan sekarang saya sedang berada di ruang Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo. Di ruangan Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo ini akan diselenggarakan rapat yang akan membahas rencana agenda komisi sekaligus tindak lanjut dari hasil-hasil rapat serta hasil kunjungan. Dan di ruang Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo juga ini akan dilaksanakan rapat dengar pendapat bersama Satgas Pemuda Pengawal Tambang, yang dimana Satgas Pemuda Pengawal Tambang ini membawa aspirasi dari masyarakat Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango, di mana di Kecamatan Bone Pantai itu dari beberapa desa yang ada di sana, sejumlah 13 desa itu menolak atas aktivitas tambang yang akan masuk di Kecamatan Bone Pantai. Dari informasi yang saya dapatkan, beberapa anggota Satgas Pengawal Tambang ini bahwa perusahaan tambang yang akan masuk di Kecamatan Bone Pantai itu adalah perusahaan yang bernama Celebes Mineral Bone, yang dimana itu adalah perusahaan tambang emas. Dan aktivitas perusahaan ini ditolak oleh 13 desa yang berada di Kecamatan Bone Pantai. Dan Satgas Pengawal Tambang pada hari ini dengan Komisi 1 akan menyampaikan aspirasi masyarakat di Kecamatan Bone Pantai dalam hal penolakan aktivitas tambang yang akan dimulai di Kabupaten Bone Bolango di Kecamatan Bone Pantai. Dan perlu kami informasikan juga bahwa setelah rapat dengar pendapat bersama Satgas Pengawal Tambang ini, Komisi 1 juga akan mengadakan rapat dengar pendapat umum yang membahas terkait permasalahan tanah yang merupakan aset milik pemerintah Provinsi Gorontalo yang telah dibangun oleh warga sekitar dan berefek pada tanah yang dan bangunan milik pengadu yang sering mendapat gangguan dan berbatasan langsung dengan tanah milik Pemprov yang telah dibangun oleh warga sekitar. Rapat tersebut itu akan dilaksanakan pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah di ruang rapat Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo. Saat ini di ruang Komisi 1 sementara bersiap untuk rapat dengar pendapat umum yang akan mempertemukan Satgas Pengawal Tambang dengan anggota dan pimpinan Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo. Demikian yang bisa saya sampaikan di ruang Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo. Kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Destri. Kabar Anda dari Gedung DPRD Provinsi Gorontalo.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bertegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja, Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragama. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama bergotong royong merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas-minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakang, apapun agamanya, apapun etnik. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudahan. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan prosesnya masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

8 MHz. God bless with rumah kita. Jadi ingat nih, ada kata-kata anak saya bilang, kok gak pernah dengar lagu ini giliran diputar, ingat ada COVID ya, katanya. Rumah kita. Dari God bless untuk kita nikmati bersama. Pendengar dimanapun Anda berada, kita masih di Gorontalo siang ini. Dan ternyata hari ini dikabarkan Presiden Prabowo Subianto ini akan melanjutkan peninjauan penanganan karhutla di Pulau Sumatera dan Riau sebagai wilayah pertama setelah meninjau Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Pendengar, jadi kunjungan ini dilakukan untuk memastikan penanganan karhutla di Sumatera berjalan cepat dan efektif. Dan pemerintah berkomitmen untuk melindungi masyarakat yang terdampak karhutla dengan kabut asap melalui penanganan yang terkoordinasi.

Mark Marty Will Be Bohemian Rhapsody. Lagunya cukup lawas memang, di aransemen dengan jazz piano. Itu dari tahun 1975 lagu ini dibuat oleh Queen sebagai salah satu lagu yang paling sulit dinyanyikan. Yang pengen belajar nyanyi mungkin belajar nyanyi ini dulu ya. Biar tahu yang mudah itu seperti apa dan yang sulit itu, kalau katanya mau mengerjakan sesuatu itu didahulukan dulu yang sulit-sulit, baru yang mudah. Nah ini mungkin belajar lagu ini dulu baru biar mudah nyanyi yang lain. Kenapa dia bisa jadi paling sulit dinyanyikan? Karena rentang vokalnya luas. Dia bisa berpindah-pindah dari bagian yang lembut ke nada yang tinggi dengan cepat. There you go, there you go. Nah, gitu kan. Banyak perubahan karakter suara karena dia dari ballad kemudian berubah jadi opera sampai rock dalam satu lagu. Perubahan dinamika dan temponya ekstrim banget pendengar, dan ekspresi vokalnya kompleks, gak cukup hanya pada tepat nada, tapi yang mau menyanyikan lagu ini harus mampu membangun karakter di setiap bagiannya. Lalu ada harmoni yang berlapis. Kalau dia ini tadi dinyanyikan dengan versi tunggalnya yang memang lagunya sebenarnya berlapis-lapis, versi aslinya menggunakan overdub vokal yang sulit diprediksi, direplikasi sendirian aja. Kemudian ada bisa kontrol nafas juga nih yang penting, karena beberapa bagian frasanya panjang dan transisinya cukup cepat. Yang mau jadi bintang radio di Bohemian Rhapsody boleh coba nih ya. Anda hebat kalau bisa nyanyiin lagu ini. Siang ini kembali kami hadirkan untuk Anda pendengar satu lagu yang lembut dari Christian Bautista. Tetaplah di hatiku bersama BCL.

Indonesia, berita cukup heboh dari para pekerja migran Indonesia di luar negeri yang tertipu oleh sesama pekerja migran lainnya. Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur membongkar praktek penipuan trading oleh seorang pekerja migran Indonesia terhadap sesama ratusan pekerja migran lainnya. Korbannya mencapai 250 orang lebih yang bekerja di Taiwan, Hong Kong, Singapura. Diperkirakan dana korban yang berhasil dikumpulkan mencapai 3,4 miliar. Caranya, pelaku mendirikan platform bernama Alpha Forex Trading. Modusnya, pelaku ini merayu anggota yang menginvestasikan uangnya akan mendapatkan profit 15 hingga 20% per minggu, serta bisa menarik seluruh modal awalnya setelah 15 minggu. Para pekerja migran yang tergiur, mulailah mereka menyetorkan modal, mulai dari 500 ribu hingga ada yang menyetorkan 57 juta rupiah. Bisa ditebak apa yang terjadi? Uang yang disetorkan pun tidak pernah kembali dan pelaku pun akhirnya ditangkap. Betapa kasihannya para migran yang sudah susah-susah bekerja di luar negeri, berharap dapat uang ekstra, malah uang hasil keringat mereka lenyap. So, apa pembelajaran dari kisah ini bagi kita para pebisnis? Pertama-tama, kita harus ingat untuk tidak masuk ke dalam bisnis yang kita tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Para migran ini terbujuk rayu untuk mendapatkan profit 15 hingga 20% dari uang yang mereka setor. Tapi mereka sama sekali tidak paham bagaimana forex trading itu bekerja. Ini mengingatkan kita soal bisnis yang perlu kita pahami. Dalam berbisnis apapun, selalulah mulai dengan mengumpulkan pengetahuan dan belajar. Jangan berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan sama sekali. Atau, kalaupun mau berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan, lebih baik mulai dengan yang nilai nominalnya kecil. Banyak pebisnis yang terlalu serakah, ingin langsung banyak, sama seperti pekerja migran yang menyetorkan uang sampai 50 juta lebih dengan harapan profitnya besar. Ternyata justru semakin serakah saat ada resiko dan masalah, jadi malah semakin besar kerugiannya. Berbisnis harus tetap pintar, harus punya pengetahuan, dan janganlah serakah.

54 menit dari jam 11 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

adalah persiapan dengan ilmu. Ilmu ini yang akan membuat amalan kita diterima karena bisa sesuai dengan tuntunan. Oleh karena itu, kita dituntut memperbagus amalan, bukan memperbanyak amalan. Dari Al-Fudail bin Liyad rahimahullah berkata, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya? Dalam surah Al-Mulk ayat 2. Beliau mengatakan, amalan yang paling ikhlas dan yang paling suap adalah sesuai tuntutan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Brighton & Hove Albion pimpin klasemen Liga Premier Inggris usai pesta gol ke gawang Aston Villa. Arthur Fields dan Jessica Pegula menjuarai Cincinnati Open 2026. Lando Norris finish terdepan pada Grand Prix Belanda 2026. Timnas Putri Indonesia U16 takluk 0-1 dari Thailand pada ajang Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Dan kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi breaking news.
1: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani. Baik, kami masih akan mengupayakan hubungan dengan reporter kami Afriani Respati yang saat ini sedang berada di Riau. Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Nanti kami juga akan hadirkan informasi terkait juga penanganan kebakaran hutan dan lahan seperti apa di Riau setelah jeda berikut.

0: kami kembali menghadirkan dinamika olahraga siang. Kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Brighton and Hove Albion memimpin klasemen Liga Premier Inggris setelah mengalahkan Aston Villa 4 gol tanpa balas malam laga yang berlangsung di MX Stadium malam tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Firkiantara.
1: No space for the keeper. Can he pick the cross? It is a good cross. Going 3-0. Hits toward there.
2: Brighton and Hove Albion mengawali Liga Premier Inggris dengan kemenangan telak 4-0 atas Aston Villa di Amex Stadium malam tadi. Brighton tampil dominan sejak awal pertandingan dan memanfaatkan sejumlah masalah di kubu Villa untuk meraih 3 poin. Brighton membuka keunggulan pada menit ke-8 setelah Victor Lindelof mencetak gol bunuh diri. Brighton mengandakan keunggulan pada menit ke-18 lewat gol The Quipper dari dalam kotak penalti. Aston Villa semakin kesulitan dari tekanan Brighton. 2 menit kemudian Jack Hazlewood mencetak gol perdananya pada pertandingan tersebut setelah Diego Gomez menyundul umpan silang The Quipper ke arahnya. Hazlewood kembali mencatatkan namanya di papan skor hanya 2 menit berselang. Kesalahan Joe Gomez di dekat kotak penalti dimanfaatkan Yasin Ayari untuk merebut bola sebelum Hazlewood menyelesaikan peluang ke sudut kiri bawah gawang. Keunggulan 4-0 Brighton semakin sulit dikejar Villa setelah Joe Gomez menerima kartu merah langsung pada menit ke-40 setelah tinjauan VAR. Gelandang asal Brazil itu diusir karena melakukan pelanggaran terhadap Rutter setelah kehilangan penguasaan bola. Pelatih Brighton Fabian Hurzeler memuji penampilan anak asuhnya dalam pertandingan tersebut. Kemenangan melawan Villa disebutnya hasil dari timnya yang mampu mengendalikan permainan.
3: We scored some nice goals. It helped us.
2: Kami mencetak beberapa gol indah. Hal itu sangat membantu kami, membantu permainan dan intensitas kami. Tentu saja kartu merah juga menjadi faktor penentu jalannya pertandingan. Namun secara keseluruhan semua gol yang kami cetak terjadi pada sejumlah pemain kedua tim masih seimbang. Itu hal yang positif. Di babak kedua menurut saya kami bermain dengan cukup serius. Kami menguasai bola dan mengendalikan jalannya pertandingan. Tidak mudah kehilangan bola serta mampu menciptakan peluang. Jadi menurut saya itu adalah penampilan yang cukup matang. Sementara Jack Hazlewood mencetak 2 gol bagi Brighton mengatakan timnya layak meraih 4 gol ke gawang Villa. Dengan energi dan intensitas yang ditunjukkan, timnya telah bermain sangat baik.
3: Ya,
2: menurut saya begitu. Kami mengawali pertandingan dengan sangat baik. Seperti yang saya bilang, kami membawa energi dan intensitas itu. Dan ya, menurut saya, kami sangat layak mendapatkan 4 gol tersebut. Selebihnya, penampilan kami benar-benar menunjukkan profesionalisme. Dengan kemenangan ini, maka Brighton untuk sementara memimpin klasemen Liga Premier Inggris unggul produktivitas gol dari Arsenal di posisi kedua, lalu Brentford dan Everton serta Hull City yang melengkapi posisi 5 besar klasemen. Demikian Indra Firgiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Inggris. Tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan mengamankan hasil seri 2-2 bagi Liverpool atas Newcastle United dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027. Nurdiansyah Krisna menyampaikan laporannya.
1: Newcastle United harus puas berbagi poin bersama Liverpool dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027 setelah tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan merubah kedudukan menjadi 2-2. Berlaga di St. James Park, Newcastle malam tadi tuan rumah langsung tampil agresif. Will Osula dengan tenang menembus pertahanan Liverpool dalam upaya serangan balik dan ia mengoper bola kepada Anthony Elanga yang terus berlari ke dalam kotak penalti sebelum melepaskan tendangan yang melewati kiper. Alisson, tim tamu Liverpool baru mampu menyamakan kembali kedudukan pada babak kedua menit ke-55 berkat tendangan keras Cody Gakpo dari luar kotak penalti. Sayangnya, sukacita itu hanya bertahan 2 menit saja karena Newcastle United kembali mencetak gol berkat upaya Yohan Wisa membawa bola ke dekat kotak penalti dan mengopernya kepada Joseph Willock yang mampu menuntaskannya. Dengan banyaknya kartu kuning yang terjadi dalam pertandingan ini, wasit pun memberi injury time sebanyak 10 menit dan Liverpool patut bersyukur akadnya karena pada waktu tambahan ke-9 mereka dihadiahi tendangan penalti setelah Lewis Hall menekel Victor Munoz dalam kotak terlarang. Szoboszlai maju sebagai eksekutor dan berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik mengakhiri pertandingan dengan kedudukan 2-2 bagi kedua tim. Selesai pertandingan, manajer klub Newcastle United Matthias Jaissel mengatakan bahwa dirinya bangga akan penampilan yang disajikan para pemainnya di lapangan.
2: Kami
1: sudah melihat banyak hal yang kami harapkan. Itulah sebabnya saya katakan bahwa kami sangat bangga melihat para pemain tampil sebagai satu kesatuan di lapangan dalam waktu yang singkat, serta benar-benar berkomitmen terhadap apa yang mereka lakukan. Ini adalah fondasi yang sangat baik untuk pengembangan lebih lanjut. Sementara itu, manajer klub Liverpool, Andoni Iraola, menyampaikan bahwa gol penalti itu merupakan hadiah atas kerja keras yang diberikan para pemainnya di lapangan. Menurut saya, karena kami mencetak gol di penghujung pertandingan, mungkin rasanya lebih baik. Sebelum pertandingan, kami mungkin tidak akan puas dengan hasil ini. Tapi memang benar bahwa saya pikir ada imbalannya, karena kami tidak pernah menyerah. Saya pikir kami telah memberikan banyak tekanan kepada Newcastle dan kami harus menunggu sampai akhir untuk gol itu tercipta. Tapi saya pikir kami sudah melakukan lebih dari cukup untuk mencetak gol itu. Atas hasil ini, Liverpool dan Newcastle berada di posisi ke-9 dan ke-10 dalam klasemen sementara dengan 1 poin dari 1 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, Manchester City merebut 3 poin penuh usai taklukan Bournemouth 2-1 di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, O3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lesmana menghancurkan tuan rumah dengan skor telak 5-0. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Barcelona memulai musim La Liga 2026-2027 dengan sempurna. Bertandang ke markas LC di Stadion Manuel Martinez Valero dini hari tadi, Blaugrana berpesta gol dengan skor telak 5-0. Dalam jalannya laga, Barcelona langsung tampil menekan sejak awal dan tidak memberikan kesempatan bagi LC mengembangkan permainan. Di menit ke-14, Rafinha membuka keunggulan lewat titik penalti. Pemain baru, Karim Adeyemi, mencatat gol debutnya di menit ke-45 plus 3, memanfaatkan operan Lamine Yamal. Kemudian Rafinha mencetak brace di menit ke-67 setelah umpan tarik matang dari Anthony Gordon. Fermin Lopez juga mencatatkan nama di papan skor di menit ke-71 lewat sontekan jarak dekat kembali dari assist Gordon. Memasuki menit ke-79, Fermin Lopez kembali mencetak gol kelima setelah menerima umpan Xavi Espart. Usaha kepelatih Barcelona Hansi Flick senang dengan timnya yang mampu menjaga gawang tetap bersih dari kebobolan.
2: You know, easy follows and this is normally not our game.
3: Inilah yang saya inginkan dari timnya. Pada akhirnya kita berhasil menjaga gawang tetap bersih. Ini hebat karena kami juga bertahan dengan sangat baik. Dengan 5 gol lagi melawan tim yang bagus, LC memainkan sepak bola yang luar biasa.
2: And 5 goals against this team is also good. LC play fantastic football.
1: Sementara itu striker Barcelona Anthony Gordon menilai timnya menampilkan performa yang sempurna.
4: I think the perfect start, 5 goals scored, no goals.
3: Performa yang sempurna, 5 gol tercipta, tidak ada kebobolan. Sangat senang. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang bagus, mencetak beberapa gol hebat, dan yang lebih penting, saya pikir para pemain bertahan melakukan beberapa tackle dan blok yang sangat baik di menit-menit terakhir. Jadi secara keseluruhan sangat
4: bagus.
1: Di balik kemenangan besar, Barcelona mendapatkan kabar buruk. Gelandang Gavi mengalami cedera lutut cukup serius di akhir babak pertama. Dia terlihat kesakitan dan menangis saat ditarik keluar. Ia kemudian digantikan Pedri. Tim medis masih memeriksa tingkat keparahan cedera. Dengan hasil ini, Barcelona sementara naik ke peringkat keempat klasemen La Liga dengan 3 poin. Sedangkan hasil La Liga lainnya, Getafe menang tipis atas Racing Santander 1-0. Atletico Madrid imbang 2 sama dengan Villarreal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Prodigy RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oh, brilliant. Because once you attack, if you don't have that kind of...
0: Dan kami akan hadirkan kembali Breaking News.
6: Breaking News.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani, seperti apa update terkininya?
7: Ya, baik, pendengar. Saat ini tengah berlangsung rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Posko Aju, Lanut TNI Angkatan Udara, Posmen Murjai di Pekanbaru Provinsi Riau. Saat ini tengah berlangsung sesi tanya jawab atau penyampaian laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau dan ditanggapi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut kita dengarkan.
8: Total air yang sudah kita siram 41.896.000 liter air.
9: Liter.
8: Dengan
9: 841. Oh, iya. 41 juta.
8: Kita sudah siram.
9: Hanya dengan 5 heli.
8: 5 heli.
9: Iya. Terdengar ya, nanti juga untuk tambahan dari dokter motor-motor
8: kemarin dia. Jadi sama Presiden kami ingin menjelaskan selama ini kegiatan yang kami lakukan yang paling efektif adalah melakukan OMC. Kadar tanah yang ada di wilayah Riau ini tidak seperti yang tahun lalu kita basahi sehingga cukup air untuk di dalam tanah. Kemudian proses pemadaman yang kita lakukan di tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh pasukan darat, kita menggunakan helikopter waterbombing untuk memutus jalur apakah tidak bisa lompat atau kebakarannya meluas ke sasaran yang lain. Nah, waterbombing yang kita siapkan dengan 5 helikopter ini, kita sudah dari mulai awal Maret sampai dengan sekarang sudah 41 juta liter kita siram untuk menyirami atau memadamkan seluruh potensi karhutlah yang kita bisa jangkau. Kemudian yang berikutnya kita membuat sekat kanal bakar, sekat bakar itu untuk mengkonsepkan apabila kebakaran itu berubah menjadi besar, kita membuat sekat kanal. Dan ini Bapak Presiden cukup efektif, kita lebarkan karena ketika pendinginan dia akan terbawa angin akan jadi lagi, maka yang kita lakukan strategi sekarang ini yang mengotong jalur api agar tidak bisa melebar adalah dengan sekat bakar. Kalau kami sekat air, sekat kanal dan sampai keluar air kurang lebih gambut itu 2-3 meter sudah keluar air. Lebarnya kami menggunakan alat yang ada sekitar 5-7 meter untuk menyekat.
9: Berapa alat
8: eskavator? Kami sudah standby-kan ada 15 unit, kemudian nanti mendapatkan tambahan lagi dari bekerja sama dengan yang perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar untuk kita maksimalkan. Kemudian
9: eskavator itu tidak yang terlalu besar.
8: Tidak terlalu besar, yang bisa ada jalannya bisa masuk itu kita. Kemudian kami juga terima kasih Bapak Presiden sudah mendapatkan tambahan dari Kemhan 2 helikopter untuk waterbombing tambahan untuk siap.
9: Jadi 5
8: tambah 2
9: ya, tadi kita itu
8: makin banyak makin bagus. Nah,
9: itu dua teknologi yang harus kita mulai bangun
8: ya.
9: Dan teknologi paling mana dibutuh awal ini yang paling mana
8: ya.
9: Kemudian pesawat UMC dari udara kita awan itu bagus
8: ya. Awan potensi uap air kadang bagus, kemudian di bagian selatan agak sedikit berkurang. Jadi dengan perubahan adanya angin monsun yang dari selatan, Bapak Presiden, El Nino yang di sebelah kiri, potensi di
0: titik peninjauan potensi karhutlah, dan dari informasi
7: informasi yang kami dapatkan, Presiden akan langsung menuju ke Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, untuk langsung meninjau kondisi karhutla di sana. Dan juga nanti Presiden akan didampingi beberapa pejabat dari Kabinet Merah Putih. Nantinya Presiden akan didampingi langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, kemudian juga Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan juga Kepala Kepolisian Republik Indonesia Listio Sigit Prabowo, dan juga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Pendengar, kita masih ikuti berlangsungnya rapat koordinasi yang dilaksanakan dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo dari Posko Haju Lanut Rusmin Nur Jalim Pekanbaru Riau. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Pekanbaru Riau. Rian Yospati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kembali menghadirkan dinamika olahraga. Kita bergeser ke Italia. AC Milan meraih 3 poin perdananya di Serie A Italia usai mengalahkan Torino 2-1 di Stadion Olimpico Grande Torino dini hari tadi. Skuad asuhan Ruben Amorim unggul lebih dulu melalui gol apal Cicci di babak kedua. 2 menit berselang, Adrian Rabiot menambah keunggulan bagi Rossoneri. Torino sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Che Adams pada masa tambahan waktu. Namun Milan berhasil menjaga keunggulan untuk mengamankan kemenangan. Meski demikian, pelatih AC Milan Ruben Amorim mengakui timnya masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki, terutama secara fisik.
1: We have a lot to improve. I think we saw two.
2: Kami masih punya banyak hal yang perlu diperbaiki. Saya rasa kami seperti melihat dua tim yang berbeda. Satu tim bermain hingga menit ke-75 dan tim lainnya pada menit-menit akhir. Kami juga kesulitan secara fisik. Untuk bermain seperti ini dan menerapkan pressing tinggi selama 90 menit, kami seharusnya menjalani lebih banyak pertandingan di pramusim. Tentu saja, tahun depan kami akan memperbaiki hal tersebut dan meningkatkan performa beberapa pemain. Namun, kemenangan ini tetap bagus karena memberi kami kesempatan untuk bekerja dan berbenah sepanjang pekan.
0: Dengan hasil ini, AC Milan berada di posisi keempat klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 3 poin. Hasil pertandingan Liga Italia lainnya, Juventus menang 1-0 atas Frosinone, sementara Atalanta berhasil mengalahkan Sassuolo 2-1. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Prancis Arthur Fils sukses meraih gelar Master 1000 perdana usai menaklukkan Francais Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Sementara pada sektor tunggal putri, Coco Gauff mengangkat trofi juara usai menaklukkan Jessica Pegula di partai puncak. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Fire up face.
4: Arthur Fils meraih gelar ATP Masters 1000 perdananya setelah mengalahkan Francais Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Petenis Prancis itu menang 3 set, 6-3, 1-6, 6-0 untuk merebut gelar terbesar sepanjang karirnya. Fils tampil agresif sejak awal dan langsung unggul 3-0 serta mengamankan set pertama tanpa memberikan Tiafoe peluang break. Tiafoe kemudian bangkit pada set kedua dan memanfaatkan penurunan performa Fils. Namun, Fils kembali menemukan ritmenya dan mendominasi set penentuan untuk mengamankan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 22 tahun itu turut menyampaikan apresiasinya kepada Tiafoe yang menjadi inspirasi baginya.
5: First, I have to start with you, Francis.
6: Pertama-tama saya ingin mengawali denganmu, Francis. Senang sekali bisa berada di sini dan bermain di final melawanmu. Ketika saya masih muda, saya sering menontonmu di televisi. Kamu adalah salah satu pemain yang membuat saya menyalakan televisi untuk menonton tenis. Jadi, saya sangat senang melihatmu kembali bermain di level seperti ini. Saya berharap kita akan menjalani banyak pertandingan seru bersama.
5: Well, and I hope we're gonna have a lot of nice battles.

0: kedua kalinya setelah sebelumnya mengangkat trofi Cincinnati pada 2023. Gelar tersebut sekaligus menjadi yang pertama baginya musim ini setelah tampil dominan sepanjang turnamen di lapangan keras tersebut. Usai pertandingan, Goff menyebut ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Pegula di partai puncak.
1: Saya
0: juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Jess. Seperti yang dia katakan, ketika saya pertama kali masuk tur, dia adalah salah satu dari sedikit pemain yang bersikap baik kepada saya. Itu selalu membekas bagi saya dan keluarga. Saya sangat menghormati kamu. Jadi, merupakan suatu kehormatan bisa kembali berbagi lapangan denganmu. Dan semoga kita bisa bertemu lagi dalam beberapa pertandingan di masa depan. Keberhasilan Coco Gauff di Cincinnati menjadi modal penting menjelang US Open 2026 yang akan bergulir pekan ini. Pada 2023, Gauff juga menjuarai Cincinnati sebelum melanjutkan momentumnya dengan meraih gelar Grand Slam pertamanya di Amerika Serikat. Sementara itu, Arthur Fils membawa momentum besar menuju US Open dengan merebut gelar Masters 1000 pertama sekaligus pencapaian terbesar dalam karirnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Prancis dan Korea Selatan menguasai 4 dari 5 emas kejuaraan dunia BWF 2026 di New Delhi, India. Prancis mencetak sejarah lewat kemenangan Alex Lanier di nomor tunggal putra serta Tom Zickel dan Delvin Delru di sektor ganda campuran. Korea Selatan juga berhasil menyapu 2 emas melalui An Seong di nomor tunggal putri serta Baek Hana dan Lee So Hee di sektor ganda putri. Sedangkan Tiongkok membawa pulang 1 emas melalui Liang Weikeng dan Wang Chang yang menjuarai ganda putra. Sementara Indonesia menutup turnamen dengan 1 perunggu melalui Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah setelah mencapai semifinal ganda campuran.

0: Formula One. Lando Norris meraih kemenangan Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap McLaren mengungguli dua Mercedes, Kimi Antonelli dan Jorge Russell yang finish di posisi kedua dan ketiga. Balapan berlangsung dengan kondisi lintasan yang basah akibat hujan yang turun secara bertahap. Pada putaran pertama, pembalap tuan rumah Max Verstappen menabrak tembok pembatas dan harus mengakhiri balapan lebih awal. Pembalap Ferrari Lewis Hamilton sempat memimpin perlombaan, namun Norris mengambil alih posisi pertama pada putaran ke-54. Pembalap Inggris itu berhasil menjaga keunggulannya hingga garis akhir dan finish terdepan usai perlombaan. Norris mengaku balapan berlangsung sulit, terutama karena start yang kurang sempurna.
1: Balapan ini sulit, terutama karena ada beberapa keputusan yang harus diambil sepanjang perlombaan dan tekanan yang ditimbulkannya. Saya juga tidak melakukan start dengan baik karena alasan tertentu. Kami tentu perlu mengevaluasi beberapa hal. Sejujurnya, kemarin dan hari ini, sisi kanan grid tampaknya melakukan start lebih baik daripada sisi kiri. Itulah yang kami pelajari kemarin, dan hal itu kembali terlihat hari ini. Kami perlu memahami alasannya.
0: Kemenangan tersebut mengangkat Lando Norris ke posisi keempat klasemen pembalap dengan 159 poin. Sementara Kimi Antonelli masih memimpin klasemen dengan 242 poin, diikuti Jorge Russell dan Lewis Hamilton yang sama-sama mengoleksi 183 poin.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RR.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya? Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: kirpanas atau sering menanam pohon saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam, supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, asyik.
2: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

pendengar dimanapun Anda berada di siang hari ini, makin panas aja kita bikin suasananya jadi lebih adem. Kita dengarkan Boyzone with I Can Dream.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mandi pulau datang lima dikit ni cuma ngoli boti ya. Mandi pulau datang lima tahu jo. Alhamdulillah. Dewa syukur bapa taluan tu malah ada hadrat ilio ya. Tu dutio ya ta ima ima tu mei dunia boti ya walau polo utia lewa agama. Salawati wa salamu bapa taluan tu malah ada nabi itu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tangge lepas tamao ode onggong ala alio mongo sahabat ilio walo tonulata lo dudu ahi hilinga lio duando tima-tima manga sare atilio mongo lama ngo dato syukur u itu dong kalau oto duo umuru usukur u hiang odong kalau oto duo insyaallah itu amiatia de bohi sehatia hiku atia hi orjiki ato dula hebotia tungku lo mola akhiria wa utipi aminia amin ya rabbal alamin mongo lama ngo dato jabotia ju de bongo pele de mamengang ato to dula malopang kato dabo to uhui ma oboti uhui ma yudama modikili nama tonggol dikili boti sebagian besar boti atitia lo ma modikili mauludu ju betia sebagian besar lo tihitia la boti dak witeju tandulita ma betia mongotilo pasti ju ma sadisadia ai mahisadiawa ma hipotubuah pilanggangi aduh jojojo ma opilanggangi dan lain-lain sebagainya ma otililah hepaloku kisi ya ma otililah hepaloku kisi ku kisi uito boli utia uito uma hesadia ma tosadia jo uma poluangio tolangga walima jo tolangga walima dan lain-lain sebagainya. Nah itu juga wolo maaf wolo nanti pongpe jo. Nah itu baito dabo betiju dikili jo. Betia mau dikili tiali ju ya saya lihat orang tua pak mada data data beti mongodula ju mongodula awa mongotilo bahkan wolo ju mengerti lo mengerti ombu njo tak buti aju uma modikili buti lapa tak buti ju uma modikili buti aju dah ma mo amilalah ma tosadia nak uti nak itu ju mengolah mengolah to buti a dikili ya tanduli lapa to isa talapato isa lumawodu subuh. Njo. Lumawodu subuh. Da itu baito. Tahan dikila Allah da bomani mam subuh lo mota. Njo. Mam subuh lo mota sama-sama. Tota hipo dikili ya. Njo. Itu baito. Napoli. Napoli botian maila pato doa. Maila pato doa. Poli pasti ju maliwahua. Ya, ualo, ualo, ualo silita tiali donggolo umasa beito olo beito ju maliwahua. Nabo wahua to ubeito ju o adabu. O yinta. Oluo dia mao, dia lu umodudu lahu dia lu urugi. Karena wolo utidi diki, umadilu alio. Njo. Didiki uti umadilu alio. Nyo elebo nubawolo elebo kea bokea dia uke alio beto dia uga galio du alio uhanga tola beto toku kisi wala bo tidak bagus bo tidak bagus hi ememu mati wala libo uto hai lapitamu oh hai lapitala bo tiba kakati lo dua beto nana ey la bo mula bola mitau hi la awak saja mengingung wambo herani inte ya tu lu mah itu ya ingo-ingo itu ya ingo ya ingo-ingo boleh itu ya kalau mah apuolo kalau mah apuolo juga dia itu baik-baik ju itu baik-baik karena wan utama hati utama lu hati taruh dikil baik-baik
ilo ilo nualoma ati u hipodikilia jo wa pata aju beto totihi beto anu polo hadiria lota obi luloa jo polo hadiria lota biluloa jutahu amo dula mota jo tahu amo pehuma barakatilio ya uma de maila patah dikili ati tahi pot dikili dong ko ima ima olo tame moe uta puti ei dikili puti ati olo ma ilo ilo nua ati di dikili boi dong ko ima ima puti al huh dan nak lon go ide intu mato religi pagian dong go barakatilio bet ta abilu lo awat mahe mo sikisa olo ta londo talo dikili ma ilo ilo nua ma di dikili ati abo dong ko ima ima liyo njo na itu wei to ah kacilo ila pitalo ati olo angko de mo data ju teh ngulu a wito pengin lo tau bai to ai dong ma pongo la mai la pata dua to dong ma pongo la tio itu karena kebosanan pak usan umai mai ma alen te sikisalo bodi ti amtal diki ti tata sansanangi banyak kata yang keluar pak dari tepo dikilia karena ma bosan ui mai ma ma mulai to hilao tingga uwal ya halal halalepo halalepo halalepo olo halalepo olo hati-hati boleh menterjemahkan ya halalepo olo udongo didikili ya bu ma po opo o ya patai mai mau i ati olo leto hilau beito ya jadi an bololo tak obi dulu aju belum mahi uta beito wita atau metamu hadir ya tahu ah tahu amo hadiria lo tahu amo hadiria lo ju alihu ati tal dikil we ati jabo nya kan ada mau lo mam keluar me kata-kata mutiara ati tal po dikil ya amale to hilau betijo na wito beto jo bo wito beto bo tipo pilo lah hilau mal tahi po dikil ya delok tangkuli makun jo akhirnya kan itu imaima lol bahwa ti alam lo dungo lo hilau ju lo dungo lo hilau ti ian wati ada ulo deh nana sejuta kata-kata mutiara yang keluar pak itu nah itu poli umamu tata yade itu tak oke ke ingat beti atur uomoda jawab tale dulu atameh atur uolo tak oke ingat mau dungo tali dulu tadi dulu mau dungo eh wala ukau eh wala ukau eh wala ukau eh wombu ukau bapa dulu lah me ada tiba itu wala awa wombu wih itu gua mah heboh heboh malah kuki sih tadi mau tih gua apa tak wala awa wombu jauh untung atau tih telepon lu mau lu beti tu mau beta hati jo oh itu baik itu jo yang penting tak oke ngerti bapa dulu tak apa tu tih jo jo abal ma abaloh no dia mati tiba apa lio tiba mama lio tiba nenek lio tiba apa eh wombu kau mau duh ingin punya wombu kau tahun wombu itu eh itu bele wih jo dia boleh walau tiba ada tina ana beda dia lah tiang bulio mengundulak ada dia berarti oh untuk ngamak itu dia boleh walau iya walau tali ada tih ah boleh maaf walau jo boleh maaf walau tih itu baito bolo ma bolo ma puli yo oi lo dung he malat ya ceramah li pamu Ustaz Muhammad Bakari dia ojo jo jo bolo ma apuan dung dung ojo nah itu baito cuma lah mangota to jadi beti wala hulun dalu hilam hilam ingap sabari pa ben mau dudu to lah apa beti to kolombengi jo nah itu baik itu jo mau itu jo itu baik itu tak oke ingat atur walo wau tak dudula olo tak oke ingat malo pihe atur dia mai hula agak tak dudula apa ni tama bingung tama wau walo baik itu ilapit dalap itu bawa barakat tiba bukan karena kukisi kukisi baik itu mulai tak alami tando mulai tanya, tidak boleh tu kukis itu pengakal, boleh itu, tidak boleh itu barakat itu ialah pita lo, tidak masalera lo walau eh walau kau walau apa dah ti mama le tamu balo, walau ia dia bu mahmitohu neka, dengan beleng dia bu tidak walau dia alal mota. Indomet walau ti mai odeti wala abe itu, jo, indo, telefon betul pun mau betah tiju.
Papa aku pun tiba-tiba mau lompat hati. Gitu loh. Ya. Aduh, mak bibi terusi. Nana, buk itu. Tiba TikTok nana, beh lima untuk komentar tu TikTok. Huna nak bermain rasa-rasa bermain utang buat acara. Ya, rasa-rasa bermain berhenti oleh mak lo hati-hati ya jo. Nana, karena benda. Umur bawa jabat dia nah. Nah, nah. Dewa tiap hari. Kio pun timah bil tuau. Wadah Facebook. Pansalin musik. Assalamualaikum. Wakunijau. Waalaikumsalam. Terus wawah bagian timur. Dulahuma. He olilunga lo uambulo. Bohe. Waluti. Bohe patalo dupot. Oh. He patelo dupot. Jo. Itu betul. Mau dipomok di dia. Betul jo. Karena he podelo dupot. He tanggulah melop MKG. Uti. Ya. Karena dupa itu mau. Engkau bayu lo dupa itu. Ya. Itu. Pertama ada umat motam lah bertiju. Timur bertiju. Eh lanjut. Tiba Kadir Usman. Assalamualaikum. Bakun hijau. Waalaikumsalam. Potataya demi betul suka dewa kolomengi. Ambilah watiak dong. Lalo-lalo. Ambilah watiak di polo olam itu. Watiak lebih menghayali. Ya. Nungguh hayali latia-latia. Nyo, padahal lo lo hati yang mulai jadi beli hayali nana eh. Ah, walau maaf. Walau maaf, walau poli ini. Nyo. Jangan dulu bah pancing naku eh. Ini lanjut. Wati ama mengolohala di TikTok. Nyo. Aku Andi aja. Om kenal sama Pak Asri. Asri yang mana? Ya, ya. Ya, banyak teman saya yang punya nama Asri. Lanjut lagi. Yang punya nama Vermilion. Assalamualaikum Pak Kunili. Waalaikumsalam. Lanjut lagi yang punya nama Salmi Mokoginta. Mantap Pak Kiki. Masya Allah tiba Kiki. Napa tak tulis Pak Kuni di bawah? Masya Allah tak tulis Pak Kuni di bawah. Mau bilang Pak Kiki. Lah. Asik. Pafeto. Lanjut yang punya nama Vermilion. De Utipoli. Hilo dudung gaya oli Pak Kuni. Jo. Sahutu ahadiwati ya dihalu. Jo. Lanjut yang punya nama Dila Uluti, di love you. Halo Bapak Kuni, halo juga. Yo. Yo, yang punya nama Vermilion, info kolombengi dengan kopi, saya dengan Pak Kuni segera meluncur. Jo. Dia apa taju? Kopi colo-colo di kopi. Indaya betitil. Tak kalau bengi ju. Memang utilu bulio lo tulu lo lo lo. Lo walo. Ibu au ayu. Huluto. Aduh memang kuat. Indaya tutulu ma'in itu. Jo. Walo tiba Vermilion. Wati apa mustin baik to tidak. Dende, yo intihui ju, muda di potaran mah intihui tidak eh, di potar lawati aju bol maafu, yo, yo Imam Tilia itu dulu tano ni tu, Imam Tilia lo, nama senggel upia, yo, senggel upia, mau maflu awuh, macam lisida, Mawaloti yang punya nama Rado. Sabaripo. Donggo plesteriapo tibele. Boti. Jo. Plesteri itu nyambung. Plesteriapo. Ya. Itu nyambung. Boti bukan tibele. Tibele bukan. Boti. Ya. Bolo maaf bolo. Yang punya nama AA. Aageti aliju bolima le yolimai uloti tolangalio udah mango jo wan tinggal memilih tolangga ju nonoa lo itu melato bongo happy atau lo tu aduh buti ada itato pak yang pagi-pagi itu yang kagak melia yang pagi-pagi jo anu beto bohui dong ke hipurikia kukisi dong hipomolula bo ada yang pagi-pagi
mahirikio leo betu mahinta yang ulio uga kada indo beda beti tu ado beti hidden la to to senilo to dingingo bele kana mbo popi ata betu ai ku kisi ada tatu ju uba ko oto hilala te ku mundu ba betu patah mamo bibinta amai noa tingkat teh binta atau dia teh wala tak dia oh dia oh ditangi tangi tangi enggak gatel tu betul asik kimbilah betul ya. Nah itu jabo ju jabo mah polu tu abe tu tu kukisi beti di dua dia obah kati dia uti dah itu bol modehu ati olo didiki uti eh didiki lo tapu meto ti uti jabo lo tapu meto puputo. Ei, yo, nah itu ini kita tapu mitu dalam moti uti, jadi lo tapu tu pupu tu harga kaiju, obah kati le uti, gitu lo. Asyik, boleh maaf, boleh bol. Sebab itu, lanjut, yang punya olis lainnya. Walima baito popo hulia mao walima mulolo sabu oma analio kukisi hidutua tete ya hidutua tua lima baito jo itu baito oma analio beti kukisi beti te lombo mesti ditale to itu jo itu baito itu mesti mati laya do beti bahan beti jo mati laya do persiapan poolo nah itu baito. Nah itu jo, apa aliam itu? Walau nama lopo dutu toloyangi, ya, itu betul. Yang saya khawatir anak cucu kita tidak mengenal lagi mana yang jo. Ambu udah pote olah ada bongo, kan kebanyakan itu kan mantoloyangi, itu betul. Muali pohutuamu tak tahu yo polio dari daun kelapa, itu betul mantolale. Itu betul. Dah buat pepuali yang mata wito. Jo supaya dah buat untung amat lo mengalah mengombun tu. Hey, ini yang asli ne. Gitu lo. Jo. Jo benar ko. Tak olis ko. Jo tak olis malo. Malo tu buku kisi. Lanjut. Yang punya nama tidak tahu. Itamem tota. Jo, panar itu kun. Oh, jo, bolo dua lo. Jangan lapor lo tanggulak dia mati. Tidak tahu, popok utuh amet tanggulak asli. Tanggulak mapi longgung telio, wito dua, wito, mapi longgung telio main. Lanjut, yang punya nama Iskandar Ladiku. Tidak perlu tunggu pada orang pakuni dihargai, tapi tidak menghargai bolo maafu. Walau maafu, jojo oleh pakoni jo, itu macam itu jo. Wantiap itu boleh mau potunggu lo. Apa yang dikeluhkan oleh botia talo dikili. Walau ma walau ma ilo nua botia umalamalao, jalo tuluhu, indah maila pada mola dikili. Tongku pohimalio lo tak dia, pohimalio lo tak dia. Riki yang muta wito ati. Yo, wanu dah datang undangan teh deh mah buti de kepala dinas de wolo ati ngah minta mola. Putra saya deh muta. Yo, dah deh mah de tono de ulita de ulita de ulita. Yo, ino meidon. Andi lo pemarcaya lo muta Allah uli alo lipu marsa oleh. Yo, ino meidon. Daripada ati talo dikirima ima ati olo. Mau ngopang kola tau buti ei. Lah. Itu wajar dia buat malu untuk ati Allah. Bodo tambah metuluh ati hongkong kolo. Oh, di tomah film. Kau mahu lo? Kena itu ani. Enjo, itu betul. Bahkan itu melato bongo itu. Nebel mah di rumah dulu ada temulah amat data poli kata-kata sambutan montor tapi poli kiri ya. Karena betul tak abilulah himalim di pol. Jo, belum maaf bol dongkol nak ada wadia dongkol nak ada wadia. Jo, belum maaf bol. Artinya maharaga waktu ya. Itu betul. Andi lo pun percaya bahawa orang tahu ya. An mau boyo ati olo. Jo, ati olo. Yang bola komputer mau heng pak. Jo, apalagi yang bola bol de bolo. Lanjut. Yang punya nama Vermilion. Coba kuni. Istilah dia yang diprioritaskan itu. Yang ada di masjid dulu. Ya. Itu. Itu betul.
Wanu boti-boti ayah tidak ati ulea lulipu. Belakangan itu pak. Tak boti-boti mambo. Njo. Njo. Wow. Timi itu monade acara tonu tiup pasti mau ala kukisi. Njo. Itu. Wadu monade acara de tonu. Boti utai obi lulu agoti. Monade acara de tonu pasti wala kukisi. Mula minta kukisi. Tak kadang ati mau ala minta kukisi boti. Kan tinggal bawa latihau itu. Apa hal di rumah ada pitalo? Iya. Itu. Apa hal di rumah ada pitalo? Mungkin ti Allah itu metoi walima Allah tahu. Nah, jauh di dalam maharaga ati Allah. Iya. Nah, berarti. Karena di utonu ona walau tak abis lulu abad tiju. Pasti Allah kukis itu ya. Mu'lah minta kukis. Ati tak kadang mu'lah minta kukis. Berarti yang diutamakan. Iya. Mawala utan aku eh. Yo, dah itu betul. Boleh maaf, boleh Allah. Betul. Tidur nanti ayah jah untung atau tih. Yo, masjid besar di kampung itu. Ya, masjid besar di kampung. Tidak ayah jah untung atau tih. Ada debit aja mana debit? Ni, bau itu lah tih tu kampung. Betul, apa tadi jah untung atau kampung? Yo, open bom duma ati dia. Itu kan? Yo, nak itu betul. Popo le apa dong ko pok ki apa itu betul eh. Ya. Jo. Malo maso to pulo ngabe to. Jo. Ma. Dak itu betul jo, bol ma apo aja ka betul itu tar losu jo betul ma pilo humen mangole betul monitor betul jo. Bol ma apo lo ma tolongi to pulo ngalawati mau putuk ke konsentrasi. Lanjut, Jo, Pak Mirilion mengajar itu loh, Jo. Lanjut, Marcos, Ma Odidi Tia Pakuni Tia itu tak tahu. Jadi yang mau kasih informasi, tak lamia Tia Madi di tak lamia Tia itu tak tahu. Kan saya tidak tahu alamat rumah anda. Saya tidak tahu alamat anda. Makanya kalau mengirim informasi yang jelas itu, Wido Tia to desa kecamatan itu supaya ma watia ma mengerti tahidungohe Allah mengerti labuan odi kan tak gantong ya itu bermedia itu harus jelas ya walau maaf walau lanjut superhero salam dari biluhu kuni wih untuk biluhu jo untuk biluhu tiga galti kalau pengen dia memang asli pakai lungkap bongo asli. Jo, yang punya nama SI. Salam dari Polsel Pakun. Dia boleh timah Polsel nana. Di Polsel orang ada di kiri. Jo. lanjut. Yang punya nama Permilion. Taklah miatia Allah Pakuni. Ilohutu tolangka damango. Bo mahetayatayanga uluti. Tayatayango tau uluti. Tahu alo, oh mata cerita, jo matanya tanya pengata, jo untuk itu, deboh otongi pemahobi, karena saya lihat tu tidak, jo tanya tahu hati Allah dah nata uirugi, dah nata nak kuki si rugi hati lo dulu lah bel mau dah nawau hati Allah didiki hati filopo walilio mai didiki uayu oleh me detihi ati olo didiki ulo tapu meto tih patapu ti didiki lo dua utinana ba patapu bempuh ati olo wate itu mo onto ma nawa makanya beto uho bitu dalo otongi njo dalo otongi uho binana ya ma wa ma bungarugi ati upido poali melo tau ha bolali bapeto ini lanjut yang waloti ma waloti singa liar barakati wau putito dulo botu ya itu kan ada mak ditok betang kulo yo ini lanjut yo lighting yo cara jalotoh itu ti yo dulu hanya bisa dengar di radio sekarang sudah bisa lihat di HP oh begitu ya. Ya, terima kasih. Ya, lanjut. M. Leni. Assalamualaikum, host. Jo, waalaikumsalam. Jo,
Yang punya nama sayangku. Assalamualaikum Pak Ita Kuni, apa kabar? Japa bilang Pak Ita. Pak Ita itu yang di atas kubur Abah. Mabulali. Hati-hati dulu, belum maaf dulu. Mantan wali kota Tarakan. Dua periode ya. Ketua DPR dua periode. Orang timau lo, tak lo tau lo tang kiki. Belum maaf dulu. Saya sebut di Pak Udin Hiang Gio. Ya. Hiu butima bolo tipa kuni. Tipa kuni. Patabu moitomo. Cocok iyo titipa ita. Saya alihkan kesel-kesel ke buatnya apa itu bolo maaf bolo jo ele pendek tanggulah tau tipa kuni bo jangan tipa ita ali mai itu dila jo otala tiapa ita itu jo betutut uloku uru. Oh jadi to unti wale jadi to jauh itu patuju bolo maaf bolo tahun berapa itu ya awal-awal lo provinsi. Ulang tahun pertama provinsi tahu ya kalau tidak salah. Lanjut. Lanjut. Yang punya nama Lin. Assalamualaikum. Baca apa? Leanda. Yang punya nama Lucy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang punya nama salam. Yang punya nama Leanda atau Lin. Salam dari Telaga Biru. Telaga Biru. Berarti Telaga Biru jamaah ulun talawa. Nak dia Tonyo, nak dia Talaga Wahu ente, keke. Jo, ni malu ngamila malu hulon talolo eh, mengengemit tati ti. Jo, mana tu? Talaga Wahu ente, hi, mana? Mauloti, siapa ini? Mauloti Cecan, Mauloti Bru Cecan. Kenal ti kaita nyonyo Pak Jabir, Jo, siapa itu? Ya, Jo, dungo-dungo hati yo. Lanjut, yang punya nama Rasa. Sehat selalu bakun ya, alhamdulillah, amin. Yang punya nama Cimochi. Jo, makasih. Lanjut, yang punya nama Usman Pelapa. Semoga sehat walafiat selalu bakun ya, amin ya Rabbal Alamin. Yang punya nama sayangku, assalamualaikum Pak Itakuni Pohwanto. Jo. Ya, papa yang hitam. Ya, lah bawa latihan film ilah tiak dia film bolu maaf bolu jumpa ita itu bawa tala tiak bawa tuk lo kubur. Jo, bolu maaf bolu. Lanjut, yang punya nama Uluti, Pak Yakob, Asrit Luma, dia lo laku di pakuni. Desi. Njojo, Pak Asrit Duma, Njojo. Lanjut, Mawoloti, yang punya nama Air Salim, salam dari Bualemo Pakun, Bualemo mana? Gorontalo, Njo. Ya, saya ke Facebook, Pak Haris Patan, Jojo, Piopo, yang dilama, dia peganti apa? Lanjut. Jo adu Allah malu lah minta salamu lawatia umale amin mai. Dongko mohaya pulheng buti aku ni. Jo dongko pandangan liyo. Jo dongko pandangan liyo ti. Nabo itu jo ma mamo mamo hudo mamo hile doa. Jo petala jo. Ti mama pilih le melipa lipa salim debo mahe doa doa mol pa salim nusi. Malatuswati debo mahe doa mol bot dongko hepot lelo lo dupoto. Jo, lupa tu buat tempat dah lupa tiju, itu. Lanjut, yang punya nama Farina Ina. Pak Kuni, penghungguli pemain oli kaita nyonyo, saya suka sekali mau dengar uti. Tenggelam polam gue, ingo politio itu. Paling saya diancam, awasi polio menghungguli oh. Jo, lanjut. Yang punya nama Indobido sayangku oh dari Marisa Pohwanto Jo Indob Jo Indola Pohdata yang punya nama siapa lagi ini Om Tona Jo Om Tona saya ti Om Tona warna kulit sama dengan tiba kuning.
Wah, beda-beda tipis. 11-12 makanya Om Tona jang bolotja, jang bajalang di panas matahari atu tuloma. Jo atu tuloma da malim bombon tololoma ai jaman moito mo bombon tololoma ju. Ma moito mo patano ko motila du lahu di du malim moito mo ma bontolo. Inte ya atu tu itu ai. Ya bolor apa datang dari Om Tona. lanjut. Tunggu itu lali li Pak Roy Dumakot nanti Om Tona beti. Ya, mata nanti Pak Roy ti. Ya. Karena di mana ada frekuensinya di sini ya. Untuk beda lanjut. Yang punya nama Alfia. Assalamualaikum Pak Kuni, saya Tipia. Ya, kalau saya Tipa Kuni. Ya, lanjut. Yang punya nama siapa lagi? Jaya Popano. Mau dikili Pak Kuni, mau taputo langga. Dek titi, warte tahu hianto. Jo, mau otapu. Harus kita beri glotal di situ, tanda stop. Karena dua, mau tilia o kan? Mau tilia o. Nah itu. Ia mau tilia huruf vokal begini, karena walau hulun talo butia, bahasa hulun talo, dia huruf vokal itu dua harkat katakanlah saya pinjam istilah harkatnya untuk beda ne itu ma to duo ma double a to duo double o ma to duo lo. Nah kalau dikata mo otapu kan tidak diberi koma di atas toh, jadi mampu baca mo tapu untuk beda. Jadi mau tahu tanda beri tanda koma lah, tanda baca lah. Walau dengan mata halil dia glotal wali. Jo, tidak beda. Karena waloju wan jadu tuala wito, mali bingung orang. Sama dengan wau, wawau. Nah, wau itu kan ada bunyi selipan, konsonan selipan. Itu ada yang menulis wau. Tima olo wau, W-A-U. Nah itu, di wau, konsonan selipan itu W kan? Wau. Jadi, W-A-W-U. Harus ditulis W-W itu. W-A-W-U. Njo. Wabu tima wau, anjauh ialah koma, indah itu. Bingung kan, membenarkan itu. Gitu loh. Walau maafu bol. Dila olo umai motiti guru. Dila olo umai motiti masahuru. Dabo tonu ui dahilo guru. Tuwa to umai posukuru. Gitu loh. Jo. Walau maafu. Walau ti. Sayangku yang dari Opo Wato Marisa hadir katanya. Oh jo. Di Marisa so turun hujan. Jo. Yang nama Prosnex. Polo dulahe. Ya, puluh belahi wulma, puluh hengu, full heng. Ya, full heng itu. Lanjut. Siapa lagi ini? Mahuluti. Satu kali kirim saja. Mahbelah lima di puluh data dia. Ya. Lanjut. Mahuluti. Jaya Popalo. Jamotota Pakun. Jamotota. Jo. Itu ja lebih poto tamat di la motota. Jo. Daripada beto ja motota beto. Poto tamat di la motota. Ya. Belum maaf bolo. Lanjut. Pak Iwan Tahir. Assalamualaikum Pak Kunija. Waalaikumsalam. Lanjut lagi Pak Arifin Benani. Ya, terima kasih. Sudah nonton. Yang punya nama siapa lagi? Non C. Abbas. Assalamualaikum Pak Kuni. Bolo salamu londo Mangkasara. Wih, dia botima monto Mangkasara. Tata lua woloatia bola laminga. Bibi lohe bodia mo ontonga. Lep-lep wit. Jauh monto Mangkasara pak. Jauh sekali. Jauh, bolo maaf bolo. Ya, lanjut. Pak Sarifuddin Talib. Assalamualaikum Pak Kuni dari Bulango Ulu. Oh, jo. Bulango Ulu. Dikir di mengelinti ya. Lanjut. Yang punya nama Fadila. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Kontrol waktu dulu. Matono.
Jo, ngolong pe. Lanjut. Sampai ini. Abang Romantis, assalamualaikum. Jo, waalaikumsalam. Alia Tahir Joloti. Ya jitala. Tipa kuni ini, napa ada tertulis di bawah? Dulu baca ke sana nana, eh. Lah. Lagi mentanya kemari. Seolah. Bafeto. Jo, napa ada tulis di bawah kuni? Lagi mentanya kemari. Hai laba. Nasi. Kakek itu intonasi kakek. Ini lanjut. Yang punya nama Irianto Lasoma. Assalamualaikum kuni. Waalaikumsalam. Mauludu bosayang ilio botitolangga di dudelo mulolo. Ya, itu begitu. Orang mahi Muhammad yang praktis. Ya, kita ini sudah hidup di alam instan sehingga orang sudah bikin-bikin instan juga. Jo, orang bikin-bikin instan juga betia. Allah maaf, boleh dah itu begitu. Ya, memilih yang asli itu, ya mudah-mudahan banyak yang memposting yang aslinya itu. Ya, itu begitu. Saya ke Facebook dulu. Yang punya nama Kamil Drill. Salam dari Gorontalo. Gorontalo mana? Bualemo Tilamuta Desa Lahumpo. Nah, lengkap dengan baretnya naku eh. Lanjut Pak Muhammad Atan Zakaria. Arti lo payanga. Payanga. Itu walaupun payanga, payango. Itu maksudnya. Lo payanga. Talatnya payanga itu dari kata dasarnya payango. Atau itu yang dimaksud. Ya. Belum maaf walo. Saya juga belum tahu kalau payanga. Kalau apa itu payanga. Kecuali pasanga itu lain. Kalau payanga saya juga belum tahu. Tamitip mitun tam totale toba itu. Lanjut. Repita Sari Haruna. Salam kenal Pak Kuni dari Gentuma Raya Pak Kuni. Peganting eh. Se, masya Allah. Wenang doang. Kia bau nanti begitu naku eh. Yo, kenal balik kau eh. Yang punya nama Repita Sari Aruna dari Gentuma, Henduma, jo. Kalau dua lapa nata, jo. Nah itu betul jo. Nah betul jo. Pasti betul. Ma, beti wano itu mana amala de bongo beti sekarang di kan to bongo memang ma. Idan mana amala atu tulu ma mam butuh lo polo ju. Mo butuh lo boli yo. Njo, mo butuh lo bolo. Mo butuh lo bolo kuki si. Njo, ina lo ngamin hipo makarya kuki si. Hipo tua kuki si. Njo, baru di mana olo ini. Pokoknya siapa yang babekin-bekin ini, deu polau de mata polo abe tu bolo kuki si. Jo. Ambra ultima to bongo ma pilot de melo dupo to ma pilot de lumbo foto ultima bola te ye ju kolom bengilo bolo. Lo bongo. Wala ma bolo. Ya, kita kembalikan ko telangga mulolo. Ya hama lo instan nana eh. Jo. Lanjut. Sebanyak apa? Anak cucu kita itu masih melihat yang aslinya gitu lo. Lanjut. Yang punya nama Karim Idrus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi yang punya Lena, yang punya nama Lena PU. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang punya nama Ali. Kapan dikirim Pak Kuni? Ini malam Nono. Ini malam. Mulai ini malam. Lanjut. Elmining si Usman. Salam dari Suawa Pak Kuni. Jo, waalaikumsalam. Suawa, sembah dikil kamu. Lanjut. Abang Romantis. Lalo itu kuni. Atia boleh jalo potoh lalo, ah. Atia boleh. Atia boleh jalo langkulah itu boleh, ah. Enggak itu boleh jalo langkulah itu. Ya. Tama il kan mati bolo tama ilo lah balo uhobi. Ada jalan jalan gula lalu poli mati apa? Tama ilim bata to uhobi ilo tanggula lati apa poli? Yo.
Ya. Yeah. Ya, yeah, mawala uti yang punya nama Ferry. Heru

Gaul mah tuh lalu amil tahu. Jo. Ini mah dah otong ilalo wali yo. Itu betul motor yang ngejumo untuk mulai itu hati itu dapat lumau deh tentu deh bumi mau mama peh malati atas tahu. Jo. Peh malati atas siwa wayu latia tahu. Yo anti Allah pasukan tu beleh imawa. Jo mau luat tete malu oh nak tiba-tiba hati supaya jauh rugi hati dia bawa barakati lio. Eh lanjut. Ma walau ti yang punya nama le nabi upakuni de lopo pahabari apa mai ko u omolua betimu daudi buai. Oh, nana wawati aja malim pahabari jo. Kecuali bahabari lo ben kaget dong kelantung alo lahu. Oh, nana apa sabari duhe. Yo, bisa sabar ya pun anak. Eh, yo, betia pah hari tu alam ya tiap betia jumpa dong ke pelok belah di polu poli ini. Yo, mah mengingi lo dulu uti. Dia mau lipat baca melati ya, baca melati apa ke intonasi ya. Pak ni, delo popo hari ya pemain kau. Nah, pakai intonasi ini ya. Delo popo hari ya pemain kau. Omolua botimo dehu didi buai kuni. Rana. Itu. Mah mengingi lo patulot ulau tadi. Ajo. Mah mengingi lo patulot ulau nana eh. Ya kan po baca itu intonasi odita. Nyo. Dabu mak dipulot datang di tialbo. Dong kepake lah intonasi odi ya. Eh lanjut. Yang punya nama. Wahab Abuni. Pak Kuni. De tia watia de utia watia lo ondo lakulikuni eh dese mai laba olo mai laba se yo lo lo mablale anjo itu tata lua bo dia ma ontong ai bibilo bo dia ma ontong ase ma olo tim abang romantis tipa Haji Udin ha nyo jo ma Haji Udin. Rumah bol mah di pulau tuan yang aku eh. Oh nanawa masuk sama lola yahu. Yang punya nama Pak Umar Habib. Oh Reri Gorontalo ah. Jo. Reri Gorontalo jo. Nyo. Eh lanjut. Yang punya nama Marlin Ali. Assalamualaikum Pak Kuni. Jo alaikumussalam. Yang punya nama Yusuf. Salam dari Kaltim. Jo. Kalimantan Timur. Yo, yang punya nama Aldi, Ferry Babe Kengjo Biapong cuma murah DP bahan. Tapi bahan malu bobo tulu na anak eh. Nah itu ati Allah. Yo. Saya ini yang di Facebook jenggot naga wajib 2 jam mobil hukuni. Ali hujah hukuki sih. Wah, nanti ambulah botia ju. Ya, sampai ngejam ju. Masuk sama lola yuhu patah itu. Pek bihin tu 2 jam. Dek atu tulu madama mau pingsan ni. Lanjut. Yang punya nama Repita Sariaruna. Selama bo banonton pati kuni. Nanti ini dapat lihat pati pakuni. Ey. Pek genting ulo. Nono mama bulu puji-puji. Bekeng mangalo lungkong ini mau bilang-bilang kanteng apa. Bawa pengaruh lo kamera poli ini. Anak kan kamera face. Asik mengaku. Walau maaf walau ti. Yo. Ma walau ti Pak Yudin Igrisa. Assalamualaikum Pak Kuni. Pak Kuni mau tetap mengabitu deh. Tahanu. Asali bolu monga. Asali bolu monga. Jauh potong di latih aja. Jo. Ma walau ti Baris Pantan. Sampai jam 3. Jam tentu lengo. Di mana bila melibat orang-orang kontrol waktu. Patah polan itu sampai jam 3. Udah kuat. Mbak putih yang mulu layuh malu susah. Patah juga engkau duit ngantu aku. Ya atu tulu mah. Hela latihan puasa juga. Atu tulu mah ada mau pingsan matian bolo. Pemilu pulih tu juga aku tu juga boleh boleh lama abu mengontak tamu lah. Enten tali mengontak mengontak tu tanpa pulih mantai dun kata tu yang abu tin salah dan mendengar tu yang abu nama itu rumah aku tu. Mai memutu mak aku tu lo mai memubulah enten boleh terbuat dia mai itu po.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia, Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Kalau mediasi, itu kami pertemukan kedua belah pihak antara konsumen dan pelaku usaha. Nah, di sini kami akan menawarkan win-win solusi apa yang kemudian bisa diambil dan menjadi kesepakatan kedua belah pihak.
2: Data perkawinan yang memenuhi kriteria dalam sudah ada buku nikahnya dan akta-akta nikahnya itu untuk Kabupaten Gorontalo sudah kurang lebih hampir 1000 orang.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya, Bakri Putabuka.

0: Selamat siang, kita awali dengan informasi pertama, Mokarawo Kolosal akan melibatkan sekitar 500 pengrajin karawo pada bulan September mendatang, di mana para pengrajin akan menyulam secara bersama-sama dalam satu kegiatan untuk memperkenalkan karawo sebagai salah satu seni dan budaya khas Gorontalo. Pengrajin karawo Nining Abdurrahman Arif mengatakan kegiatan tersebut juga akan melibatkan para siswa binaan asosiasi pengrajin karawo sebagai bagian dari upaya regenerasi pengrajin. Menurut Nining, Mokarawo Kolosal menjadi momentum untuk menunjukkan bahwa karawo dapat diproduksi secara bersama dalam jumlah besar sekaligus memperluas promosinya.
1: Ada event yang dinamakan dengan Mokarawo Kolosal. Itu di situ kita akan menyulam secara bersama. Dan kami akan hadirkan pengrajin kurang lebih 500 orang. Nah, di event ini kami akan secara bersama-sama menyulam dalam waktu yang serentak. Nah, di situ akan juga akan mempromosikan, oh ternyata karawo bisa dibikin secara skala besar.
0: Nining menyebut selama ini permintaan karawo tidak hanya datang dari dalam Gorontalo, tetapi juga dari luar daerah hingga mancanegara. Sejumlah produk karawo juga telah digunakan untuk kebutuhan busana dan desainer dari luar negeri. Ia berharap Mokarawo Kolosal dapat semakin memperkenalkan karawo kepada masyarakat luas, sekaligus menjadi ruang bagi para pengrajin untuk memperkuat regenerasi dan meningkatkan nilai ekonomi kerajinan khas Gorontalo. Pendengar, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK Kabupaten Bualemo telah menyelesaikan banyak aduan sengketa konsumen dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Dari penanganan aduan-aduan masyarakat tersebut, sekitar 12 miliar rupiah kerugian yang dialami konsumen berhasil diselamatkan. Anggota BPSK Bualemo Taufik S. Panua mengatakan pihaknya selalu memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan ketika mengalami persoalan dengan pelaku usaha. Sejak tahun 2021, BPSK Bualemo telah menerima begitu banyak laporan dari masyarakat yang merasa dirugikan dalam transaksi barang maupun jasa. Dari berbagai jenis laporan yang diterima selama ini, sengketa jasa dan keuangan menjadi kasus yang paling dominan, terutama terkait kredit macet dan penarikan unit barang.
2: Tata cara penyelesaian di BPSK itu ada mediasi, ada konsiliasi, dan ada arbitrase. Kalau mediasi, itu kami pertemukan kedua belah pihak antara konsumen dan pelaku usaha. Nah, di sini kami akan menawarkan win-win solusi apa yang kemudian bisa diambil dan menjadi kesepakatan kedua belah pihak. Lalu kemudian ada konsiliasi. Kami pertemukan kedua belah pihak, tetapi kami berikan mereka secara penuh, kewenangan secara penuh untuk menyelesaikan persoalan itu secara mandiri, tanpa melibatkan kami sebagai anggota BPSK. Lalu kemudian ada arbitrase. Apabila kedua belah pihak sepakat bahwa penyelesaian persoalan itu diselesaikan secara arbitrase, maka kami diberikan kewenangan secara penuh oleh kedua belah pihak sebagai anggota majelis untuk memutuskan persoalan itu.
0: Masyarakat diimbau tidak ragu melaporkan persoalan yang dialami terutama ketika merasa haknya sebagai konsumen dirugikan. Taufik mengatakan selain proses pengaduan mudah dilakukan, setiap pengadu juga tidak dipungut biaya sepersen pun. Tidak sampai di situ, penyelesaian sengketa melalui BPSK juga relatif singkat karena hanya membutuhkan waktu maksimal 24 hari untuk memproses penyelesaian suatu sengketa sesuai mekanisme yang berlaku. Pendengar, pelindungan konsumen menjadi perhatian pemerintah Provinsi Gorontalo khususnya dalam sektor jasa keuangan yang dinilai memiliki pengaruh besar terhadap kepentingan masyarakat. Edukasi kepada konsumen terus dilakukan pemerintah melalui berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung. Salah satunya dengan memanfaatkan kegiatan pasar murah sebagai ruang untuk memberikan pemahaman mengenai hak dan pelindungan konsumen. Dalam kegiatan tersebut, pemerintah turut menghadirkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Fungsional Pengawasan dan Pelindungan Konsumen, Diskumperindag Provinsi Gorontalo Fauzia Utia Rahman, mengatakan edukasi dilakukan agar masyarakat mengetahui langkah yang dapat ditempuh ketika mengalami kerugian.
3: Untuk sektor keuangan, jasa keuangan ya memang sangat besar pengaruhnya di perlindungan konsumen. Kami dari pemerintah, karena ini sudah efisiensi, kami mengedukasikannya hanya di beberapa pertemuan berupa pasar murah. Di situ kami undang badan penyelesaian sengketa untuk mensosialisasikan kepada konsumen. Jadi siapa yang dirugikan, ada wadah untuk melakukan pengaduan, yaitu di BPSK Kabupaten Kota, Provinsi Gorontalo.
0: Fauja menambahkan masyarakat yang merasa dirugikan dalam transaksi jasa keuangan maupun sektor lainnya dapat memanfaatkan wadah pengaduan yang tersedia. Pengaduan tersebut dapat disampaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK yang tersebar di kabupaten dan kota seprovinsi Gorontalo. Kita ke informasi selanjutnya, pendengar. Dinas Pariwisata Gorontalo Utara memperkuat langkah mitigasi keselamatan bagi wisatawan, khususnya di kawasan wisata Bahari.
4: Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara memperkuat langkah mitigasi dan edukasi keselamatan bagi wisatawan, khususnya di kawasan wisata Bahari. Kondisi cuaca dan karakteristik perairan yang dinamis menjadi perhatian dalam memastikan aktivitas wisata berlangsung aman. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gorontalo Utara Robin Daud mengatakan, wisata Bahari memiliki tingkat resiko yang lebih tinggi dibandingkan sejumlah aktivitas wisata lainnya. Karena itu aspek keselamatan harus menjadi perhatian utama baik bagi pengelola destinasi maupun wisatawan. Menurut Robin, pengelolaan destinasi wisata perlu memahami potensi bahaya di masing-masing kawasan, termasuk perubahan kondisi cuaca, gelombang, dan arus laut. Informasi mengenai kondisi tersebut penting disampaikan kepada wisatawan sebelum mereka melakukan aktivitas di perairan.
5: Yang namanya wisata Bahari memang di mana-mana cukup berisiko, tetapi kita tidak bisa menutup mata. Sehingga jauh sebelumnya kita sudah himbau, kita sudah edukasi, kita sudah sosialisasi. Mulai dari kesiapan yang akan melakukan aktivitas atraksi khusus. Jadi ada free diving. Walaupun tidak ada kehadiran medis atau para medis di sana untuk mengecek apa dia sehat atau tidak, paling tidak dari wawancara itu kita bisa meyakini bahwa yang bersangkutan itu dalam keadaan sehat walafiat. Ini khusus untuk atraksi-atraksi ekstrim. Sedangkan yang lainnya cukup dengan misalkan mereka lebih ke arah bermain di tepi pantai ataupun berenang di pinggir pantai. Ini pun menjadi perhatian serius bagi pemerintah melalui para penjaga pulau dan pantai. Kami selalu menghimbau, bahkan kami sudah menitipkan voice note di seluruh penjaga pulau dan pantai biar mereka selalu teringat. Kami pun selalu mengontrol setiap pekan. Akhir pekan itu kan bisa dikatakan high season kecil-kecilan. Tidak ada yang berkunjung di luar daripada Sabtu dan Ahad. Nah, sehingga dengan demikian selalu kita waspadai itu. Mulai dari saat dia tiba.
4: Robin Daud menambahkan koordinasi dengan berbagai pihak juga diperlukan untuk memperkuat kesiapsiagaan di kawasan wisata Bahari. Pemerintah daerah, pengelola destinasi, masyarakat sekitar dan unsur terkait diharapkan dapat bersama-sama mengawasi aktivitas wisatawan dan merespon dengan cepat apabila terjadi kondisi darurat. Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara berharap peningkatan mitigasi dan edukasi keselamatan dapat memberikan rasa aman bagi wisatawan sekaligus menjaga keberlanjutan sektor pariwisata Bahari. Rusdianeta melaporkan.
0: Dalam rangka Maulid Nabi 1448 Hijriah 2026, Kantor Urusan Agama KUA, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo melaksanakan kegiatan yang bernuansa Islami. Kegiatan keagamaan ini melibatkan Tamirul Masjid dan Taman Pengajian Quran setempat, di mana Jamil SAG, Kepala Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, mengapresiasi keterlibatan semua pihak dalam hal Kementerian Agama Kota Gorontalo. Kemudian tokoh masyarakat maupun agama setempat yang senantiasa mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. Selain itu, apresiasi yang sama juga disampaikan kepada pemerintah kecamatan dan masyarakat Dungingi yang turut membantu suksesnya pelaksanaan kegiatan ini. Diharapkan dengan kegiatan tersebut dapat meningkatkan jalinan silaturahim semua komponen yang ada di wilayah ini.
6: Dan melalui juga kesempatan ini kami tentu berterima kasih kepada Ibu Kakan Kemenag Kota Gorontalo yang begitu mendukung kegiatan ini, juga Pak Camat dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Dungingi. Dan ini juga pelaksanaannya, alhamdulillah masyarakat banyak membantu tokoh-tokoh masyarakat baik dalam hal pendanaan maupun hal-hal lain yang sehingga pelaksanaannya ini bisa sukses.
0: Kepala Kawa Adungingi Kota Gorontalo menambahkan berbagai kegiatan yang dilaksanakan pada peringatan Maulid Nabi tahun ini, antaranya lomba selawat yang diikuti oleh Takmirul Masjid dan lomba azan melibatkan anak-anak di TPK sekecamatan Dungingi Kota Gorontalo.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Siang RRI Gorontalo.
0: Pendengar, para penghulu dan penyuluh agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo berkomitmen melakukan pembimbingan dan pendaftaran terhadap para pasangan suami istri yang akan melangsungkan pernikahan. Hingga bulan Agustus tahun 2026 ini, terdapat lebih kurang 1.000 pasutri yang telah memenuhi persyaratan pernikahan yang sudah mendaftar.
8: Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo secara bertahap terus melakukan pembimbingan terhadap para calon pengantin yang ada di daerah ini berdasarkan target yang ditentukan. Kegiatan pembimbingan bagi pasutri tersebut untuk tahun 2026 ini telah mencapai 324 orang. Kepala Seksi Bimas Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo, Irfan Ismail, mengemukakan bimbingan bagi calon pengantin secara bertahap terus dilakukan karena menjadi tugas dari penghulu maupun penyuluh agama Islam yang berada di tiap kecamatan. Kolaborasi antara penghulu dan penyuluh sangat dibutuhkan dalam melaksanakan pembimbingan terhadap para pasutri yang telah mendaftar. Menurutnya, khusus bulan Agustus tahun 2026 ini pasutri yang telah mengikuti pembimbingan dan memenuhi persyaratan pernikahan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo sudah mencapai lebih kurang 1.000 orang.
9: Alhamdulillah, kalau sampai hari ini, sampai bulan Agustus ini, untuk data perkawinan yang memenuhi kriteria dan dalam sudah masuk dalam pencatatan yang sudah ada buku nikahnya dan akta nikahnya itu untuk Kabupaten Gorontalo sudah kurang lebih hampir 1.000 orang.
8: Irfan Ismail berharap kolaborasi para penghuluh maupun penyuluh agama Islam di Kabupaten Gorontalo agar terus dipertahankan bahkan ditingkatkan ke depan sebagai upaya untuk memenuhi target ke depan. Diharapkan pula dukungan dari masyarakat, khususnya pasangan suami istri yang ingin menikah agar mendaftar terlebih dahulu melalui kantor urusan agama setempat. Hendra Raup melaporkan.
0: Pendengar, Ikatan Alumni SMA Negeri 1 IKA Semansa Gorontalo Angkatan 82 menggelar syukuran atas keberhasilan meraih juara umum Lomba Defile Rangkaian Ulang Tahun ke-75 IKA Semansa dan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan RI tahun 2026. Anggota IKA Semansa Angkatan 82 Junawir Panigoro kemarin menyampaikan keberhasilan meraih juara umum dalam Lomba Defile suatu kebanggaan tersendiri bagi alumni Angkatan 1982. Kegiatan syukuran ini selain momentum untuk mengenang proses kekompakan dan kerjasama sekaligus silaturahim antar alumni.
10: Saya kira juga ini sebagai refleksi perjalanan kekeluargaan kami di Kasmansa Angkatan 82 yang telah berjalan kurang lebih 44 tahun lalu kiprah kami di SMA 2. Alhamdulillah, sebagian besar kami masih eksis sampai dengan saat ini. Oleh sebab itu, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus angkatan yang telah mensupport kegiatan ini dengan baik. Teman-teman angkatan yang sudah mendukung sehingga kegiatan silaturahim dan sekaligus pembubaran tim defile pada hari ini telah berjalan dengan baik.
0: Junawir Panigoro mengungkapkan keberhasilan tersebut tidak lepas dari semangat kebersamaan dan partisipasi seluruh alumni IKA Semansa 82. Menurutnya keberhasilan meriah juara umum ini satu bukti kebersamaan alumni yang telah terjalin selama puluhan tahun masih tetap terjaga. Ia berharap kekompakan tersebut tidak hanya terlihat saat mengikuti perlombaan, tetapi terus bersatu dalam berbagai kegiatan sosial dan kekeluargaan. Pendengar, upaya pencegahan kanker payudara terus diperkuat di Provinsi Gorontalo dengan mendorong perempuan melakukan pemeriksaan secara rutin. Peran kader kesehatan dinilai penting dalam memberikan edukasi sekaligus mengajak perempuan mengenali tanda-tanda kanker payudara sejak dini. Ketua Tim Kerja Kesehatan Ibu Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Saswati Niyati, mengatakan kader kesehatan menjadi salah satu ujung tombak dalam meningkatkan kesadaran perempuan terhadap pentingnya pemeriksaan payudara. Menurut Saswati, masih diperlukan upaya edukasi yang berkelanjutan agar perempuan tidak menunggu munculnya keluhan atau gejala untuk memeriksakan kondisi kesehatannya. Pemeriksaan secara rutin memungkinkan adanya deteksi lebih awal sehingga penanganan dapat dilakukan sesegera mungkin apabila ditemukan adanya kelainan.
3: Kader ini kalau ibaratnya nih mata dan telinga di pelayanan, di kesehatan tuh kader tuh mata dan telinga kita. Sehingga mereka inilah menjadi kunci utama yang secara aktif untuk mencari, istilahnya active case finding, perempuan-perempuan yang berisiko. Ataupun perempuan-perempuan yang berusia 30-69 tahun, kalau 30-69 tahun itu adalah sasarannya Kementerian Kesehatan yang menjadi kelompok yang wajib dilakukan pemeriksaan ataupun screening deteksi dini payudara, seperti itu. Baik. Jadi si kader-kader inilah nanti yang akan membantu kita untuk melakukan contoh seperti pendataan. Mereka akan melakukan pendataan, mapping sasaran yang ada di wilayahnya mereka masing-masing. Mereka akan melakukan pendataan wanita usia subur yang tadi yang sesuai dengan usianya tadi 30-69 tahun. Kemudian mereka juga yang akan melakukan pendampingan pemeriksaan mandiri. Nah, pemeriksaan mandiri ini juga kita teman-teman di puskesmas sudah memberikan pendampingan ataupun seperti OJT kepada kader bagaimana mereka bisa melakukan edukasi kepada perempuan yang ada di wilayah kerjanya untuk melakukan pemeriksaan payudara secara mandiri.
0: Ia menjelaskan kader kesehatan di tingkat masyarakat terus didorong untuk aktif memberikan informasi dan mengajak perempuan memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia. Edukasi tersebut diharapkan dapat menghilangkan rasa takut maupun anggapan bahwa pemeriksaan hanya perlu dilakukan ketika sudah mengalami keluhan. Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo berharap keterlibatan kader dan meningkatkan kesadaran masyarakat dapat memperkuat upaya deteksi dini kanker payudara. Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan perempuan sekaligus mendorong masyarakat menerapkan pola hidup yang lebih peduli terhadap pencegahan penyakit. Kita ke informasi terakhir pendengar, kejuaraan catur tingkat Provinsi Gorontalo tahun 2026 berakhir sukses. Kejurprov tersebut sebagai ajang penjaringan atlet persiapan mengikuti kejuaraan nasional Kejurnas di Banten pada bulan Oktober mendatang.
11: Pengurus Persatuan Catur Seluruh Indonesia Percasi Provinsi Gorontalo sukses menggelar kejuaraan catur tahun 2026. Kejuaraan tersebut wadah bagi pecatur dari berbagai daerah untuk mengasah kemampuan sekaligus mengukur hasil pembinaan yang telah dilaksanakan selama ini. Usai penutupan di kantor Sekretariat Percasi Provinsi malam tadi, Sekretaris Umum Percasi Provinsi Gorontalo Misran Raup menyampaikan Kejurprov ini salah satu agenda penting upaya pembinaan dan pengembangan olahraga catur di Gorontalo. Selain itu, sebagai ajang seleksi atlet potensial persiapan mengikuti kejuaraan nasional Kejurnas Oktober mendatang.
12: Para peraih medali juara umum adalah Kota Gorontalo dengan 4 medali emas, 1 perak. Kemudian Bone Bolango juara 2, 1 emas dan 1 perunggu. Kemudian diikuti oleh Gorus juara 3, 1 emas. Namun dari hasil seleksi tersebut kami juga mengambil 6 yang terbaik untuk kita ikutkan pada kegiatan Kejurnas tanggal 2 Oktober. Jadi dari 6 orang tersebut, jadi ada 3 orang dari kategori senior, 3 orang dari kategori junior.
11: Sementara itu salah satu atlet peserta Kejurprov, Gupron, menyambut baik atas terselenggaranya kejuaraan tersebut. Menurutnya, sebagai atlet tidak hanya sebatas latihan saja, tetapi membutuhkan kompetisi untuk menambah pengalaman tanding, mengasah kemampuan, strategi, konsentrasi, dan mental dalam menghadapi pertandingan.
13: Dengan adanya terbentuknya tim Papiapa, kita tahu bersama bahwa tidak ada anggaran yang sebenarnya, namun ada penyandang dana, salah satu anggota dari pengurus Pemprov itu sendiri, dengan memenuhi keinginan-keinginan dari atlet-atlet sehingga beliau tetap melaksanakan turnamen ini sebagai ajang persiapan ke Kejurnas. Harapan kami ke depan kegiatan ini tetap berlanjut walaupun anggaran yang ini terbatas.
11: Gufron mengungkapkan atlet catur Provinsi Gorontalo sangat mumpuni berbagai kelompok usia. Ini satu peluang bagi pengurus Percasi Provinsi Gorontalo untuk melakukan pembinaan yang dibarengi dengan event secara berjenjang. Kejuaraan ini menjadi motivasi bagi atlet untuk terus meningkatkan kemampuan dan lebih serius menjalani latihan. Bobi Riawan melaporkan.
0: Sekian warta siang produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Bakri Putabuga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bertegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja, Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragama. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja, cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama, bergotong royong, merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas-minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakang, apapun agamanya, apapun etnik. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudah. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan proses yang masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas, serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.

Pendengar di Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1. Hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 14:52 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk Anda pendengar yang saat ini tengah mendengarkan kami di Pro 1 RRI Gorontalo, tahukah Anda pendengar bahwa kesehatan merupakan harta yang tak ternilai, di mana menjaga tubuh tetap sehat ini menjadi salah satu investasi terbaik dalam hidup, terutama bagi penderita kanker yang sedang menjalani proses pengobatan dan pemulihan. Nah, dalam kondisi tersebut pendengar, menjaga pola makan bukan sekadar pilihan, melainkan bagian penting untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan menjaga kualitas hidup. Jadi buah-buahan selama ini dikenal sebagai sumber vitamin, mineral, serat, dan antioksidan. Namun kebutuhan dan toleransi setiap pasien kanker ini dapat berbeda, terutama ketika sedang menjalani kemoterapi, radioterapi, atau terapi obat tertentu ya. Nanti mendengar informasi tersebut tentang buah yang perlu dibatasi pasien kanker, Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami rri.co.id.

Tahukah Anda, hilirisasi bukan sekadar mengolah bahan mentah, tapi mengubah potensi menjadi nilai tambah. Dengan hilirisasi, hasil tambang, pertanian, dan perikanan diolah dalam negeri. Dampaknya, lapangan kerja bertambah, industri tumbuh, dan ekonomi daerah makin kuat. Hilirisasi juga mendorong lahirnya teknologi, meningkatkan kualitas SDM, serta mempercepat pembangunan berkelanjutan. Mari dukung hilirisasi nasional, karena dari bahan baku lokal, kita bangun masa depan Indonesia yang lebih mandiri dan sejahtera.

3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bersetegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja, Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragama. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja, cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama, bergotong royong, merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktiri, tidak ada isu mayoritas-minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakang, apapun agamanya, apapun etnik. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudah. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan proses yang masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat sore, pukul 15.39 menit waktu Indonesia Tengah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

cinta pada pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, menit ke-51 dari pukul 15 pendengar, dan sesaat lagi kami ajak Anda bersama dalam tamu kita pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Gorontalo dimanapun Anda berada. Tentunya senang sekali saya Bakri Potabuga hadir kembali menyapa Anda dalam tamu kita edisi Senin 24 Agustus 2026. Seperti biasa setiap Senin, tema kita adalah ketahanan pangan, di mana topik kita sore ini pendengar adalah tantangan distribusi beras di wilayah sulit akses. Dan sebentar akan ada sesi tanya jawab juga. Ini nanti akan kami beri kesempatan Anda bergabung untuk memberikan pertanyaan melalui layanan interaktif di 08219664864. Boleh via WhatsApp atau juga melalui live chat YouTube RRI Gorontalo ya. Baik, pendengar, topik kita sore ini sekali lagi tantangan distribusi beras di wilayah sulit akses yang tentu akan kita bincangkan bersama kedua narasumber. Saya akan menyapa Bapak Devri Kamaja. Beliau merupakan asisten manajer supply chain dan pelayanan publik Kancap Gorontalo, Kanwil, Sulawesi Utara dan Gorontalo. Assalamualaikum, selamat sore Pak Devri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak.
0: Ya. Baik. Kemudian narasumber kita selanjutnya, saya akan menyapa Ibu Erni Masruroh, STP MSI, yang merupakan Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Bualemo. Assalamualaikum, selamat sore Ibu Eni.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik. Jadi pendengar ada Ibu Eni sama Pak Devri yang nanti insya Allah akan bersama-sama kita sore ini di tamu kita. Jadi Anda yang mau bertanya, kami persilakan sebentar ya. Akan ada sesi tanya jawab, bisa bergabung di 08219664864. Ya, baik. Pendengar, kita tahu bersama bahwa distribusi bantuan pangan beras di Gorontalo pada periode Februari sampai dengan bulan Maret 2026 ini mencatat realisasi 3.441.520 kg beras medium untuk 6 kabupaten kota. Jadi rinciannya pendengar, Kabupaten Gorontalo menjadi penerima terbesar dengan 1.369.000 kilogram, disusul Kabupaten Pohuwato 541.300 kilogram, Kabupaten Bualemo 431.920 kilogram, sementara Kabupaten Gorontalo Utara 402.720 kilogram, Kabupaten Bone Bolango 392.100 kilogram, dan Kota Gorontalo 304.480 kilogram. Jadi peringat dan pemirsa, angka ini menunjukkan bahwa bantuan pangan telah menjangkau seluruh wilayah kabupaten kota di Gorontalo dengan jumlah tentunya realisasi yang berbeda sesuai alokasi masing-masing daerah. Namun distribusi beras tidak berhenti pada angka yang tercatat di tingkat kabupaten kota. Jadi tantangan justru semakin terasa ketika bantuan harus dibawa ke wilayah dengan akses geografis yang bisa dikatakan sulit begitu ya. Nah, data mencatat juga Kecamatan Pinogu, Bone Bolango menerima realisasi 5.940 kg beras, sementara Kecamatan Ponelo Kepulauan, Gorontalo Utara menerima 16.660 kg. Nah, dua wilayah ini pendengar menjadi gambaran bahwa memastikan beras sampai kepada masyarakat membutuhkan lebih dari sekedar ketersediaan stok ada, persoalan medan, transportasi, waktu tempuh, hingga biaya distribusi yang perlu diperhatikan ya. Lantas, seberapa efektif distribusi beras ketika harus menembus wilayah sulit akses seperti Pinogo dan Ponelo Kepulauan? Apakah juga bantuan yang sudah terrealisasi ini benar-benar sampai tepat waktu dan sesuai kebutuhan masyarakat? Jadi pendengar, realisasi bantuan beras di Pinogo dan Ponelo Kepulauan ini menunjukkan distribusi sudah menjangkau wilayah sulit akses. Tetapi tantangan medan, transportasi dan ketepatan waktu ini masih dapat mempengaruhi efektivitas penyaluran pangan kepada masyarakat ya. Baik, sebelum saya ke Ibu Eni, mungkin terlebih dulu ke Pak Devri. Pak Devri, mungkin sebelum kita mengawali perbincangan kita, saya minta statement awal ke Pak Devri terkait dengan topik kita sore ini, tantangan distribusi beras di wilayah sulit akses. Silakan Pak Devri, statement awalnya.
1: Baik Pak. Terima kasih untuk RRI Gorontalo, pendengar RRI Gorontalo yang dimanapun berada, bahwa untuk penyaluran bantuan pangan untuk alokasi Saat ini sudah sementara penyaluran, yaitu untuk alokasi Juli sampai September untuk tahun 2026.
0: Baik.
1: Jadi untuk yang disalurkan di wilayah yang khususnya untuk yang sebelumnya tadi dibahas, itu alokasi Februari dan Maret itu sudah disalurkan, Pak.
0: Oh,
1: jadi
0: baik.
1: Sudah diterima sampai di titik distribusi. Untuk saat ini, sementara penyaluran untuk alokasi Juli sampai September, kurang lebih dia alokasi 3 bulan, Pak.
0: Okay.
1: Alokasi 3 bulan, sekitar 5.246 ton beras yang akan kita salur ke untuk seluruh provinsi Gorontalo, yaitu 6 kabupaten kota, Pak. Sekian, Pak.
0: Oke, okay. Baik. Terima kasih, Pak Devi. Dan lanjut saya ke Ibu Eni. Silakan, Ibu Eni, statement awalnya. Ya, Ibu Erni, Ibu Eni bisa diaktifkan dulu mikrofonnya, Bu Eni. Belum bisa kami dengarkan suaranya, Ibu Eni, sekarang. Ya, silakan, Ibu.
2: Baik. Untuk daerah kami, Pak, khususnya di Kabupaten Mbualemo, ya saya rasa sama kondisinya dengan wilayah Provinsi Gorontalo pada umumnya, mengalami kekeringan, dan yang lebih terasa itu adalah para petani ataupun masyarakat yang membudidayakan komoditi jagung. Karena lebih besar dampaknya terasa, sehingga kebutuhan pangan itu akan lebih terasa pada masyarakat-masyarakat yang komoditinya jagung. Berbeda dengan masyarakat yang masih mempunyai lahan sawah, barangkali walaupun kondisi saat ini kemarau, tapi masih ada harapan untuk panen karena ada irigasi. Demikian, Pak.
0: Okay. Apakah Ibu Eni, kondisi geografis suatu wilayah ini juga bisa memengaruhi juga kebutuhan pangan masyarakat terhadap bantuan beras ini, Bu Eni?
2: Tentu saja, Pak. Karena wilayah yang sulit diakses tentu akan harga pangannya lebih mahal. Contohnya di beberapa daerah di Provinsi Gorontalo seperti di Punelo Kepulauan ataupun di Tangga Barito Dusun Moli Ulo, itu sudah syukur alhamdulillah di Moli Ulo itu bisa dijangkau dengan motor.
0: Okay.
2: Bahkan harus naik perahu ke sana, sehingga harga misalkan beras yang harganya 15.000 di kecamatan lain, sampai di sana bisa sampai 17 atau sampai 20.000. Okay. Begitu juga mungkin di Kepulauan, ya.
0: Oke.
2: Okay. Hanya saja untuk beberapa wilayah ini seperti di Moli Ulo dan juga Punelo Kepulauan, kebetulan saya juga pernah tugas di sana. Daerah ini memiliki potensi lahan untuk komoditi padi, baik padi gogo maupun lahan sawah tadah hujan. Okay. Nah, ini juga perlu perhatian dari pemerintah daerah untuk mengupayakan irigasinya bisa diatur sehingga masyarakat tetap bisa menanam dan kondisi ataupun akses pangannya bisa tetap terjangkau walaupun daerah itu terpencil, seperti itu.
0: Oke, artinya kalau mendengar penyampaian dari Ibu Eni, ada kolaborasi lah begitu, dan ini juga sangat penting peran pemerintah daerah, penyuluh dan juga aparat di tingkat kecamatan, desa juga dalam memastikan bantuan pangan ini benar-benar diterima masyarakat, Ibu Eni, ya?
2: Iya, betul.
0: Oke.
2: Karena yang lebih tahu pasti juga adalah pemerintah desa, betul, yang utama, yang lebih tahu mana yang masuk mungkin desil 1-2 yang perlu kita berikan prioritas mendapatkan bantuan akses pangan, begitu, Pak.
0: Oke. Ibu Eni, ketika distribusi membutuhkan waktu lebih panjang karena kondisi medan, apa sebenarnya dampak bagi masyarakat penerima ini?
2: Yang pertama, harusnya mungkin sudah diterima dalam waktu 2 hari karena aksesnya jauh, mungkin waktunya juga akan lebih lama. Kemudian biaya lebih besar, seperti itu, Pak.
0: Oke, tapi kalau menurut Ibu Eni, distribusi bantuan pangan selama ini sudah cukup mempertimbangkan kondisi geografis dan juga karakteristik masyarakat di wilayah terpencil atau seperti apa, Bu?
2: Iya, untuk daerah kami khususnya yang di Mbualemo, untuk penyaluran bantuan khususnya beras biasanya itu di tingkat desa atau di kantor desa lah, sehingga itu menjadi titik sentral masyarakat melakukan pengambilan bantuan tersebut. Tetapi misalkan desa Tangga Barito itu antara kantor desa dengan dusun Moli Ulo itu masih dalam jarak tempuh naik motor lebih dari 30 menit. Dan ada juga ketika kondisi hujan, itu memang tidak bisa ditempuh dengan jalur motor, sehingga harus berputar melalui kecamatan lain menggunakan kendaraan perahu. Dan itu tentu kalau kadang kita hitung antara jumlah bantuan beras yang kita berikan dengan ongkos yang mereka keluarkan, ongkosnya lebih besar.
0: Betul. Gitu, Pak. Oke, baik, saya ke Pak Devri. Pak Devri, kalau tadi saya mendengar bahwa Pak Devri mengatakan bahwa akan menyalurkan beras ke seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Gorontalo, begitu Pak Devri. Sebenarnya tantangan terbesar dalam memastikan seluruh bantuan tersebut ini bisa tersalurkan sesuai alokasi seperti apa, Pak Devri?
1: Sebagai laporan, Pak, untuk penyaluran alokasi Juli sampai September ini, kami selaku pelaksana atau yang pelaksana di lapangan, yaitu bahwa kita ditugaskan untuk menyalurkan bantuan pangan ini sampai dengan tanggal 30 September, Pak, 2026. Jadi semua bantuan beras yang alokasi 3 bulan itu sudah harus diterima di titik distribusi, Pak, dan sudah langsung disalurkan kepada penerimaan manfaat, Pak. Jadi sampai tanggal 30 September itu sudah selesai semua penyaluran, Pak, sebagai laporan, Pak.
0: Oke, baik. Kalau berbicara wilayah sulit akses seperti Pinogu dan Ponele Kepulauan, apa yang membuat distribusi ke wilayah tersebut ini berbeda dibandingkan wilayah yang akses transportasinya lebih mudah, Pak Devri?
1: Sebagai laporan, Pak, juga saya kan memegang wilayah Gorut, Pak. Untuk Pinogu Kepulauan ini mungkin saat ini sudah disalurkan, Pak. Jadi tidak ada kendala di lapangan, cuaca juga bagus, Pak. Biasanya kalau sebelum-sebelumnya kan hujan, kalau ini kan cuaca panas, tidak ada gangguan, dan sudah diterima di kantor desa, Pak. Sudah diantar untuk Gorut. Untuk kecuali kalau Pinogu, Pak, mungkin dia agak kolektif, dia mungkin pakai angkutan ojek. Tapi rencana tidak jadi hambatan, Pak, karena tetap akan kita salurkan sampai di titik distribusi, Pak, di kantor desa.
0: Oke, baik. Pak Devri, dari pengalaman Pak Devri di lapangan, pada tahap mana saja biasanya tantangan distribusi ini paling besar terjadi? Dari gudang ke daerah, dari daerah ke kecamatan, atau dari kecamatan hingga ke masyarakat?
1: Yang menjadi tantangan saat ini sih ini, Pak, mungkin penerima manfaat ini yang karena data sosial ekonomi ini kan, Pak, berubah-berubah, Pak. Yang menerima ini kan hanya desil 1 sampai desil 4, Pak.
0: Baik.
1: Jadi mungkin yang sebelumnya mereka mendapatkan bantuan, Pak, dengan adanya perubahan desil, jadi mereka sudah yang saat ini mereka mungkin statusnya ekonomi sudah baik, jadi mereka mengharapkan bantuan, Pak, kurang lebih begitu. Tapi kita tetap mengacu acuan data yang diberikan pada kita, ya, jadi itu yang dikasih, Pak. Jadi kalau tidak ada nama yang diberikan, otomatis kita tidak akan kasih, Pak, karena kita mengikuti aturan yang sudah diberikan data-datanya, Pak. Terima kasih, Pak.
0: Oke, okay. Ya, baik, untuk Anda pendengar yang saat ini masih setia mendengarkan kami di Pro 1, di tamu kita sore ini pendengar dengan topik tantangan distribusi beras di wilayah sulit akses. Dan Anda yang mau bertanya silakan, kami nantikan Anda bergabung melalui layanan interaktif di 082196648664 via WhatsApp atau juga melalui live chat YouTube RRI Gorontalo. Masih dengan kedua narasumber sore ini pendengar, ada Ibu Eni Masruroh, Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Bolemo, dan juga ada Pak Devri Kamaja, ya, selaku Asisten Manajer Supply Chain dan juga Pelayanan Publik Kancap Gorontalo Kanwil Sulut dan Gorontalo, ya. Silakan 082196648664. Kalau begitu, sembari nanti Anda ingin bergabung, kami hadirkan persembahan lagu berikut ini. Tetaplah bersama kami.
3: Inilah perjuangan nyata di balik setiap karung beras yang sampai ke wilayah terpencil kita. Medan yang berat cuaca yang tak menentu, dan jarak yang jauh bukan alasan untuk berhenti mengantarkan harapan. Karena di ujung perjalanan itu, ada keluarga yang menunggu dengan penuh syukur. Mari bersama mendukung distribusi pangan yang adil dan merata, sampai ke wilayah sesulit apapun. Karena ketahanan pangan bangsa dimulai dari keberpihakan kepada yang paling sulit dijangkau.

0: tamu kita.
1: Tamu kita.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Program 1. Hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 16 lebih 22 menit waktu Indonesia Tengah, pendengar ya. Masih di tamu kita dengan topik tantangan distribusi beras di wilayah sulit akses, dan tentu masih dengan kedua narasumber kita sore ini pendengar. Ada Ibu Eni Masruroh dan juga ada Pak Devri Kamaja yang nanti masih terus bersama-sama kita di tamu kita pendengar ya. Anda yang mau bergabung silakan 082196648664 via WhatsApp atau juga melalui live chat YouTube RRI Gorontalo. Baik, sebelum saya ke Ibu Eni, kembali saya ke Pak Devri. Pak Devri, kita punya contoh, Kecamatan Pinogo menerima 5.940 kilogram dan Ponelo Kepulauan 16.660 kilogram. Nah, ini bagaimana Pak Devri, proses membawa beras tersebut hingga benar-benar sampai ke dua wilayah ini?
3: Baik Pak, sebagai laporan juga untuk Ponelo Kepulauan itu kita antarnya dia sampai di pelabuhan Pak, sebagai laporannya Pak. Dia yang diterima untuk alokasi yang Ponelo Kepulauan itu sebanyak 22 ton 110 kilo Pak. Ya, penerima PBP-nya itu dari 4 desa itu sebanyak 737 PBP Pak, penerima bantuan pangan. Jadi dia melalui antar di pelabuhan, jadi dia memotong dimuat pakai kapal, jadi dikasih seberang berasnya Pak, diantar di seberang baru dimuat melalui angkutan yang ada di pulau seberangnya Pak, biasanya pakai ojek Pak, rata-rata Pak, sampai di kantor desa. Dan petugas petugas yang baik korcam ataupun petugas pelaksana sudah ada standby Pak di sana untuk langsung disalurkan Pak, langsung disiap disalurkan. Jadi prosesnya cepat Pak. Jadi kita diberikan batas waktu, jadi gorut sudah disalurkan. Jadi alhamdulillah kalau untuk Ponelo Kepulauan sudah Pak. Nah, untuk Pinogo, dalam hal ini Pinogo ini Pak, dia ada 6 desa, jadi dia sebanyak 9 ton 870 kilo Pak. Dia penerimanya itu 329 PBP Pak. Otomatis ini wilayah kekhususan ini Pinogo ini Pak, dia karena daerahnya kan agak medannya sulit Pak. Jadi dia penyalurannya secara kalau kita di aturan di kami Pak, dia kolektif Pak. Jadi diantar satu kali di titik yang disepakati. Jadi diambil dokumentasinya bersama aparat maupun aparat desa maupun pendamping Pak, baik pihak TNI atau polisi untuk sama-sama untuk menyaksikan untuk penyerahan barang Pak. Jadi
2: masyarakat yang jemput gitu di satu titik itu
3: aparat Pak. Aparat. Didampingi juga ada perwakilan lah dari penerima PBP. Ya, di tempat yang disepakati. Jadi kita ambil dokumentasi, video Pak dan semuanya karena dia daerah kekhususan, karena akses medannya sulit untuk Pinogo. Jadi sudah kesepakatan, tapi tetap pihak dari angkutan, ekspedisi itu tetap mengangkut Pak, sampai di titik kantor desa Pak. Jadi karena dia kolektif, jadi sepakatnya antar sekalian Pak, untuk 6 desa itu di satu titik Pak, nanti dimuat pakai melalui motor ojek Pak. Diantar sampai di masing-masing kantor desa. Siap Pak.
2: Baik, kalau mendengar penyampaian dari Pak Devri tadi artinya memang semuanya berjalan mulus ya. Dan tantangan yang mungkin sering ditemui itu adalah medan gitu ya, untuk menuju lokasi titik pengantaran sumbangan ini begitu ya Pak. Begitu juga dengan Ponelo Kepulauan, apakah akses kepulauan membuat pola distribusinya itu membutuhkan strategi yang berbeda juga Pak atau seperti apa?
3: Mungkin kalau akses Pak, kalau khusus yang sebagai yang pengalaman saya pernah ke Ponelo Kepulauan Pak, mungkin agak lebih mudah di Ponelo Kepulauan Pak. Kalau Pinogo, saya juga pernah pergi Pinogo Pak, mungkin medannya yang agak rupa banyak hutan lindung, Pak. Jadi akses memang yang sulit kalau ke Pinogo, Pak. Kalau Pinogo Kepulauan mungkin tidak sekhusus yang untuk Pinogo, Pak. Kurang lebih begitu, Pak.
2: Oke, jadi kalau misalnya dalam kondisi cuaca atau medan yang tidak memungkinkan, ini bagaimana juga Pak Devri mekanisme yang dilakukan agar bantuan ini tidak terlalu lama tertahan begitu, Pak?
3: Ini laporan, Pak. Jadi kalau untuk yang wilayah ini kan sudah kita supply, Pak, yang khusus Pinogo Kepulauan. Jadi alhamdulillah sudah diterima di langsung penerima manfaat, sudah dibagikan di kantor-kantor desa. Jadi sudah dilakukan dokumentasi dan bertandatangan di BST. Nah, khusus yang untuk Pinogo memang dikesepakati dulu di satu titik, nanti dimuat secara bertahap diantar, Pak, melalui ojek, Pak, yang sesuai yang disepakati, Pak.
2: Oke, ya baik. Pak Devri, ketika biaya dan waktu distribusi meningkat, apakah hal tersebut juga memengaruhi jumlah bantuan? Atau justru pemerintah tetap mempertahankan alokasi sesuai kebutuhan masyarakat ini?
3: Bagi laporan, Pak, tetap untuk penerimaan manfaat ini tetap kita bagi sesuai aturan yang berlaku, yaitu 30 kilo untuk masing-masing PBP, Pak. Jadi walaupun jauh tetap kita harus antar, Pak, karena mereka layak untuk menerima ini. Baik pun untuk anggaran dan biayanya sudah dialokasikan untuk diantar sampai di titik distribusi, Pak. Sekian, Pak.
2: Oke. Kalau mendengar penyampaian Pak Devri tadi bahwa dari pihak Pak Devri ini hanya mengantarkan ke satu titik nanti pihak aparat yang menjemput begitu ya, Pak? Iya. Begitu.
3: Bagaimana, Pak? Yang Pinogo ya?
2: Iya. Diantarkan ke satu titik, jadi ada setiap aparat yang menjemput. Nah, apakah ada koordinasi antara Bulog, pemerintah daerah, transporter begitu hingga aparat desa agar bantuan tidak terhenti di satu titik seperti yang disampaikan tadi, tetapi benar-benar sampai ke penerima, Pak?
3: Ya, Pak, sebagai laporan juga bahwa untuk titik yang disepakati itu untuk titik gak untuk dipermudah pihak angkutan atau ojek yang di daerah Suawa itu untuk bisa lakukan pemuatan, Pak. Jadi untuk supaya tidak salah hitung, jadi disesuaikan untuk masing-masing kantor desa ini dimuat sesuai pada bagian-bagiannya, Pak. Jadi itu untuk aparat desa, Pak, mohon maaf, ini aparat desa ini cuma melakukan dokumentasi awal, tapi mereka tinggal menunggu nanti di saat kalau sudah berasnya sudah antar di kantor desa, Pak. Jadi tetap pihak transporter tanggung jawab sampai diantar di titik distribusi, Pak, di kantor desa.
2: Oke. Iya, baik. Terima kasih, Pak Devri. Saya ke Ibu Eni. Ibu Eni dari perspektif penyuluh dan masyarakat, apa yang biasanya menjadi kendala ketika bantuan pangan ini harus masuk ke daerah yang sulit akses, Ibu Eni?
0: Tentu ongkos lagi seperti yang tadi di awal saya singgung, Pak. Karena masyarakat miskin tentu mempunyai penghasilan yang lebih di bawah dibandingkan masyarakat pada umumnya, sehingga ketika distribusi bantuan pangan itu diberikan pada satu titik yang mungkin agak jauh diakses oleh beberapa masyarakat, ini kadang-kadang juga kalau di wilayah kami ada yang tidak diambil. Kenapa tidak diambil? Karena biaya ataupun ongkos menuju ke titik penjemputan lebih besar dari harga beras yang akan diambil, seperti itu, Pak. Okay. Tapi kalau kondisi saat ini kering seperti ini, cuaca panas, akses medan yang di Moli Ulo itu bisa ditempuh dengan kendaraan roda 2 sampai ke kantor desa. Tapi kalau kondisi hujan ataupun kondisi jalan licin, maka tidak bisa diakses oleh kendaraan roda 2 sehingga harus berputar melewati Kecamatan Wonosari, seperti itu.
2: Oh, begitu ya. Kalau di Bua Lemo sendiri, Ibu, apakah ada wilayah yang menurut Ibu Eni membutuhkan pola distribusi khusus karena kondisi geografisnya?
0: Iya, untuk Desa Tangga Barito itu yang paling ujung, ada satu dusun namanya Dusun Moli Ulo, kilometer 36. Dia masuk di Kecamatan Dulupi. Tetapi kalau kita akses pangan lebih dekat, dia lewat ke Kecamatan Wonosari karena lewat jalur air. Jadi bisa ditempuh dengan kendaraan perahu kurang lebih 1 jam.
2: Oke. Okay.
0: Jadi ketika pemerintah melakukan distribusi pangan seperti beras, lebih dekat melalui Kecamatan Wonosari di dermaga pelabuhannya perahu itu, seperti itu, Pak.
2: Oke. Okay. Ya, baik. Menurut Ibu, apa yang paling dibutuhkan untuk memperlancar distribusi pangan di daerah sulit akses? Infrastruktur, transportasi, koordinasi, atau penguatan pangan lokal?
0: Kalau menurut saya lebih ke infrastruktur jalan. Baik. Karena itu yang utama. Kalau transportasi bisa berkembang seiring dengan kondisi jalan yang membaik, seperti itu.
2: Oke. Baik, sebelum kita akan break, pertanyaan satu lagi ke Ibu Eni. Seberapa penting Ibu Eni keterlibatan masyarakat lokal dalam membantu pemerintah menyelesaikan persoalan distribusi pangan di wilayah mereka ini?
0: Jadi sebenarnya untuk distribusi pangan itu bukan hanya tugas dari pemerintah, baik pemerintah daerah, pemerintah provinsi, aparat, tetapi juga seluruh pihak termasuk masyarakat penerima juga, aparat desa. Sehingga dengan kolaborasi seluruh pihak, distribusi lebih mudah, kemudian lebih tepat sasaran dan diterima dalam waktu yang lebih cepat, seperti itu.
2: Oke, okay. Ya baik. Pendengar dan juga pemirsa, silakan Anda yang masih setia mendengarkan kami di Pro 1, silakan 0821-9664-8664 kami buka penelpon. Anda yang mau bertanya di line telepon 0821-9664-8664 mulai via WhatsApp atau juga melalui live chat YouTube RRI Gorontalo ya. Untuk itu kita akan jeda sesaat lagi, kami kembali.

menjaga ketahanan pangan daerah. Dari tangan mereka lah pangan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setiap hari. Dengan kerja keras, ketekunan, dan pemanfaatan lahan yang optimal, petani memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga meski di tengah tantangan cuaca dan perubahan zaman. Mari dukung dan hargai petani lokal dengan memilih hasil pertanian daerah sendiri. Karena petani kuat, pangan terjaga, dan ketahanan pangan daerah pun semakin kokoh.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan ini akan jadi sesi terakhir kita di tamu kita pendengar, menit ke-40 dari pukul 16 ya. Sebelum ke Ibu Eni, saya kembali ke Pak Devri. Halo Pak Devri.
1: Ya Pak, siap. Ya,
0: kalau sebelumnya tadi Pak Devri mengatakan bahwa memang penyaluran bantuan ini diantar sampai ke satu titik. Dan setelah bantuan sampai ke wilayah penerima, begitu bagaimana memastikan bahwa beras tersebut ini benar-benar diterima oleh masyarakat yang menjadi sasaran ini, Pak Devri?
1: Sebagai laporan, Pak. Jadi data yang kita terima, yang PBP itu, bahwa jadi dia untuk yang penerima PBP normal, Pak. Jadi otomatis yang namanya tertera di penerima manfaat itu, jadi otomatis wajib mengambil berasnya, Pak. Jadi kalau ada pun alasan-alasan yang jauh atau alasan dia berhalangan atau sudah pindah tempat, Pak, bisa diwakilkan, Pak. Jadi sebagai itu, sebagai laporan, Pak, jadi bisa diwakilkan. Jadi otomatis tidak menjadi menggugurkan haknya, tapi bisa diwakilkan untuk menerima haknya, Pak.
0: Oke. Iya, ya. Baik. Ada semacam mekanisme monitoring begitu untuk mengetahui apakah memang bantuan sudah diterima tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran juga begitu ya Pak ya?
1: Siap Pak, karena sebagai laporan juga mereka Pak yang saat ini sudah lebih tertib karena lebih update karena difoto Pak. Dan fotonya pakai waktu yang di aplikasinya itu sudah jadi diupload Pak. Jadi baik pun di audit itu untuk penerimanya itu cocok antara nama, KTP, serta kartu keluarga Pak.
0: Oke, artinya ini evaluasi semua sama gitu ya untuk evaluasinya begitu, termasuk juga di Pinogu, Ponelo, Kepulauan yang memiliki tantangan geografis yang lebih besar begitu ya Pak?
1: Iya Pak, kalau apa semua tetap di foto Pak untuk penerima PBP Pak, karena di upload di aplikasi Pak semuanya.
0: Baik. Oke, kalau ditemukan keterlambatan atau kendala distribusi, apa langkah korektif yang biasanya dilakukan ini Pak Devri?
1: Alhamdulillah Pak, untuk saat ini belum ada kendala Pak, karena kita sesuai dengan target ini kita harus segera disalurkan untuk percepatan, untuk segera di kita upload dan untuk segera kita laporkan di kantor pusat untuk proses lebih lanjut Pak, karena akan diaudit lebih lanjut Pak.
0: Oke, baik. Ke depan Pak Devri, apakah ada inovasi atau strategi supply chain yang sedang dipersiapkan untuk membuat distribusi pangan ke wilayah sulit akses ini menjadi apa namanya, lebih efisien lah seperti itu?
1: Mungkin kalau yang di daerah kekhususan itu Pak, mungkin kita lebih minta dukungan dari pemerintah Pak. Mungkin yang tadi seperti Ibu sampaikan itu terkait infrastruktur sih Pak, karena supaya mempermudah masyarakat juga lebih mudah dapat akses yang lebih cepat, karena akses yang mungkin kalau Pinogu memang pengalaman agak sulit. Jadi lebih dan kurang mungkin mohon dukungan dari pemerintah Pak. Terima kasih Pak.
0: Oke. Ya baik, setelah ke Pak Devri saya ke Ibu Eni. Ibu Eni, menurut Ibu Eni, bagaimana kita bisa mengukur bahwa bantuan pangan bukan hanya sudah tersalurkan tetapi benar-benar memberikan dampak bagi ketahanan pangan masyarakat ini, Ibu Eni? Silakan.
2: Ya. Kalau menurut saya lebih ke yang pertama, penurunan angka stunting, karena di daerah kami yang terindikasi balita stunting adalah kakak yang berada di desil 4 ke bawah ya. Kemudian yang berikut tentu dengan adanya bantuan pangan ini sudah tidak ada lagi masyarakat yang mungkin makan hanya satu kali seperti itu. Dan kalau di Dinas Pertanian sendiri, bantuan itu sebenarnya bukan hanya memberikan sesuatu yang akan dimakan hari ini, tetapi lebih kepada apa yang bisa dikelola untuk menjangkau akses pangan beberapa bulan atau satu musim tanam ke depan, seperti itu Pak. Jadi indeks apa namanya yang bisa mengukur itu adalah akses pangan dalam jangka waktu tertentu, misalkan minimal satu musim tanam, masyarakat sudah tidak kekurangan pangan. Dalam hal ini kalau di pertanian adalah berupa bantuan benih ataupun saprodi lainnya, dan juga irigasi ataupun alat mesin pertanian. Okay. Ibaratnya kita memberikan bantuan ikan dengan bantuan kail ataupun umpan, tentu akan berbeda dampaknya kepada masyarakat. Kalau kita berikan bantuan berupa ikan atau makanan, habis saat itu. Tetapi ketika kita memberikan modal ataupun alat sarana seperti pancing, kail, dan lain sebagainya, itu akan lebih bermanfaat untuk jangka panjang.
0: Betul, betul. Ya, Ibu, ini peran penyuluh pertanian dalam mendorong masyarakat agar tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga mampu memperkuat sumber pangan mereka sendiri ya. Artinya ini seperti yang nyambung dengan apa yang disampaikan sama Ibu Eni, bahwa tidak hanya memberikan bantuan seperti umpan, tapi ya memberikan bantuan berupa pancing, agar ini juga bisa mereka gunakan dengan jangka panjang begitu ya Ibu Eni ya?
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kalau tugas kami penyuluh Pak, melakukan pendampingan kepada kelompok tani, segala apa yang menjadi usaha tani mereka, baik itu tanaman pangan, kemudian perkebunan ataupun peternakan, kami berupaya apa yang bantuan dari pemerintah itu bisa memberikan nilai tambah atau menaikkan nilai tukar petani. Jadi ketika petani itu kita berikan bantuan benih, kami berharap bisa berkelanjutan. Nah, ketika kita memberikan bantuan benih dengan label ungu, berarti itu bisa kita kembangkan lagi, kita ulang, kita tanam lagi untuk musim berikut. Sehingga di musim berikut petani sudah tidak bingung untuk mencari benih, dengan memperbanyak sendiri bisa. Kemudian memanfaatkan bantuan alat mesin pertanian yang semula masyarakat menyewa dengan harga lebih mahal, ketika ada bantuan pemerintah dan dikelola oleh kelompok tani, tentu itu biayanya lebih murah dan mempercepat budidaya para petani. Selain itu juga ada bantuan pekarangan pangan lestari ataupun budidaya hortikultura lainnya, tentu ini juga menunjang pangan yang ada di masing-masing desa. Karena pangan tidak hanya beras, tetapi dari segi perikanan, peternakan, kemudian sayur-sayuran dan lain sebagainya.
0: Oke.
2: Kemudian dari pemerintah daerah juga selain bantuan tanaman musiman ataupun tanaman pangan, pemerintah Kabupaten Bolimo juga menggalakkan menanam tanaman tahunan. Nah, ini harapannya adalah ketika tanaman musiman tidak panen, seperti saat ini jagung terkendala tidak ada curah hujan sehingga gagal panen, maka masyarakat ataupun petani itu masih bisa memetik hasil dari tanaman tahunan seperti kelapa ataupun tanaman tahunan yang lain, ada buah-buahan dan sebagainya.
0: Oke, okay. Ya baik. Sebenarnya masih banyak hal yang perlu kita tanyakan, kita bahas sore ini karena waktu kita tidak cukup ya. Sudah di penghujung waktu juga. Sebelumnya terima kasih Anda semua yang sudah stay tune, sudah mendengarkan juga, menyaksikan kami melalui live channel YouTube RRI Gorontalo, sudah setia mendengarkan kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Tapi sebelum kita akhiri, mungkin kalau masih ada yang mau bertanya silakan 08219664 di line telepon, silakan, masih ada waktu sedikit untuk Anda bergabung di 08219664864, boleh via WhatsApp atau juga melalui live chat YouTube RRI Gorontalo. Untuk itu, sebelum kita akhiri, saya akan minta closing statement ke masing-masing narasumber, terlebih dahulu ke Pak Devri. Silakan Pak Devri.
1: Baik, terima kasih Pak untuk pendengar RRI Gorontalo. Jadi untuk masyarakat khususnya pada di wilayah Gorontalo, yaitu untuk beras. Jadi kita juga ada penugasan baik bantuan pangan, juga ada beras SPHP. Jadi untuk tidak usah khawatir, tidak usah panik. Jadi beras itu ready baik di retail modern, di pasar yang pecatan SP2KP atau pasar rakyat, maupun di rumah pangan kita juga, serta ada GPM-GPM yang dilaksanakan oleh baik pemerintah daerah maupun yang dilibatkan yaitu Polri saat ini melakukan juga operasi pasar yang ada di wilayah Gorontalo. Lebih dan kurangnya Pak, terima kasih.
0: Oke, baik ke Ibu Eni, silakan Ibu Eni closing statement-nya.
2: Baik, jauh ataupun dekat suatu wilayah dengan pusat kota sebenarnya tidak menjadi halangan untuk kita mendapatkan akses pangan, ya. Walaupun suatu daerah itu jauh dari pusat kota, jikalau infrastruktur ataupun akses jalan itu menunjang, tentu tidak menjadi masalah. Dan akses jalan merupakan hal yang penting, karena walaupun suatu daerah itu mempunyai potensi sumber daya alam yang besar, ketika akses jalannya tidak mendukung, maka masyarakat di daerah tersebut pasti tidak akan berkembang pesat seperti daerah-daerah lain, karena biaya produksinya akan lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain karena akses jalannya. Dan untuk wilayah kami, tentu Pemda juga sudah berupaya untuk memperbaiki akses jalan secara bertahap. Dan kami berharap juga untuk wilayah-wilayah yang mempunyai akses jalan sudah baik, mari sama-sama kita jaga, kita rawat, kita pelihara untuk keberlangsungan akses distribusi pangan. Dan segala bentuk bantuan, baik itu pangan langsung seperti beras ataupun sembako maupun bantuan saprodi lainnya yang melalui Dinas Pertanian, Peternakan maupun Perikanan, kami berharap seluruh masyarakat maupun petani dapat mengoptimalkan penggunaannya, dapat dijaga, dapat dimaksimalkan sehingga menunjang untuk produksi pertanian di masing-masing wilayah sesuai karakteristik wilayahnya, sehingga satu daerah dengan daerah lain saling menunjang, punya kelebihan yang berbeda dan saling menyokong untuk berlangsungan ataupun menjaga kedaulatan pangan di wilayah kita. Terima kasih.
0: Ya, baik, terima kasih kepada Pak Devri, kemudian Ibu Eni juga sudah meluangkan waktunya bersama kami di RRI Gorontalo. Dan untuk itu pendengar, terima kasih juga sebelumnya Anda yang sudah stay tune. Untuk itu tamu kita sore ini edisi Senin 24 Agustus 2026 kita akhiri. Saya Bakri Potabuga pamit, selamat sore dan sampai jumpa.
3: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Berita selengkapnya bersama saya, Bakri Potabuka. Lintas Magota kami awali dari RRI Manado. Menekan inflasi dan dampak kekeringan akibat fenomena El Nino, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar gerakan pangan murah di kantor desa Kolongan, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara.
2: Sangat membantu kita, terlebih saat ini kan lagi keadaan begini.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Dinas Ketahanan Pangan kembali menyelenggarakan gerakan pangan murah untuk masyarakat. Kegiatan ini digelar di kantor desa Kolongan, Kecamatan Talawaan, di tengah kondisi naiknya harga bahan pokok akibat musim kemarau berdampak terhadap naiknya beberapa kebutuhan bahan pokok. Dengan adanya gerakan pangan murah bisa membantu meningkatkan beban masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di pedesaan. Camat Talawaan Ruben Lengkong mengatakan, adapun komoditas bahan pangan yang dijual antara lain beras, minyak goreng, telur ayam, gula pasir, tomat, daging ayam, cabai, bawang putih, serta bawang merah dengan harga penjualan di bawah harga eceran tertinggi atau
4: head. Desa Kolongan, Kecamatan Talawaan mendapat bagian dari kegiatan ini. Karena itu apresiasi dan bersyukur di tengah situasi dan kondisi masyarakat kita di mana ketika Pak Bupati menetapkan Minahasa Utara sebagai daerah yang siaga darurat bencana, terutama kekeringan dan El Nino, maka bantuan pangan murah ini sangat membantu untuk masyarakat di tengah menghadapi kedaruratan kekeringan dan El Nino.
3: Sementara itu, salah satu masyarakat yang ikut berbelanja di gerakan pangan murah, Ibu Siska Tangkau, mengaku sangat terbantu dan senang. Dia berharap ke depan kegiatan ini bisa semakin sering digelar sehingga lebih banyak lagi masyarakat yang ikut merasakan manfaatnya.
2: Dalam keadaan susah begini, maksudnya karena cuaca panas, dalam situasi yang tidak memungkinkan, sangat membantu sekali kita sebagai masyarakat dengan harga, dengan pasar murah yang saat ini. Seperti beras, minyak, gula, membantu untuk kita keluarga. Harapannya ke depan boleh diulangi lagi supaya bisa membantu kita masyarakat.
3: Selain untuk menjaga stabilitas dan harga, kegiatan ini juga diharapkan dapat menekan inflasi. Masyarakat pun berharap agar kegiatan ini bisa dilakukan secara rutin. Meiki Kodowati melaporkan.
1: Manado, kita ke RRI Gorontalo. Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Bone Pantai menyampaikan penolakan terhadap aktivitas pertambangan emas PT Slebes Bone Mineral kepada Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo.
5: Dan akan menyampaikan informasi-informasi yang bahwa, siapa bilang menolak, kami tidak menolak. Ini yang dikhawatirkan.
6: Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Bone Pantai menyampaikan penolakan terhadap aktivitas pertambangan emas PT Slebes Bone Mineral atau PT CBM di Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango. Penolakan tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo pada Senin 24 Agustus 2026. Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Bone Pantai Abdurrahman Husain mengatakan, pihaknya telah menyampaikan petisi dan sejumlah poin penolakan kepada Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo. Menurut Abdurrahman, penolakan aktivitas pertambangan telah disampaikan masyarakat sejak tahun 2024, terutama setelah terjadi banjir bandang di wilayah Bone Pantai. Ia menyebut sejumlah sosialisasi dan pertemuan yang difasilitasi pemerintah sebelumnya belum menghasilkan kesepakatan, karena masyarakat tetap menyatakan penolakan terhadap aktivitas pertambangan. Abdurrahman juga mengatakan penolakan kembali disampaikan kepada konsultasi publik yang digelar pada 5 Agustus 2026 kemarin.
7: Terkait dengan aktivitas pertambangan PT Slebes Bone Mineral, yang selama ini sudah dilakukan penolakan oleh warga dari tahun 2024 pasca banjir bandang yang terjadi di wilayah Kecamatan Bone Pantai. Kemudian PT Celebes dengan tidak secara arif dan bijaksana tetap memaksakan aktivitas tersebut tanpa ada persetujuan lagi dari masyarakat. Dan ini sudah beberapa kali dilakukan, Pak. Dari tahun 2004 beberapa kali sosialisasi dilakukan, tidak terjadi kesepakatan, malahan penolakan. Namun mereka lagi-lagi terus datang dengan menggunakan masyarakat lokal untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mengarah pada aktivitas pertambangan.
6: Sementara itu, Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo, Fadli Puha, mengatakan pihaknya telah menerima aspirasi dan meminta penjelasan dari Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan terkait aktivitas eksplorasi PT CBM. Menurut Fadli, pembahasan mencakup potensi dampak lingkungan aktivitas pertambangan terhadap masyarakat di sejumlah desa di Kecamatan Bone Pantai. Komisi 1 selanjutnya akan membahas persoalan tersebut secara internal dan mengusulkan rapat gabungan dengan komisi terkait serta instansi pemerintah.
8: Baik, mereka kita terima dan kita telah minta keterangan-keterangan penjelasan secara detail baik dari Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan maupun dari Walhi itu sendiri. Mereka kita sepakat Komisi 1 ini menerima semua ini dan kita insya Allah kita rapatkan di internal Komisi 1 lagi untuk kita usulkan untuk rapat dengar pendapat gabungan dengan Komisi 2 terkait permasalahan tambang ini.
6: Rapat dengar pendapat lanjutan direncanakan digelar pada 30 Agustus 2026 dengan melibatkan instansi terkait untuk mendapatkan penjelasan mengenai aspek lingkungan, perizinan dan aktivitas pertambangan PT CBM. Dari Gorontalo, Desiransa Mahmud melaporkan.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna dan Talaut.
1: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan dan menyaksikan kami di Lintas Berita Magota. Kita ke informasi selanjutnya pendengar, selanjutnya Anda kami ajak mengikuti berita dari RRI Tahuna, Ketua Tim Penggerak PKK, TPPKK, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Nyonya Asheri S. Tungari Suyonus menyampaikan sosialisasi program pola asuh anak dan remaja di era digital. Keluarga diberikan pemahaman pola asuh yang sesuai dengan perkembangan zaman.
9: Perkembangan teknologi digital memberikan kemudahan bagi anak dan remaja dalam mengakses informasi dan berkomunikasi. Melalui sosialisasi program pola asuh anak dan remaja di era digital atau PAREDI, keluarga diberikan pemahaman mengenai pentingnya pola asuh yang sesuai dengan perkembangan zaman. Hal itu dikatakan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ceri Tungari Syunus, saat memberikan sosialisasi di kantor Kapital Laung Lenganeng, Kecamatan Tabukan Utara. Menurutnya, peran orang tua sangat penting dalam memberikan pengawasan sekaligus membangun komunikasi yang baik dengan anak.
10: Perlu kita tekankan, keluarga adalah tempat pertama seorang anak belajar tentang kehidupan. Yang pertama kali ajar bicara apa? Keluarga, no? Yang belajar untuk makan, siapa? Keluarga. So, jadi memang keluarga itu merupakan peranan penting dalam pola asuh anak dan remaja.
9: Selain Pak Aredi, program Bina Keluarga Remaja juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi remaja. Melalui sosialisasi tersebut, keluarga diharapkan semakin optimal dalam menjalankan fungsi pengasuhan dan pendampingan sehingga anak dan remaja dapat tumbuh menjadi generasi yang berkarakter serta mampu menghadapi tantangan di era digital. Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah pimpinan perangkat daerah, tim penggerak PKK Kabupaten, Camat Tabukan Utara, serta pemerintah dan masyarakat Kampung Lenganeng. Dipodi Perkasa melaporkan.
1: Dari Tahuna kita ke RRI Talaut, harga daging di pasar Melok naik. Daging B2 naik dari Rp100.000 per kilogram menjadi Rp110.000 per kilogram.
11: Harga sejumlah daging di pasar tradisional Melongane Kabupaten Kepulauan Talaut mulai mengalami kenaikan. Sempat stabil harga daging seperti daging babi atau B2 yang sebelumnya Rp100.000 per kilogramnya naik menjadi Rp110.000 per kilogramnya. Sementara daging anjing atau daging RP yang sebelumnya Rp75.000 per kilogram naik menjadi Rp80.000 per kilogramnya. Benyamin, salah satu pedagang daging di pasar Melongane, menyebutkan kenaikan harga daging karena pembelian dari Manado sebagai pemasok juga mengalami kenaikan.
12: 110 per kilo. Kalau daging RW 75 sampai 80 per kilo. Baru ayam ada 55 dan 50 satu ekor.
11: Sementara daging lain seperti daging ayam masih terbilang normal. Daging ayam dijual Rp45.000 per kilogramnya atau Rp55.000 per ekor. Untuk komoditas daging, baik daging ayam, daging B2, dan daging RW di pasar Belongwane masih dipasok dari luar daerah. Dari Belongwane ke Pulau Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa, demikian lintas Magota Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut. Saya Bakri Petabuga. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat sore. Dan tahu Anda pendengar bahwa madu dikenal sebagai bahan alami yang sering ditambahkan ke dalam minuman, termasuk air hangat maupun air panas. Namun masih banyak anggapan bahwa madu yang dicampur dengan air panas ini dapat berubah menjadi racun. Tapi benarkah demikian? Nah, faktanya pendengar, madu tidak otomatis berubah menjadi racun ketika dicampur dengan air panas, di mana anggapan tersebut ini lebih tepat disebut sebagai mitos yang berkembang di masyarakat. Tapi meski demikian, bukan berarti suhu tidak berpengaruh terhadap madu ya. Madu mengandung berbagai komponen alami termasuk enzim dan senyawa yang sensitif terhadap panas. Pemanasan pada suhu tinggi atau dalam waktu lama dapat mengurangi sebagian komponen tersebut dan memengaruhi kualitas madu, di mana suhu tinggi juga dapat meningkatkan pembentukan 5-hidrok atau HMF ya, yaitu senyawa yang terbentuk dari pemanasan gula dan juga dapat meningkat secara alami selama madu disimpan dalam kondisi panas. Jadi munculnya HMF ini bukan berarti madu yang terkena panas langsung berubah menjadi racun ya. Nanti informasi lengkapnya pendengar Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101,8 FM Radio Republik Indonesia Pro 1 dimanapun Anda berada. Apa kabar pendengar Anda yang saat ini masih berada di perjalanan, dalam perjalanan pulang menuju rumah, atau mungkin sedang menikmati suasana sore bersama keluarga ya. Sore ini matahari masih bersinar terang, langit juga perlahan mulai menghadirkan warna-warna indah menjelang senja. Jadi suasana sunset pun ini menjadi salah satu pemandangan yang sayang sekali ya untuk dilewatkan pendengar. Dan memang suasana sore di musim kemarau seperti saat ini terasa berbeda. Cuaca yang cenderung cerah membuat banyak warga memilih keluar rumah menikmati waktu menjelang malam. Dan salah satu lokasi yang belakangan ramai dikunjungi adalah kawasan Danau Limboto. Jadi saat musim kemarau, air danau mengalami penyusutan dan di beberapa bagian terlihat hamparan yang mulai mengering. Rumput-rumput hijau pun tumbuh menciptakan pemandangan yang sekilas seperti hamparan padang rumput ya. Jadi mungkin sore ini ada di antara Anda yang sedang menuju kawasan Danau Limboto untuk menikmati suasana senja. Jadi silakan menikmati keindahan alam Gorontalo, tetapi tetap berhati-hati dan jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan. Dan bagi Anda yang saat ini masih on the way, tetap fokus di jalan, karena beberapa waktu terakhir angin dapat bertiup cukup kencang. Tiupan angin yang kuat tentu bisa memengaruhi juga keseimbangan kendaraan, terutama bagi pengendara sepeda motor ya. Jadi jangan memaksakan kecepatan, pegang kendali kendaraan dengan baik dan tetap waspada terhadap kondisi di sekitar. Angin kencang juga kadang membawa cerita tersendiri di rumah. Ada seng atau bagian atap rumah yang bisa bergeser, bahkan rusak akibat tiupan angin, belum lagi suara seng yang terus berbunyi saat angin bertiup ya, yang terkadang cukup mengganggu waktu istirahat juga. Namun, apapun kondisi sore hari ini, pendengar tetap semangat untuk Anda semua. Dan bagi Anda yang sedang dalam perjalanan pulang, semoga perjalanan Anda lancar dan aman. Sebentar lagi mungkin Anda akan kembali berkumpul bersama keluarga, berbagi cerita setelah seharian beraktivitas ya. Jadi nikmati sore ini, nikmati perjalanan pulang, dan jangan lupa keselamatan tetap yang utama ya. Saya Bakri Putabua masih terus menemani Anda dalam Gorontalo sore ini.
1: Nikmati kehangatan senja dan terus berkarya bersama kami dalam Gorontalo sore ini.
0: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, saat ini waktu menunjukkan pukul 17.32 menit waktu Indonesia Tengah, dan perlu kami ingatkan dan sampaikan untuk Anda, khususnya muslimin dan muslimah, bahwa kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 17.57 menit waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, kumandang azan maghrib pada pukul 17.57 menit waktu Indonesia Tengah. Dan nanti akan ada beberapa wilayah pendengar, insya Allah akan menyesuaikan waktu sholat hari ini. Anda yang berada di wilayah Suwawa, Kabila, Tapa, Limboto, Batu Da'a, Atingkula dan sekitarnya menyesuaikan dengan jadwal sholat hari ini. Sementara Anda yang berada di wilayah Bone Pantai dan Suwawa Timur, waktunya dikurangi 1 menit. Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit. Anggrek, Beliuhutu dan Paguyaman ditambah 2 menit. Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit. Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, sementara Anda yang berada di wilayah Molosipat waktunya ditambah 7 menit.

Dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya, kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Program 1. Hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 17.43 waktu Indonesia Tengah, dan perlu kami ingatkan dan sampaikan kembali pendengar untuk Anda semua bahwa kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 17.57 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, kumandang azan maghrib pada pukul 17.57 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti akan ada beberapa wilayah, insya Allah akan menyesuaikan waktu sholat hari ini. Anda yang berada di wilayah Suawa, Kabila, Tapa, Limbutu, Batu Da'a, Atinggula, dan sekitarnya, menyesuaikan dengan jadwal sholat hari ini. Sementara Anda yang berada di wilayah Bune Pantai dan Suawa Timur, waktunya dikurangi 1 menit, Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit, Anggrek, Beliauhuto dan Pabuyaman, waktunya ditambah 2 menit, Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, sementara Anda berada di wilayah Molosipat waktunya ditambah 7 menit. Sekali lagi pendengar, kami ingatkan kembali bahwa kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 17.57 waktu Indonesia Tengah.

Peringkat Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, kami ingatkan bahwa kumandang azan maghrib pada pukul 17:57 dan sembari menantikan kumandang azan maghrib pada pukul 17:57, terlebih dahulu kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran dalam surah Ali Imran ayat 190 sampai dengan ayat 193 bersama Fatrawati Ismail.

0: Demikian pengajian Al-Quran bersama Fatrawati Ismail dalam Surah Ali Imran, dan selanjutnya penyampaian risalah menjelang azan maghrib. Kali ini akan disampaikan oleh Raihan Sahrul Adnan SH dengan judul Ekologi dalam Islam Menjaga Bumi sebagai Khalifah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nusta'inuhu wa nustaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sore menjelang maghrib ini, izinkanlah saya membawakan risalah maghrib yang berjudul Ekologi dalam Islam Menjaga Bumi sebagai Khalifah. Islam adalah agama yang mengajarkan keseimbangan, bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah dan sesama manusia, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan alam semesta. Dalam pandangan Islam, bumi bukanlah milik manusia, melainkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga dan dipelihara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yafsiku dima, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun." Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu." Dia berfirman, "Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Ayat ini menjelaskan bahwa manusia diberi amanah sebagai khalifah, yaitu pemimpin sekaligus penjaga bumi. Menjadi khalifah bukan berarti bebas mengeksploitasi alam sesuka hati, tetapi bertanggung jawab menjaga keseimbangan ciptaan Allah. Pendengar yang berbahagia, ekologi dalam Islam sendiri adalah konsep yang menjelaskan hubungan yang harmonis antara manusia, alam, dan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, alam semesta merupakan ciptaan Allah yang memiliki tujuan dan keseimbangan. Karena itu, manusia berkewajiban menjaga, memelihara, dan tidak merusaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa da'u khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin." Yang artinya, "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan." Al-Quran Surat Al-Araf ayat 56. Islam memandang manusia sebagai khalifah.

0: buat kerusakan atau fasad. Islam melarang segala bentuk tindakan yang merusak lingkungan seperti pencemaran, penebangan hutan secara liar, pemborosan sumber daya, dan eksploitasi berlebihan. Dengan demikian, ekologi dalam Islam bukan sekedar ilmu tentang lingkungan, tetapi juga bagian dari ibadah dan tanggung jawab seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga kebersihan, menghemat air, menanam pohon, melindungi hewan, dan mengelola sumber daya alam secara bijaksana merupakan bentuk pengalaman ajaran Islam dalam menjaga bumi sebagai amanah dari Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan teladan menjaga lingkungan. Beliau melarang menebang pohon tanpa alasan yang benar, melarang mencemari sumber air, bahkan mengajarkan hemat menggunakan air ketika berwudu meskipun berada di sungai yang mengalir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yagrisu ghorasan aw yazra'u zar'an fa yaqulu minhu tayr aw insan aw bahimah illa kana lahu bihi sadaqah." Yang artinya, tidaklah seorang muslim menanam suatu tanaman atau menanam suatu tumbuhan, lalu tanaman itu dimakan oleh burung, manusia, atau hewan, melainkan hal itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa menjaga lingkungan dan menanam pohon merupakan amal soleh yang bernilai sedekah. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita mengubah cara pandang bahwa menjaga lingkungan bukan sekedar gerakan sosial, tetapi bagian dari keimanan dan bentuk syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua menjadi hamba yang mampu menjaga amanah sebagai khalifah di muka bumi, sehingga bumi lestari untuk generasi yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar penyampaian risalah maghrib, dan kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

qa'imah. Ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah. Wasyarafa wad-darajata al-aliyata al-rafi'ah. Wab'athul

Hidup tanpa Allah ibarat sebuah pensil tumpul. Ia tidak memiliki titik. Hidup adalah sebuah perjalanan, yakni perjalanan dari Allah yang kemudian kembali lagi kepada Allah.

dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sesosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Ulum.

umat manusia dalam kegelapan dan suasana jahiliyah, lahirlah seorang bayi pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah di Mekah. Bayi yang dilahirkan bakal membawa perubahan besar bagi sejarah peradaban manusia. Bapak bayi tersebut bernama Abdullah bin Abdul Muthalib yang telah wafat sebelum baginda dilahirkan, yaitu sewaktu baginda 7 bulan dalam kandungan ibu. Ibunya bernama Aminah binti Wahab. Kehadiran bayi itu disambut dengan penuh kasih sayang dan dibawa ke Ka'bah. Kemudian diberikan nama Muhammad, nama yang belum pernah wujud sebelumnya.

Selepas itu, Muhammad disusukan selama beberapa hari oleh Tuwaiba, budak suruhan Abu Lahab, sementara menunggu kedatangan wanita dari Banu Sa'ad. Adat penyusukan bayi sudah menjadi kebiasaan bagi bangsawan-bangsawan Arab di Mekah. Akhir tiba juga wanita dari Banu Sa'ad yang bernama Halimah bin Abi Duaib, yang pada mulanya tidak mau menerima baginda karena Muhammad seorang anak yatim. Namun begitu, Halimah membawa pulang juga Muhammad ke pedalaman dengan harapan Tuhan akan memberkati keluarganya. Sejak diambilnya Muhammad sebagai anak susuan, kambing ternakan dan susu kambing-kambing tersebut semakin bertambah. Baginda telah tinggal selama 2 tahun di Sahara, dan sesudah itu Halimah membawa baginda kembali kepada Aminah dan membawa pulang semula ke pedalaman. Pada usia 2 tahun, baginda didatangi oleh 2 orang malaikat yang muncul sebagai lelaki yang berpakaian putih. Mereka bertanggung jawab untuk membedah Muhammad. Pada seketika itu, Halimah dan suaminya tidak menyadari akan kejadian tersebut. Hanya anak mereka yang sebaya menyaksikan kedatangan 2 malaikat tersebut, lalu mengabarkan kepada Halimah. Halimah lantas memeriksa keadaan Muhammad, namun tiada kesan yang aneh ditemui. Muhammad tinggal di pedalaman bersama keluarga Halimah selama 5 tahun. Selama itu, baginda mendapat kasih sayang, kebebasan jiwa, dan penjagaan yang baik daripada Halimah dan keluarganya. Selepas itu, baginda dibawa pulang kepada datuknya Abdul Muthalib di Mekah. Datuk baginda Abdul Muthalib amat menyayangi baginda. Ketika Aminah membawa anaknya itu ke Madinah untuk bertemu dengan saudara maranya, mereka ditemani oleh Aiman, budak suruhan perempuan yang ditinggalkan oleh bapak baginda. Baginda ditunjukkan tempat wafatnya Abdullah serta tempat dia dikuburkan. Sesudah sebulan mereka berada di Madinah, Aminah pun bersiap sedia untuk pulang semula ke Mekah. Dia dan rombongannya kembali ke Mekah menaiki 2 ekor unta yang memang dibawa dari Mekah semasa mereka datang dahulu. Namun begitu, ketika mereka sampai ke Aqwa, ibunya pula jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia, lalu dikuburkan di situ juga. Muhammad dibawa pulang ke Mekah oleh Aiman dengan perasaan yang sangat sedih. Maka jadilah Muhammad sebagai seorang anak yatim piatu. Tinggallah baginda dengan datuk yang dicintainya dan bapak-bapak saudaranya. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu? Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Surah At-Duha 93.

Kegembiraannya bersama Datuk Baginda tidak bertahan lama. Ketika Baginda berusia 8 tahun, Datuk Baginda pula meninggal dunia. Kematian Abdul Muthalib menjadi satu kehilangan besar buat Bani Hasyim. Dia mempunyai keteguhan hati, berwibawa, pandangan yang bernas, terhormat, dan berpengaruh di kalangan orang Arab. Dia selalu menyediakan makanan dan minuman kepada para tetamu yang berziarah dan membantu penduduk Mekah yang dalam kesusahan. Selepas kewafatan Datuk Baginda, Abu Talib mengambil alih tugas bapaknya untuk menjaga anak saudaranya Muhammad. Walaupun Abu Talib kurang mampu berbanding saudaranya yang lain, namun dia mempunyai perasaan yang paling halus dan terhormat di kalangan orang-orang Quraisy. Abu Talib menyayangi Muhammad seperti dia menyayangi anak-anaknya sendiri. Dia juga tertarik dengan budi pekerti Muhammad yang mulia. Pada suatu hari, ketika mereka berkunjung ke Syam untuk berdagang, sewaktu Muhammad berusia 12 tahun, mereka bertemu dengan seorang rahib Kristen yang telah dapat melihat tanda-tanda kenabian pada Baginda. Lalu rahib tersebut menasihati Abu Talib supaya tidak pergi jauh ke daerah Syam, karena dikhawatirkan orang-orang Yahudi akan menyakiti Baginda sekiranya diketahui tanda-tanda tersebut. Abu Talib mengikut nasihat rahib tersebut, dan dia tidak banyak membawa harta dari perjalanan tersebut. Dia pulang segera ke Mekah dan mengasuh anak-anaknya yang ramai. Muhammad juga telah menjadi sebagian dari keluarganya. Baginda mengikut mereka ke pekan-pekan yang berdekatan dan berdengar sajak-sajak oleh penyair-penyair terkenal dan pidato-pidato oleh penduduk Yahudi yang anti-Arab. Baginda juga diberi tugas sebagai pengembala kambing. Baginda mengembala kambing keluarganya dan kambing penduduk Mekah. Baginda selalu berpikir dan merenung tentang kejadian alam semasa menjalankan tugasnya. Oleh sebab itu, Baginda jauh dari segala pemikiran manusia, nafsu manusia duniawi. Baginda terhindar daripada perbuatan yang sia-sia, sesuai dengan gelaran yang diberikan, yaitu Al-Amin. Selepas Baginda mula meningkat dewasa, Baginda disuruh oleh bapak saudaranya untuk membawa barang dagangan Khadijah binti Khuwailid, seorang peniaga yang kaya dan dihormati. Baginda melaksanakan tugasnya dengan penuh ikhlas dan jujur. Khadijah amat tertarik dengan perwatakan mulia Baginda dan keupayaan Baginda sebagai seorang pedagang. Lalu, dia meluahkan rasa hatinya untuk berkawin dengan Muhammad yang berusia 25 tahun ketika itu. Wanita bangsawan yang berusia 40 tahun itu sangat gembira apabila Muhammad menerima lamarannya. Lalu berlangsunglah perkawinan mereka berdua. Bermulalah lembaran baru dalam hidup Muhammad dan Khadijah sebagai suami istri. Pada usia 40 tahun, Muhammad telah menerima wahyu yang pertama dan diangkat sebagai nabi sekalian alam. Ketika itu, Baginda berada di Gua Hira dan senantiasa merenung dalam kesunyian, memikirkan nasib umat manusia pada zaman itu. Maka datanglah malaikat Jibril menyapa dan menyuruhnya membaca ayat Quran yang pertama diturunkan kepada Muhammad. Bacalah dengan nama Tuhan yang menciptakan. Rasulullah pulang dengan penuh rasa gemetar, lalu diselimuti oleh Khadijah yang coba menenangkan Baginda. Apabila semangat Baginda mulai pulih, diceritakan kepada Khadijah tentang kejadian yang telah berlaku. Kemudian Baginda mula berdakwah secara sembunyi-sembunyi, mulai dengan kaum kerabatnya, untuk menggelakkan kecaman yang hebat daripada penduduk Mekah yang menyembah berhala. Khadijah istrinya adalah wanita pertama yang mempercayai kenabian Baginda. Manakala Ali bin Abi Talib adalah lelaki pertama yang beriman dengan ajaran Baginda.
Dakwah yang sedemikian itu berlangsung selama 3 tahun di kalangan keluarganya saja. Setelah turunnya wahyu memerintahkan baginda untuk berdakwah secara terang-terangan, maka Rasulullah pun mulai menyebarkan ajaran Islam secara lebih meluas. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Surah Al-Hijr 15. Namun begitu, penduduk Quraisy menentang keras ajaran yang dibawa oleh baginda. Mereka memusuhi baginda dan para pengikut baginda, termasuk Abu Lahab, bapak saudara baginda sendiri. Tidak pula bagi Abu Talib, dia selalu melindungi anak saudaranya itu. Namun dia sangat risau akan keselamatan Rasulullah memandang tentangan yang hebat dari kaum Quraisy itu. Lalu dia bertanya tentang rancangan Rasulullah seterusnya. Lantas jawab Rasulullah yang bermaksud, "Wahai bapak saudaraku, andai matahari diletakkan di tangan kiriku dan bulan di tangan kananku, agar aku menghentikan seruan ini, aku tidak akan menghentikan sehingga agama Allah ini meluas ke segala penjuru, atau aku binasa karenanya." Baginda menghadapi berbagai tekanan, dugaan, penderitaan, cemoohan dan ejekan daripada penduduk-penduduk Mekah yang jahil dan keras hati untuk beriman dengan Allah. Bukan Rasulullah saja yang menerima tantangan yang sedemikian, malah para sahabatnya juga turut merasai penderitaan tersebut, seperti Amar dan Bilal bin Rabah yang menerima siksaan yang berat. Rasulullah amat sedih melihat tingkah laku manusia ketika itu, terutama kaum Quraisy, karena baginda tahu akan akibat yang akan diterima oleh mereka nanti. Kesedihan itu makin bertambah apabila istri kesayangannya wafat pada tahun 10 kenabiannya. Istri bagindalah yang tidak pernah jemu membantu penyebaran Islam dan mengorbankan jiwa serta hartanya untuk Islam. Dia juga tidak jemu menghibur Rasulullah di saat baginda direnung kesedihan. Pada tahun itu juga, bapak saudara baginda Abu Talib yang mengasuhnya sejak kecil juga meninggal dunia. Maka bertambahlah kesedihan yang dirasai oleh Rasulullah karena kehilangan orang-orang yang amat disayangi oleh baginda. Tekanan orang-orang kafir terhadap perjuangan Rasulullah semakin hebat selepas kepergian istri dan bapak saudara baginda. Maka Rasulullah mengambil keputusan untuk berhijrah ke Madinah, berikutan ancaman daripada kafir Quraisy untuk membunuh baginda. Rasulullah disambut dengan meriahnya oleh para penduduk Madinah. Mereka digelar kaum muhajirin, manakala penduduk-penduduk Madinah dipanggil golongan Ansar. Seruan baginda diterima baik oleh kebanyakan para penduduk Madinah, dan sebuah negara Islam didirikan di bawah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Negara Islam yang baru dibina di Madinah mendapat tantangan daripada kaum Quraisy di Mekah dan gangguan dari penduduk Yahudi serta kaum bukan Islam yang lain. Namun begitu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjaya juga menumbuhkan sebuah negara Islam yang mengamalkan sepenuhnya pentakbiran dan perundangan yang berlandaskan syariat Islam. Baginda dilantik sebagai ketua agama, tentara dan negara. Semua rakyat mendapat hak yang seksama. Piagam Madinah yang merupakan sebuah kanun atau perjanjian bertulis telah dibentuk. Piagam ini mengandung beberapa pasal yang melibatkan hubungan antara semua rakyat, termasuk kaum bukan Islam, dan merangkumi aspek politik, sosial, agama, ekonomi, dan ketentaraan. Kandungan piagam adalah berdasarkan wahyu dan dijadikan dasar undang-undang Madinah. Islam adalah agama yang mementingkan kedamaian. Namun begitu, aspek pertahanan amat penting bagi melindungi agama, masyarakat dan negara. Rasulullah telah menyertai 27 kali ekspedisi tentara untuk mempertahankan dan menegakkan keadilan Islam.
peperangan yang ditempui baginda ialah Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandaq, dan Perang Tabuk. Namun, tidak semua peperangan diakhiri dengan kemenangan. Pada tahun 625 Masehi, 4 Hijriah, perjanjian Hudaibiyah telah dimaterai antara penduduk Islam Madinah dan kaum musyrikin Mekah. Maka dengan itu, negara Islam Madinah telah diiktiraf. Nabi Muhammad SAW juga telah berjaya membuka semua kota Mekah pada 630 Masehi, 9 Hijriah, bersama dengan 10.000 orang para pengikutnya. Perang terakhir yang disertai oleh Rasulullah ialah Perang Tabuk, dan baginda serta pengikutnya berjaya mendapat kemenangan. Pada tahun berikutnya, baginda telah menunaikan haji bersama-sama dengan 100.000 orang pengikutnya. Baginda juga telah menyampaikan amanat baginda yang terakhir pada tahun itu juga. Sabda baginda, "Wahai sekalian manusia, ketahuilah bahwa Tuhan kamu Maha Esa, dan kamu semua adalah daripada satu keturunan, yaitu keturunan Nabi Adam alaihissalam. Semulia-mulia manusia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah orang yang paling bertakwa. Aku telah tinggalkan kepada kamu dua perkara, dan kamu tidak akan sesat selama-lamanya selagi kamu berpegang teguh dengan dua perkara itu, yaitu Kitab Al-Quran dan Sunnah Rasul." Baginda telah wafat pada bulan Juni tahun 632 Masehi, 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Baginda wafat setelah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Rasul dan pimpinan negara. Baginda berjaya membawa manusia ke jalan yang benar dan menjadi seorang pemimpin yang bertanggung jawab, berilmu, dan berkebolehan. Rasulullah adalah contoh terbaik bagi semua manusia sepanjang zaman.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: apa yang Anda ketahui tentang AIDS?
1: Penyakit yang disebabkan oleh virus yang mematikan.
0: Apa yang menyebabkan AIDS menular?
1: Berteman dengan orang yang sudah positif, berjabat tangan dengan dia?
0: Jawaban Anda salah. Jawaban yang benar, AIDS hanya menular melalui cairan darah, cairan kelamin, dan air susu ibu. Apakah Anda akan berteman dengan orang yang tertular HIV?
1: Tidak, karena akan membahayakan hidup kita.
0: Jawaban Anda salah. Mereka tidak akan membahayakan hidup kita. Mereka adalah saudara kita. Mereka butuh penghargaan sebagai manusia ciptaan Tuhan, sama seperti kita.
2: Cegah HIV, stop stigma dan diskriminasi. Jauhi penyakitnya, bukan orangnya.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Apakah mereka juga bisa merasa haus? Jawabannya adalah iya, tapi caranya sangat berbeda dengan manusia. Rasa haus pada ikan berkaitan dengan kebutuhan tubuh untuk menjaga keseimbangan garam dan cairan atau yang dalam dunia biologi disebut osmoregulasi. Setiap jenis ikan memiliki cara berbeda dalam mengatur air di dalam tubuhnya, tergantung apakah mereka hidup di laut atau di air tawar. Meski dikelilingi air, ikan laut justru terus kehilangan cairan tubuhnya karena air dalam tubuh mereka lebih encer dibanding air laut yang sangat asin. Akibatnya, air dari tubuh ikan cenderung keluar melalui insang karena proses osmosis. Untuk mengganti cairan yang hilang, ikan laut secara aktif meminum air laut. Namun tentu saja, air laut mengandung garam dalam jumlah tinggi. Karena itu, kelebihan garam akan dikeluarkan melalui sel-sel khusus pada insang, sedangkan ginjal membantu membuang zat sisa dan menjaga keseimbangan cairan.

0: malam ini. Terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.
1: Selamat malam pendengar Pos 1 dari Gorontalo di mana pun Anda berada. Kita ketemu untuk gelaran Gorontalo malam ini di Senin 24 Agustus 2026 bersama saya Yusri.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Pendengar, kita jeda untuk pelaksanaan sholat isya hari ini pukul 19 lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah, ditandai dengan dikumandangkannya adzan isya untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Ulum.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bertegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja, Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragama. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja, cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama, bergotong royong, merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas-minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakang, apapun agamanya, apapun etnik. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudahan. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan proses yang masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

kasih pendengar Anda masih terus bersama kami di Pro Satria dari Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Kita update beberapa informasi dari portal berita online kamerari.co.id. Pendengar, Presiden Prabowo memerintahkan jajarannya segera melakukan langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Riau. Salah satunya dengan pembuatan sumur bor di 300 titik panas atau hotspot untuk mencegah berkembangnya kebakaran menjadi titik-titik api baru.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda bersama dalam mimbar agama Islam dalam momentum peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa ragu religi yang akan menemani Anda malam hari ini.

itu berhala-berhala di dalam Ka'bah pun roboh karena bumi berguncang begitu dahsyatnya. Semuanya hancur seketika dalam hitungan detik saja. Malam itu Abdul Muthalib melihat langit yang begitu terang benderang dan dia pun bergegas turun karena bumi berguncang begitu hebat. Tetapi betapa terkejutnya dia, tatkala berhala-berhala di sana seketika roboh dan hancur tidak beraturan. Sesudahnya Abdul Muthalib pun melihat sumur zam-zam yang airnya bertambah besar, meluap-luap hebat membanjiri sekelilingnya. Lalu Abdul Muthalib pun bergegas keluar dan melihat rumah anaknya Aminah yang tampak bercahaya terang benderang. Dan begitu hikmatnya malam itu, sehingga Abdul Muthalib segera berlari menuju rumah anaknya itu. Dan seketika berhenti, seraya takjub melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang memberikan cahaya ilahinya itu di tempat anaknya Aminah. Dan Abdul Muthalib pun menutup matanya dan meyakini bahwa malam itu Allah akan merahmati mereka dengan mengirimkan utusan Allah, seorang Rasul yang mulia. Abdul Muthalib pun menghela nafas, membuka matanya, dan berjalan pelan sembari terpana. Ketika melihat Aminah telah melahirkan seorang bayi yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keistimewaan dan akan ditakdirkan menjadi manusia yang paling mulia di sisinya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Abdul Muthalib menangis bahagia atas kelahiran cucunya yang sangat dia cintai itu. Dan sungguh benar adanya bahwa cucunya itulah yang dipilih Allah untuk menjadi Rasulnya. Abdul Muthalib lalu mengadakan jamuan makan sebagai rasa syukurnya atas kelahiran Nabi. Sang kakek juga mengundang banyak orang untuk berbagi kebahagiaan dengannya. Semua sibuk melayani para tamu, termasuk Abu Thalib anaknya. Betapa hari itu adalah hari yang sangat istimewa bagi Abdul Muthalib sebagai kakek. Tetapi di tengah kebahagiaan itu, Aminah tampak memanggil seseorang untuk melihat bayinya yang rupanya sangat lapar karena sang ibunda Aminah saat itu belum memiliki ASI yang bisa diberikan kepada Nabi. Dan tibalah saat untuk memberikan nama pada cucu kesayangan Abdul Muthalib, anak dari Aminah dan Abdullah ini. Di hadapan banyak orang, sang kakek menggendong bayi itu dan menggunakan jari-jari tangannya untuk melindungi wajah sang bayi dari silau sinar matahari. Betapa sayangnya sang kakek pada cucunya ini. Dan Abdul Muthalib lalu membawa cucunya itu ke Ka'bah untuk diberi nama. Dia pun berjalan pelan menuju Ka'bah itu. Rantai pintu Ka'bah itu bergoyang-goyang seolah menyuruh sang kakek untuk masuk ke dalam Ka'bah. Abdul Muthalib yang mencintai dan mengimani ajaran Nabi Ibrahim itu menggendong cucunya menuju Ka'bah ke arah Hajar Aswad untuk bertabaruk dengannya, mengharapkan berkah batu syurga itu. Tetapi tiba-tiba rantai pintu Ka'bah itu bergoyang-goyang seolah memberi isyarat pada sang kakek untuk memasuki Ka'bah, yang segeralah ditangkap sinyal itu oleh Abdul Muthalib. Dia pun memasuki Ka'bah itu sementara orang-orang yang menunggu sedari tadi tampak diam ketika melihat Abdul Muthalib masuk ke dalam Ka'bah. Mereka menunggu hingga keluarlah Abdul Muthalib dari dalam Ka'bah dan menuju ke podium dari batu itu untuk mengumumkan bahwa nama cucunya adalah Muhammad. Tetapi rupanya nama itu tidak terlalu lazim digunakan oleh bangsa Arab kala itu. Orang-orang Mekah yang mendengar Abdul Muthalib memberikan nama pada cucunya dengan nama Muhammad itu pun sempat bertanya-tanya, sebab tidak ada satu orang pun di dalam garis keturunan Abdul Muthalib yang menggunakan nama Muhammad. Di tengah ketegangan itu, majulah Abu Thalib, paman sang Nabi, menghentikan semua percekcokan itu dan dengan tegas dia mengatakan bahwa nama bayi itu adalah Muhammad sesuai dengan pemberian sang kakek. Dan Abdul Muthalib pun di depan Ka'bah memberikan nama Muhammad pada cucunya di depan semua orang sambil menggendong cucunya itu. Maka sejak hari itu bayi yang dirahmati oleh Allah itu bernama Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.

0: Rabbis sama.
1: Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

pendengar kita selesaikan mimbar agama Islam malam hari ini dalam momen Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat lagi kami ajak Anda bergabung dengan Pro 3 dari Pemberitaan Jakarta untuk mengupdate beberapa informasi teraktual dalam penyampaian warta berita sentral Pro 3 tepat pukul

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya.
2: Yang ditakutkan oleh teman-teman adalah, begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi, dengan KPI.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau.

0: Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran lahan. Instruksi itu disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Posko Aju Lanut TNI Angkatan Udara Rusmin Nuryadin, Pekanbaru Riau siang hari tadi. Presiden meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen melakukan penyelidikan terhadap korporasi yang diduga terlibat.
2: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki. Ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main ya. Tolong.
1: Sementara itu dalam rapat yang sama, Kapolda Riau Heri Heriawan melaporkan penanganan hukum kasus karhutla sejak 2025. Tercatat 94 laporan polisi dengan 106 tersangka. Khusus untuk tahun ini, terdapat 33 laporan polisi dan 36 tersangka. Kapolda juga melaporkan 5 korporasi telah mendapat sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup karena tidak memenuhi kewajiban pencegahan karhutla.
3: Tahun lalu ada 5 korporasi yang sudah dilakukan penegakan hukum oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Bapak. Karena mereka tidak memenuhi kewajibannya seperti membuat menara pantau saat ini atau kewajiban bagaimana ada tim reaksi cepat kalau seandainya ada titik api atau ada fire spot yang muncul di lokasinya.
1: Presiden Prabowo kemudian meminta nama-nama korporasi tersebut kembali didalami. Selain korporasi, Presiden juga meminta pencegahan pembakaran diperkuat di tingkat masyarakat. Pemerintah daerah bersama TNI dan Polri diminta membantu masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan agar tidak menggunakan cara-cara membakar. Penegakan hukum dan pencegahan ini dilakukan bersamaan dengan penanganan 7 titik api yang masih terbakar di Riau. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan peninjauan ke lokasi terdampak karhutla di Pulau Sumatera. Setelah menyelesaikan agenda di Riau, Presiden Prabowo langsung bertolak ke Palembang, Sumatera Selatan untuk melanjutkan rapat koordinasi penanganan karhutla lainnya. Dari Pekanbaru, Riau, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Kalimantan Tengah menyelidiki keterlibatan 4 perusahaan dalam kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran lahan, 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
4: Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami.
5: Polda Kalimantan Tengah membidik 4 korporasi atau perusahaan yang diduga terlibat akibat kelalaian dalam kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. 4 perusahaan yang mayoritas bergerak di sektor perkebunan itu berada di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur dan Pulang Pisau. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menegaskan penindakan terhadap perusahaan perkebunan menjadi bagian dari langkah penegakan hukum sejalan dengan arahan Presiden RI dan Kapolri untuk mempercepat penuntasan karhutla di Kalimantan Tengah. Selain 4 perusahaan, sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran karhutla yang kini tengah diselidiki. 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka.
4: Proses penyelidikan itu kurang lebih ada 51 kasus yang sedang kita selidiki. Kemudian ada kurang lebih 13 yang naik ke penyidikan, itu ada 8 korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami untuk bagaimana keterlibatan ataupun ada kelalaian atau kesengajaan di dalam kebakaran hutan ini.
5: Ya. Sementara itu, PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Hendriku Satria Budi, menegaskan bahwa sebagian besar karhutla yang terjadi saat ini sengaja dibakar. Beberapa pelaku sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Hendrikus juga mengapresiasi penangkapan yang dilakukan oleh aparat lantaran meskipun pihaknya menemukan beberapa bukti pembakaran, namun tidak bisa melakukan penangkapan.
6: Kewenangannya ada di Polri ya. Kalau kami tugasnya hanya memadamkan, mengedukasi masyarakat supaya tidak terjadi pembakaran.
7: Tapi informasi itu apa memang benar pelaku itu yang...
6: Harusnya ya, saya senang kalau memang bisa ditangani. Karena memang karhutla ini tidak mungkin muncul sendiri tanpa ada pelaku yang tidak bertanggung jawab.
5: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menilai penanganan karhutla tahun ini menunjukkan perkembangan positif berkat sinergi seluruh unsur Satgas. Sejak awal musim kemarau, upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, patroli rutin, pengecekan embung, hingga pembangunan sekat kanal. Hasilnya, luas karhutla di Kalimantan Tengah disebut turun jauh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Agen Jaib Jaksana melaporkan.
0: Pemerintah pusat kembali mengirim bantuan logistik warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Selain itu, pemerintah juga mengirimkan logistik untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
8: Arahan Bapak Presiden sangat jelas.
9: Presiden Prabowo Subianto kembali menginstruksikan untuk pendistribusian bantuan logistik. 6 pesawat TNI Angkatan Udara telah diberangkatkan untuk membawa bantuan logistik ke Nusa Tenggara Timur, NTT, dan Kalimantan pagi tadi. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan, 6 pesawat TNI rinciannya adalah 3 pesawat menuju NTT, tepatnya ke Labuan Bajo dan Momere, membawa 31 ton logistik siap makan, berupa biskuit, wafer, protein bar, roti, berbagai kebutuhan pangan lainnya serta mainan untuk anak-anak. Adapun 3 pesawat lainnya ke Kalimantan dengan tujuan Pontianak, Palangkaraya dan Banjarmasin dengan membawa 500 unit mesin pompa air untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan lahan gambut. Penjelasan Seskap Teddy disampaikan di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta hari ini.
10: Kembali diberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. Diterbangkan 31 ton logistik bantuan makanan siap makan, membawa 500 unit mesin pompa air yang merupakan bagian dari 2000 mesin pompa air, yang mana kemarin ini adalah permohonan dari para gubernur di Kalimantan yang langsung diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk segera dikirim sesegera mungkin.
11: Saya ingin menyampaikan terkait gempa.
9: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan masih terjadi ribuan gempa susulan yang mengakibatkan masyarakat lebih memilih mengungsi di luar rumah. Jumlah pengungsian mencapai 180.327 jiwa. Kepala BNPB meminta masyarakat untuk tidak mempercayai berita bohong tentang terjadi tsunami.
11: Yang terjadi sampai hari ini ada 6.409 kali gempa. Ini mengakibatkan sampai hari ke-8 terjadinya gempa Flores ini masyarakat masih banyak yang takut sehingga tetap mengungsi di luar rumah meskipun rumah-rumahnya tidak terdampak atau rusak ringan.
9: Adapun untuk korban meninggal dunia akibat gempa di NTT mencapai 100 orang dan korban luka 1.603 jiwa. Seskap Teddy menegaskan pengiriman bantuan tersebut sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus hadir di tengah masyarakat yang menghadapi situasi bencana. Dukungan logistik dan peralatan akan terus disalurkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama BMKG menyiapkan modifikasi cuaca untuk mendatangkan hujan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan di tengah ancaman kekeringan dan fenomena El Nino. Laporan selengkapnya bersama reporter RRI IKN, Andreas Trisno.
12: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN terus mengantisipasi kekeringan dan potensi kebakaran hutan maupun lahan di kawasan Nusantara melalui operasi modifikasi cuaca. Operasi ini dilakukan dengan menaburkan bahan semai garam di dalam awan potensial hujan. OIKN bersama TNI Angkatan Udara, BMKG, BPBD, dan sejumlah instansi terkait sudah melakukan operasi ini di wilayah Kalimantan Timur dan IKN sejak Sabtu 22 Agustus lalu. Pada penerbangan pertama, pesawat Kasa 212A2105 diberangkatkan dari Base Ops Lanut Dombar Balikpapan dengan membawa 800 kg bahan semai NaCl menuju awan potensial di kawasan utara IKN. Hasil penyemaian mulai mengubah struktur awan di atas Nusantara dan membuat kondisi langit lebih mendung, meski hujan belum juga turun hingga Senin siang. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, OIKN telah berkoordinasi dengan BMKG dan TNI Angkatan Udara untuk menyiapkan modifikasi cuaca lanjutan jika kondisi kekeringan semakin parah.
13: Jadi insya Allah untuk menghadapi kekeringan ini kita sudah siap dan saya sudah siapkan juga untuk modifikasi cuaca. Ya, saya sudah telepon dengan Pak Seto BMKG, telepon Pak KSAU untuk pinjam pesawatnya. Kami sudah kirim surat ke Panglima, jadi saya siapkan sekarang. Jadi kalau saya kira kalau untuk kekeringan untuk El Nino ini, IKN kami sudah siap untuk emergensinya.
12: Sementara itu Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, penanganan kekeringan melibatkan BMKG dan sejumlah instansi pemerintah pusat maupun daerah. Menurut Mirna, modifikasi cuaca menjadi salah satu langkah yang realistis untuk mendatangkan hujan di tengah kondisi kekeringan.
14: Karena saya kira tidak ada hal yang lain yang bisa kita lakukan ya untuk masalah kekeringan ini kecuali memang ada hujan.
12: Selain mengantisipasi karhutlah, modifikasi cuaca juga dilakukan untuk menjaga ketersediaan air di kawasan IKN. Hujan yang dihasilkan diharapkan dapat mengisi kolam retensi, embung seperti indeks paku semoy yang menjadi salah satu sumber air bagi kebutuhan masyarakat di kawasan Nusantara. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah IKN memperkuat ketahanan air, sekaligus menekan resiko karhutlah selama musim kering. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petani di Jawa Tengah memproyeksikan hasil produksinya turun mencapai 50-70% disebabkan musim kemarau. Guna memaksimalkan produksi, para petani mengandalkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan.
15: Apa yang bertanam-tanam saat seperti ini ya, itu kemungkinan 50%.
16: Dengan dampak musim kemarau telah dirasakan oleh petani di wilayah Jawa Tengah, salah satu petani Rasito menyebut kemarau meningkatkan hama penyakit yang menyerang lahan sawahnya. Selain itu, musim kemarau juga dikeluhkan menyebabkan kekeringan lahan, krisis air irigasi, meningkatnya biaya operasional pompa air hingga ancaman gagal panen. Kendati begitu, Rasito mengaku bersyukur sebab mendapatkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga membantu proses irigasi. Berbagai upaya dilakukan guna memaksimalkan hasil produksi, diantaranya penyesuaian waktu tanam agar fase krisis tanam tidak bertepatan dengan puncak kekeringan.
15: Yang udah tanam ya, apa itu rusak, terkena hama, mungkin penyakit asem-asemen, jadi tanamnya pada kerdil. Yang tanam dulunya seperti ini, alhamdulillah, sekitar 70% lah. Apa yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya, itu kemungkinan 50% ke bawah, 50% lah nanti kemungkinannya.
16: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Serindak Provinsi Jawa Tengah, Juli Emilia, menyebutkan dampak musim kemarau diklaim meski terasa namun tidak berdampak signifikan pada harga kebutuhan pokok yang masih relatif stabil. Pasokan beras di Provinsi Jawa Tengah yang ada di gudang-gudang pun dipastikan masih aman.
17: Belum berdampak. Jadi kan gini Mbak, musim kemarau kan kita misalkan beras ya, musim kemarau ini kan kita masih punya stok beras di yang ada di bulog maupun ada yang di gudang-gudang. Jadi sampai dengan saat ini bulog masih menyatakan harga atau ketersediaan beras masih cukup. Kenapa Bu? Mungkin kalau stoknya saya nggak paham, nanti mungkin ya tapi pasti dengan perhitungan sampai akhir tahun nanti masih cukup dan aman.
16: Lebih lanjut, Emi mengaku akan terus memastikan pasokan komoditas pertanian di Jawa Tengah aman dan harga juga stabil. Tika Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Komdigi dengan KPI. Hana Syarif melaporkan.
18: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu.
19: Komisi 1 DPR RI dalam rapat bersama Balek DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi dengan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Anggota Komisi 1 DPR RI Abraham Srijaya mengatakan, perkembangan teknologi membuat RUU Penyiaran perlu mengakomodasi berbagai platform digital. Menurutnya, definisi konten digital harus dirumuskan secara cermat sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam pengawasannya.
20: Esensi dari RUU Penyiaran ini adalah broadcasting. Tapi karena ada kegentingan melihat perkembangan zaman, kita ingin memasukkan platform digital di dalam RUU Penyiaran ini. Namun secara definisi, saya rasa jangan sampai salah, karena apabila RUU Penyiaran dikaitkan dengan platform digital, yang ditakutkan oleh teman-teman adalah, begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi dengan KPI.
19: Adapun Abraham menilai platform digital memiliki cakupan yang luas dan tidak hanya mencakup platform berbagi video atau media sosial. Karena itu, ia mengusulkan definisi konten digital didasarkan pada karakteristik konten, bukan semata-mata penggunaan istilah siaran. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan mengatakan, definisi atau ketentuan umum merupakan bagian penting dalam penyusunan undang-undang karena menjadi dasar dalam pembahasan pasal-pasal berikutnya.
18: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu considerans mengingat dan menimbang, kemudian definisi atau ketentuan umum, dan kita dalam penyusunan itu selalu sampai 2-3 kali, 4 kali pada permukaan atau pembukaan seperti considerans mengingat menimbang, kemudian ketentuan umum. Tetapi nanti setelah itu isi pasalnya itu akan lancar sekali gitu, akan mudah sekali.
19: Oleh karena itu, Bob menyebut usulan Komisi 1 tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan panja RUU Penyiaran selanjutnya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Keahlian DPR RI menyempurnakan rancangan Undang-Undang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi dengan memasukkan pengaturan khusus mengenai air minum dalam kemasan atau AMDK. Berikut laporan Eliana Zahra.
21: Bahwa dalam undang-undang ini siogianya ya mengatur mengenai air minum dalam.
22: Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono menjelaskan penyusunan RUU Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Proses tersebut melibatkan 12 kementerian dan lembaga, 20 akademisi, pelaku usaha, asosiasi, serta organisasi non-pemerintah. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat bersama Badan Legislasi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Badan Keahlian DPR RI juga melakukan telesurvei terhadap 1.000 responden dari 32 provinsi untuk mengetahui isu yang diharapkan dan kekhawatiran masyarakat terhadap pengaturan dalam RUU tersebut.
21: Bahwa dalam undang-undang ini siogianya ya mengatur mengenai air minum dalam kemasan. Ya, jadi tidak fokus pada sekedar kemudian air minum dan sanitasi, tapi juga air minum dalam kemasan agar ada satu undang-undang secara khusus memang menaungi mengenai AMDK ini.
22: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima menyoroti pemerataan layanan air minum terutama bagi masyarakat di daerah tertinggal, terluar, perbatasan, dan wilayah miskin. Ia juga menekankan harga layanan harus terjangkau tanpa mengorbankan standar kesehatan yang layak bagi masyarakat.
23: Maka kami berharap Prof dari Balek ini nanti ada instruksi secara tegas kepada Badan Keahlian supaya pasal terkait pengawasan ketat terhadap penyediaan air minum sesuai dengan aspirasi yang ada. 22,4% responden menginginkan akuntabilitas yang lebih tinggi.
22: Arya juga menyoroti hasil telesurvei Badan Keahlian DPR RI mengenai sejumlah persoalan layanan air minum. Adapun sebanyak 27,2% responden menempatkan perlindungan sumber air dari pencemaran sebagai prioritas utama. Sementara 35,7% responden menilai efektivitas sanksi bagi penyedia layanan yang gagal memenuhi standar kualitas air perlu diperkuat dalam draft RUU. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Pertahanan Indonesia, Safri Syamsuddin, mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan, termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Kerjasama tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia Tiongkok Jumat lalu di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengatakan kerjasama industri pertahanan Indonesia Tiongkok akan melanjutkan sejumlah pembahasan yang akan dilakukan sebelumnya. Salah satunya mencakup kerjasama pembangunan pabrik amunisi di Indonesia. Menurut Syafri, Tiongkok juga diharapkan dapat membantu Indonesia melalui transfer teknologi. Ia menyebut pengembangan teknologi misil dan roket tersebut ditargetkan mulai direalisasikan di Indonesia paling lambat pada 2027.
2: Kita akan kerjasama dengan misil, roket, dan sebagainya. Yang belum kita buat, dia membantu dan dia akan kirim transfer teknologi agar supaya kita bisa membangun pabrik bersama-sama di Indonesia.
1: Menteri Pertahanan Syafri mengungkapkan selain industri pertahanan, Indonesia dan Tiongkok juga terus mengembangkan kerjasama di bidang latihan militer. Salah satunya melalui Heping Garuda yang dijadwalkan berlangsung sekitar bulan September-Oktober 2026.
2: Heping Garuda di sekitar September-Oktober. Saya kurang jelas ya, mungkin lokasinya di sekitar Sumatera.
3: Apakah Indonesia Tiongkok aja atau ada negara lain atau ada Heping Garuda?
2: Heping Garuda Indonesia dengan...
1: Sementara pertemuan 2+2 Indonesia-Tiongkok yang berlangsung di Kementerian Luar Negeri Jakarta turut dihadiri Menteri Pertahanan Tiongkok Dong Jun, Menteri Luar Negeri Sugiono, serta Menteri Luar Negeri Wang Yi. Pelaksanaannya dilakukan setelah Dialog Strategis Komprehensif atau CSD pertama Indonesia-Tiongkok di lokasi yang sama.
2: Ini paling lambat 2020.
1: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita akan kerjasama di dalam...
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Derby London Barat Fulham lawan Chelsea warnai pertemuan dua sahabat Arbeloa dan Alonso di Liga Inggris musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Haris Mariski.
4: Laga penutup pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 akan menyajikan derby London Barat antara Fulham dan Chelsea di Craven Cottage dini hari nanti. Pertandingan ini menandai era baru bagi kedua tim dengan pelatih anyar asal Spanyol. Fakta menarik dari laga ini adalah adu taktik dua pelatih baru yang merupakan mantan rekan setim saat bermain di Liverpool dan Real Madrid. Alvaro Arbeloa merupakan suksesor Marco Silva yang hengkang ke Benfica. Sementara Xabi Alonso memulai petualangan domestik pertamanya bersama The Blues. Jelang laga, Arbeloa menyatakan timnya merasa siap dan percaya diri menghadapi laga ini.
24: Yang kami telah bekerja sangat keras selama pramusim bersama para pemain saya. Jadi saya sangat menyukai sikap mereka. Mereka terbuka untuk belajar, juga terhadap ide-ide baru, dan saya sangat menyukai sikap mereka, seperti yang saya katakan. Jadi kami merasa siap untuk pertandingan besar Senin ini. Kami merasa nyaman dan percaya diri.
4: Di sisi lain, Xabi Alonso berambisi membawa timnya mencapai posisi yang tinggi di Liga.
24: Ambition and to be as high as possible. Nah, ambisi kami mencapai posisi setinggi mungkin. Jadi mari kita lihat di mana posisi kita pada bulan Mei mendatang, tapi masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Jadi untuk itu, Anda perlu mengumpulkan poin dan menang sejak awal, itulah tujuan kami.
4: Dalam pertemuan terakhir kedua tim, Fulham menang 2-1 di Craven Cottage atas Chelsea pada Januari 2026. Sayangnya Fulham akan kehilangan Joakim Anderson akibat kartu merah dan Tom Kelly yang cedera lutut. Sedangkan Chelsea tanpa kehadiran Wesley Fofana akibat sanksi, Jordan Henderson absen, kemudian Danny Welbeck yang masih diragukan. Dari Jakarta, Karis Marzuki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pendengar, Anda baru saja mengupdate beberapa informasi teraktual dan penyampaian warta berita Sentral Pro 3 dan kembali bergabung bersama kami di Prosatu RRI Gorontalo.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Prosatu RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di Pro Satu RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Sudah lagu dari Andra and the Backbone, Main Hati untuk Anda semuanya. Jangan main hati ya, apalagi mainin perasaan orang, aduh. Malam hari ini pendengar, selain lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas hari Senin yang penuh dengan kerjaan, masih ada di kantor atau juga tempat aktivitas Anda, segera buru untuk menyelesaikan semuanya karena masih ada besok Selasa gitu ya. Jadi tuntaskan hari ini lebih cepat agar bisa lebih banyak jatah istirahatnya karena besok akan beraktivitas sama lagi. Kami ajak Anda untuk memperbarui beberapa informasi menarik dari portal berita online kamerari.co.id. Satu single terlebih dahulu dari Katy Perry and

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bertegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja, Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragama. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja, cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama, bergotong royong, merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktiri, tidak ada isu mayoritas-minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakang, apapun agamanya, apapun etnik. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudahan. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan proses yang masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Italia akan menggelar pertemuan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan atau 2+2 meeting ini akan digelar di Melbourne, Australia hari Rabu nanti. Seperti disampaikan oleh juru bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang bahwa dalam pertemuan ini para menteri kedua negara akan membahas berbagai isu terkait hubungan bilateral.

0: karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malahan menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia, ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi, sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pro Pendengar, saat lagi kami ajak Anda menyimak drama radio judulnya 3 Detik yang Menghapus Senyum, produksi RRI Jayapura. Tetaplah bersama kami di Pro 1. Daddy always tell you, straighten up little soldier, stiffen up that upper lip.

0: cantik. Kopinya siapa dirimu?
1: Dia pikir tubuhnya bagus, padahal gendut.
2: Padahal dia kan pendek, tapi pengen jadi model. Ngaca, woy.

0: Dila, gayamu udah oke. Tinggal lemasin mukamu dikit. Mukamu tegang banget, Dila.
1: Oke, Mas.
0: Oke, ya. Siap. Oke? Angkat dagumu dikit, Dila. Oke, oke. Ya, sekarang matamu, Dila. Matamu, ya. Oke, sekali lagi, Dila. Oke, selesai. Kita break dulu, ya.
1: Ternyata masih banyak komentar-komentar negatif tentang aku ya. Aku gak tahu sebenarnya apa yang mereka inginkan dari aku sih.
2: Kenapa Dila? Mukamu kok kusut begitu?
1: Gak apa-apa Cin.
2: Sedari tadi kamu tidak konsen Dil. Kamu terlalu sering ditegur Mas Teguh saat pemotretan tadi. Kamu lagi ada masalah. Apa ayahmu sakit lagi?
1: Tidak, Cin. Semuanya baik-baik aja.
2: Tapi kuperhatikan, kau menjadi sangat gelisah setelah membaca pesan-pesan yang masuk di HP-mu. Apa terjadi sesuatu? Atau kamu dirundung?
1: Tidak ada apa-apa, Cinta. Aku nggak apa-apa kok. Cuma sedikit lelah aja hari ini.
2: Tapi...
0: Dila! Dila! Ayo, kita lanjutkan! Kita lanjutkan biar cepat selesai, Dila.
1: Ayo, Cin. Kita udah dipanggil.
2: Tapi benar, kamu tidak apa-apa.
1: Iya, aku tidak apa-apa.
3: Halo.
1: Halo, Ayah.
3: Halo, Nak. Bagaimana kabarmu? Nak, gimana kuliah kamu?
1: Baik, ya.
3: Alhamdulillah. Kamu sudah makan?
1: Udah ya, tadi pagi.
3: Loh, kok baru makan pagi? Kamu harus jaga kesehatanmu ya nak. Kamu jauh dari ayah. Ayah tidak bisa menemani kamu. Kamu makan ya setelah ini?
1: Iya ya.
3: Teman sekamarmu siapa namanya? Cinta. Anaknya baik kan?
1: Cinta teman yang baik ayah. Dia juga yang bantuin beres-beres barang-barang Dila waktu pindahan. Tuh kan, Dila jadi lupa nanya kabar ayah. Gimana keadaan ayah?
3: Ya, kondisi ayah hari ini emang sih kurang baik. Nah, tapi kau tidak usah khawatir keadaan ayah. Yang penting kamu kuliah yang baik ya. Kota besar punya banyak godaan. Pintar-pintarlah menjaga dirimu ya nak.
1: Ayah juga harus minum obat teratur ya. Tidak ada Dila di samping ayah. Bukan berarti ayah lalai menjaga kesehatan ayah. Kalau begitu, ayah istirahat sekarang. Dila tutup teleponnya ya, ayah.
3: Oke, hati-hati ya.
1: Aku tidak mungkin bercerita mengenai apa yang aku lalui di sini kepada ayah. Bisa-bisa nanti ayah akan jatuh sakit bila mengetahui komentar-komentar pedas mereka yang tidak menyukai aku.
4: Udah lihat foto terbarunya Dila?
5: Iuh, jelek banget mukanya.
6: Aku bingung, kok bisa ya dia jadi model? Tingginya kan semampai, alias
7: semeter juga tidak.
5: Pendek kok mau jadi model. Jelek banget sih dia tuh. Parah sih dia.
1: Duh, aku bisa gila lihat komentar-komentar mereka. Kapan sih mereka akan berhenti menggangguku? Cin, aku boleh ngomong sesuatu enggak?
2: Boleh. Aku memang udah nungguin kamu untuk ngomong ke aku.
1: Menurut kamu, aku ini jelek ya? Aku ini gendut ya?
2: Udah kuduga kamu akan ngomong begini. Kamu pasti terganggu kan sama komentar-komentar negatif tentang kamu di medsos kampus kita. Gak usahlah kau ladeni mereka. Mereka itu ngetik begitu karena mereka kurang kerjaan. Sibuk kepoin pribadi orang lain. Kayak udah sempurna aja.
1: Aku tuh gak mau gubris komentar-komentar mereka, Cien. Tapi kok makin lama makin menjadi-jadi aja komentar mereka.
2: Deal. Kamu mendingan gak usah buka-buka medsos kampus kita deh. Itu akan mempengaruhi kamu nanti. Kamu gak perlu jadi seperti apa yang mereka mau. Kamu juga gak perlu gubris mereka yang gak tahu tentang diri kamu.
1: Iya, Cin. Makasih ya udah dengerin curhatan aku.
8: Kenapa mereka seperti ini? Aku salah apa sama mereka ya Tuhan? Aku sudah 3 tahun lagi dengan komentar-komentar mereka. Apa yang aku lakukan semuanya salah di mata mereka? Aku tidak pernah

0: Dia pikir tubuhnya bagus, padahal gendut.
1: Padahal dia kan pendek, tapi pengen jadi model. Ngaca, woi.
0: Dasar gendut.
2: Jari-jari kalian luar biasa menyakiti aku. Allah.

hanya butuh 3 detik untuk berkomentar di media sosial. Namun dampaknya sangat luar biasa bagi orang-orang yang membaca komentar tersebut.

Untuk malam hari ini, pendengar, selamat malam dulu untuk Anda yang saat ini tengah menikmati seduhan kopi di coffee shop atau juga di street coffee atau juga di warkop, di mana aja yang ada kopinya, atau juga tengah lagi menikmati suasana cozy-nya tempat-tempat makan yang baru gitu di Gorontalo, yang kadang memang lagi menjadi tren gitu ya, ketika ada tempat baru ingin merasakan vibes-nya, suasana seperti apa, menunya seperti apa, ketika udah coba kalau sesuai selera, oke, akan balik lagi. Tapi kalau misalnya enggak, pindah lagi, move kemana gitu ya. Tapi kalau kita lihat saat ini, ada beberapa coffee shop, warkop, atau juga tempat-tempat makan lainnya yang kadang hari ini menemui yang namanya kebuntuan gitu ya. Entah itu tekanan ekonomi yang hari ini mulai dirasakan oleh para pelaku usaha kecil di sektor makanan dan minuman. Salah satunya terlihat dari kondisi sejumlah warung kopi yang mengaku mengalami penurunan omset akibat pelanggan yang semakin irit ya. Kenapa bilangnya semakin irit? Karena fenomena ini terlihat dari perubahan pola konsumsi pelanggan yang datang ke warung, di mana pedagang banyak yang mengaku banyak pembeli yang kini memilih menu paling murah demi menghemat pengeluaran hariannya. Dan naikin dikit aja warung itu akan sangat sepi gitu ya. Jadi sekarang tuh pendapatannya tipis banget. Yang menarik adalah ditambah dengan kenaikan harga bahan baku yang sebenarnya sudah tidak bisa kita hindari lagi hari ini. Namun setiap kali harga jual itu dinaikkan sedikit saja, 500 perak misalnya, 1000, jumlah pembeli justru langsung berkurang, sehingga pedagang memilih mempertahankan harga dengan margin keuntungan yang juga semakin tipis ya. Kondisi ini terjadi ketika biaya operasional usaha terus meningkat, mulai dari bahan makanannya, bumbu dapurnya, hingga kebutuhan pendukung seperti plastik ya untuk tempat makan, takeaway, mengalami kenaikan harga dalam beberapa bulan terakhir. Di sisi lain, pelanggan yang datang nih ke warung juga dinilai sedang mengalami tekanan ekonomi pula gitu. Ini nampak gitu, mayoritas pelanggan berasal dari kalangan pekerja informal seperti misalnya pengemudi ojek yang penghasilannya ikut tertekan gitu ya. Pedagang kadang mengaku memahami kondisi konsumennya sendiri sehingga memilih tidak terlalu agresif untuk menaikkan harga, karena menjaga pelanggan tetap datang itu lebih penting gitu dibanding mengambil keuntungan besar dalam kondisi yang saat ini apa-apa tuh mahal gitu ya. Sejumlah pedagang juga mengaku pelanggan semakin irit membelanjakan uangnya. Jadi masyarakat disebut lebih fokus hari ini memenuhi kebutuhan pokoknya dibanding pengeluaran tambahan. Seperti nampak di warung kopi, perubahan ini terlihat gitu pendengar, dari pilihan menu yang dibeli pelanggan ya itu-itu aja gitu, misalnya ya kopi susu gitu standar 8.000, 10.000, banter-banternya 15.000 gitu. Beberapa pelanggan tetap datang, namun pengeluaran mereka menjadi lebih kecil gitu dibanding sebelumnya. Kalau sebelumnya ya dia akan memilih beberapa menu gitu untuk menjadi perbandingan ya, kira-kira ini akan bisa nongkrong lebih lama atau enggak gitu ya. Jatuh-jatuhnya ya hanya berakhir di minuman aja gitu ya. Bahkan menu-menu premium pun ya itu akan sulit terjual gitu, atau bahkan dibanderol dengan harga yang lebih murah gitu. Yang ini terjadi gitu kondisinya, ditambah juga munculnya fenomena berjam-jam nongkrong di entah itu di kafe yang mahal, kafe yang sedikit lebih ekspensif, atau yang ya standar kafe pada umumnya. Dan saat ini telah menjadi bagian dari gaya hidup generasi muda, khususnya Gen Z dan milenial. Apa yang terjadi sebenarnya?

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bertegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja, Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragama. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja, cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama, bergotong royong, merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas-minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakang, apapun agamanya, apapun etnik. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudahan. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan proses yang masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30.

padatnya aktivitas dan ritme hidup yang serba cepat, memang kedai kopi kini tak lagi sekadar tempat membeli minuman. Bagi banyak orang, khususnya anak kota, kafe telah bertransformasi menjadi ruang singgah serbaguna, mulai dari tempat bekerja, berdiskusi, hingga sekedar melepas penat. Tak heran jika muncul fenomena unik, beli kopi satu kali atau beli kopi satu cangkir, tapi nongkrongnya sampai kedai tutup loh ya, sampai warkop tutup gitu. Fenomena ini kian mudah ditemui di berbagai sudut kota. Dengan modal segelas es kopi susu, pengunjung ini bisa duduk berjam-jam loh, ditemani laptop, ponsel, dan koneksi wifi. Suasana kafe yang nyaman, pendingin ruangan, alunan musik yang lembut, bahkan ada live musiknya, hingga colongan listrik yang menjadi paket lengkap yang sulit untuk ditolak. Ya enggak?

0: karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu, jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu gak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya, di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Yo, yo, yo, Gorontalo. Are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Memang nongkrong berlama-lama di kafe dianggap sebagai cara paling efektif untuk bekerja secara fleksibel. Ada istilah work from cafe, work from anywhere ya, yang semakin populer hari ini terutama di kalangan pekerja lepas, mahasiswa hingga karyawan yang menerapkan sistem kerja hybrid. Kafe sendiri dinilai mampu menghadirkan suasana yang lebih santai dibandingkan kantor, namun tetap produktif dibandingkan bekerja dari rumah. Yang menariknya, nongkrong lama di kafe kini juga menjadi bagian dari gaya hidup dan identitas sosial. Kafe bukan hanya sekadar tempat minum kopi, tapi juga ruang bertemu ide, berbagi cerita, dan membangun relasi. Dari diskusi tugas kuliah hingga brainstorming, bisnis, rintisan, semuanya bisa dilakukan di balik meja kecil dan secangkir kopi. Pada akhirnya, fenomena beli kopi sekali, nongkrong sampai tutup kafe mencerminkan perubahan cara masyarakat memaknai ruang publik yang ada.

Kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821 8955 6431, atau Indah 0852 4294 1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.

Anda berada saatnya kami temani Anda dalam sesi Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lat Lagu. Dalam deretan lagu-lagu di tahun 90-an yang sudah mengawali kebersamaan kita adalah lagu dari Yuni Syara. Sudah kubilang, kalau badengar-badengar gitu. Nah, kita akan ke lagu berikut ya. Lagu ini di akhir-akhir 99 ya. Lagu dari Wayang Dongeng.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Rega Polri bersama tim gabungan dilaporkan berhasil memadamkan 62% area kebakaran hutan dan lahan tahun ini. Capaian ini mendapat apresiasi dari Founder Kontra Narasi Santri Rumah Nama. Santri sendiri menilai instruksi Kapolri Listio Sigit Prabowo tidak hanya berfokus pada pemadaman karhutlah, Polri juga menekankan proses hukum terhadap pihak yang diduga menjadi penyebab kebakaran. Polri juga menyoroti dugaan eksploitasi hutan yang dapat memperparah dampak bencana. Pendekatan serupa kini diterapkan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan.

0: Esensi Buku RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Hujan karya Terelie adalah novel yang mengangkat tema cinta, persahabatan, dan perjuangan dalam balutan kisah bencana dan juga sains fiksi. Buku ini mengajak pembaca merenungi berbagai aspek kehidupan melalui cerita yang penuh emosi. Buku yang berlatar pada masa depan, bagaimana ketika dunia menghadapi perubahan besar akibat bencana alam. Bencana itu berupa hujan yang cukup dahsyat, disebabkan oleh ledakan gunung berapi super yang memicu perubahan iklim ekstrim. Nah, dalam situasi ini, para tokoh menghadapi berbagai perjuangan yang menyentuh hati. Tiga karakter utama dalam novel ini. Karakter pertama bernama Lail, gadis muda yang hidupnya berubah drastis setelah kehilangan orang-orang yang dicintai akibat bencana. Ada Esok, sosok sahabat yang selalu ada untuk Lail, mendukungnya dalam masa-masa sulit. Esok adalah simbol keteguhan dan pengorbanan. Sementara Maryam adalah teman Lail yang memberikan warna dalam perjalanan hidupnya. Akan tetapi, hubungan antara Lail dan Esok menjadi inti dari cerita, penuh dengan dinamika emosional dan pertanyaan tentang arti cinta sejati. Tema sederhana dari novel ini tentang cinta dan pengorbanan. Kisah Lail dan Esok menunjukkan bagaimana cinta bisa melibatkan pengorbanan yang cukup besar. Hubungan mereka tidak hanya tentang perasaan pribadi, tapi juga tanggung jawab dan prioritas hidup. Di saat kehilangan dan harapan, novel ini justru menggambarkan bagaimana manusia bangkit dari rasa kehilangan dan menemukan harapan baru, ya meskipun hidup penuh dengan tantangan. Sementara bencana dalam cerita ini juga menjadi pengingat akan pentingnya menjaga lingkungan dan juga dampak kerusakan ekosistem pada kehidupan manusia. Seperti biasa, Terelie menggunakan gaya penulisan yang puitis dan penuh makna, yang pastinya menjadikan cerita ini lebih menyentuh dan membekas di hati. Adegan-adegannya ditulis dengan emosional, membuat pembaca seolah merasakan langsung apa yang dialami oleh para tokohnya. Pesan moral yang ingin disampaikan pada setiap bab dalam buku ini adalah bagaimana kebahagiaan sejati tidak selalu tentang memiliki, tapi tentang merelakan demi kebaikan orang lain. Di mana setiap kehidupan penuh dengan ujian, tapi manusia selalu memiliki kemampuan untuk bangkit. Di sisi lain, gambaran novel ini betapa pentingnya menjaga hubungan dengan orang lain dan lingkungan sekitar. Dan secara keseluruhan, Hujan adalah novel yang memadukan kisah cinta, persahabatan, dan perjuangan dalam menghadapi kehidupan, disertai dengan pesan-pesan mendalam yang cukup relevan bagi pembaca dari berbagai usia.

pendengar, karakter-karakter ikonik dalam cerita dari negeri dongeng di majalah Bobo, Oki dan Nirmala kini diangkat ke layar lebar. Film ini diproduksi Ideosaurus Entertainment dan Paragon Picture bersama KG Media serta Grid Network. Kisah dua sahabat dari negeri dongeng ini telah menemani imajinasi anak-anak Indonesia selama puluhan tahun dan kini mereka akan hadir dalam format film layar lebar dengan judul Oki dan Nirmala.

0: Yo, yo, yo, Gorontalo. Are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau acapella. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebangsaan.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, tahukah Anda band asal Korea Selatan Janabi menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat Indonesia? Grup band ini bersama agensinya Peponi Music diketahui memberikan donasi untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Bantuan ini disalurkan menjelang kunjungan perdana Janabi ke Indonesia. Bersama agensinya Peponi Music, Janabi mendonasikan 6 juta KRW atau sekitar 76,5 juta rupiah.

0: monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1 RRI Gorontalo.
5: Kita sudahi untuk sesi Ruang Rindu. Saatnya kami temani Anda dengan beberapa deretan lagu yang sudah kami siapkan di malam hari ini, menemani aktivitas malam Anda dalam sesi Jazz Musik. Tetap bersama kami di Pro 1. Selamat jalan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bertegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja, Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragama. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja, cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama, bergotong royong, merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas-minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakang, apapun agamanya, apapun etnik. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudahan. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan proses yang masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

seorang laki-laki yang suka marah-marah tidak terkontrol. Kemudian ayahnya membuat pagar kayu, lalu memberikan anak tersebut palu dan paku. Ia berpesan padanya untuk memaku satu paku setiap anak itu marah. Nah, tiap anak itu marah, ia akan mengambil satu paku dan menancapkannya di pagar, hingga 37 paku menancap di pagar setiap hari. Setelah berhari-hari, lama-kelamaan jumlah paku yang ditancapkannya berkurang, hingga akhirnya tidak pernah lagi ia memasang paku. Setelah itu sang ayah menyuruh anaknya untuk mencabut satu persatu paku di pagar setiap hari saat ia tidak marah. Anak itu melakukannya setiap hari jika ia tidak marah. Satu persatu akhirnya paku itu tercabut dari pagar. Sampai suatu hari tidak ada lagi paku yang menancap. Sang ayah berkata, "Lihat pagar itu. Tiap kali kamu marah kepada seseorang, kamu seperti menancapkan paku pada papan. Ketika kamu sudah tidak marah, kamu seperti mengambil lagi paku tersebut. Meski paku itu sudah tidak ada, tapi lubangnya tidak hilang. Lubang itu seperti luka yang kamu torehkan ke orang-orang saat marah." Pendengar ya Budiman, jika saat ini sedang marah kepada seseorang, renungilah, bayangkan bagaimana sakitnya dirimu jika dimarahi seseorang. Apalagi jika itu adalah sahabat atau orang-orang dekatmu. Karena itu, bersabarlah dan kontrol emosi meski sedang menghadapi masalah dalam kondisi tertekan. Jangan sampai setelah masalah selesai dan emosi reda, tidak ada lagi orang yang mau berteman denganmu.

Ada seorang nenek yang duduk di dekat seorang pria. Mereka sedang mengamati anak dan cucunya bermain di taman kota. Lihatlah gadis kecil yang berbaju kuning itu, cucuku, kata sang nenek sambil menunjuk ke arah gadis kecil yang sedang bermain ayunan. Wah, cantik sekali cucu Anda. Anda lihat anak laki-laki yang sedang bermain pasir menggunakan jaket warna coklat? Iya, itu anakku, ujar pria itu. Sambil memandangi jam tangannya, pria itu memanggil anaknya dan menyuruh untuk segera pulang. Nah, ayah beri waktu 5 menit lagi ya. Aku belum puas bermain, ayah, kata anaknya dengan wajah memelas. Ayah, beri aku waktu 5 menit lagi ya. Aku belum puas bermain, kata anaknya dengan wajah memelas. Baiklah nak, 5 menit lagi ya. Sang anak kembali bermain pasir dengan riangnya. 5 menit kemudian, pria itu berdiri dan memanggil anaknya kembali. Nak, ayo pulang. Sudah 5 menit berlalu. Ayo ayah, 5 menit lagi ayah. Kan hanya 5 menit saja. Boleh ya ayah? Ya, pria itu mengangguk menyetujui permintaan anaknya. Wah, ternyata Anda seorang ayah yang sabar ya. Itu kata nenek. Pria itu tersenyum kecil sambil menjawab. Anak sulungku terbunuh oleh sopir yang ugal-ugalan saat sedang bermain di taman. Aku tidak pernah mempunyai waktu yang cukup untuk menemaninya bermain, Bu. Untuk sekarang ini, aku akan memberikan seluruh waktuku yang ada untuk anakku. Meskipun hanya 5 menit lagi, aku tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Mungkin bagi anakku, dia mendapat bonus waktu 5 menit untuk bermain pasir, bermain ayunan, dan bermain lainnya. Padahal sesungguhnya, akulah yang mendapat waktu tambahan untuk bisa terus melihatnya bermain, Bu. Menikmati kebersamaan dan melihat canda tawanya. Hidup ini bukanlah suatu perlombaan. Hidup ini adalah tentang membuat skala prioritas. Prioritas apa yang kita miliki saat ini. Berikanlah pada seseorang yang kita kasihi 5 menit saja dari waktu yang kita miliki, dan kita pastilah tidak akan menyesal selama

inspirasi. Belajar dari merpati. Merpati adalah burung yang tidak pernah mendua hati. Coba perhatikan, apakah ada merpati yang suka berganti pasangan? Jawabannya adalah tidak. Pasangannya cukup satu seumur hidupnya. Merpati adalah burung yang tahu kemana dia harus pulang. Betapapun merpati terbang jauh, dia tidak pernah tersesat untuk pulang. Pernahkah ada merpati yang pulang ke rumah lain? Jawabannya adalah tidak. Merpati adalah burung yang romantis. Coba perhatikan, ketika sang jantan bertalu-talu memberikan pujian, sementara sang betina tertunduk malu. Pernahkah kita melihat mereka saling mencaci? Jawabannya tidak. Burung merpati tahu bagaimana pentingnya bekerja sama. Coba perhatikan, ketika mereka bekerja sama membuat sarang, sang jantan dan betina saling silih berganti membawa ranting untuk sarang anak-anak mereka. Apabila sang betina mengerami, sang jantan berjaga di luar kandang. Dan apabila sang betina kelelahan, sang jantan gantian mengerami. Pernahkah kita melihat mereka saling melempar pekerjaan? Jawabannya tidak. Merpati adalah burung yang tidak mempunyai empedu. Ia tidak menyimpan kepahitan, sehingga tidak

pendengar, jika seekor burung merpati bisa melakukan hal-hal di atas, mengapa manusia tidak bisa? Hidup itu indah jika kita saling mengerti, berbagi, dan menghargai. Salam Rosatu.

karena omongan manusia. Maka ingatlah nasihat Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, jika ada kata-kata yang melukai hati, menunduklah dan biarkan ia melewatimu.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan tergantinya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami di siar Senin 24 Agustus 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Yusri Amdono mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Saat lagi, pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo.

0: الأمر سلام هي حتى مطلع الفجر.
1: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih. Hari ini kita mau mulai pagi dengan mengucapkan juga Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala memulai hari ini dengan subuh yang indah. Kami segenap kru yang bertugas di pagi hari ini akan menghadirkan program siaran, yaitu program religi pagi seperti biasa untuk mengawali hari ini, tepatnya di 12 Rabiul Awal di 1447 Hijriah dan 25 Agustus 2026. Hari yang indah hari ini ketika kala itu menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan serangkaian dengan itu, seluruh masjid yang ada di berbagai kecamatan juga sedang menyelenggarakan hari kelahiran Nabi, memperingati hari kelahiran Nabi, dan sekaligus juga melaksanakan zikir dengan zikir sampai di pagi hari ini. Alhamdulillah, ini sebagai budaya yang selalu kami di daerah Gorontalo hadirkan. Pendengar dimanapun Anda berada, sebagai awal kita akan menghadirkan dulu lagu-lagu religi yang kali ini kami hadirkan sebagai puji-pujian kepada Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Pendengar dimanapun Anda berada, hari ini kami akan menyajikan program Religi Pagi tentang hal-hal yang umum, dan nantinya Anda bisa langsung dengarkan melalui 101,8 MHz maupun di 95,1 MHz. Pagi ini bersama Indah Mulyati Mahmud.

belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena dengan izinnya lah kita bisa bertemu kembali di tempat ini dalam program acara kami Religi Pagi di hari ini Selasa 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Tidak lupa juga untaian sholawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda mulia Nabi kita pembawa kedamaian, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa insya Allah memberikan syafaatnya untuk kita semuanya. Di hari ini Religi Pagi topiknya adalah umum berbahasa Gorontalo, anmu hindu poli hulo-hulontalo udito u tilanggula maili Pak Guru Lamiatia wau mawoluo to zoom ti Pak Guru Lamiatia Bapak Ustadz Haji Muhammad Bakari SAG. Assalamualaikum Pak Guru.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma sayangnya suara indah kecil di HP, di radio besar.
0: Okay.
1: Tolong untuk zoomnya operator.
0: Oke, terima kasih Pak Guru sudah memberikan informasinya. Kami akan perbaiki karena di sini juga ada tim kami, saya tidak sendiri. Ada tim dari konten media baru dan ada tim dari teknik media baru juga ya. Jadi ada yang bertugas setiap hari itu jam 4 orang sudah di sini Pak Guru. Ada sekitar berapa orang ya? 10 orang kalau tidak salah. Sekalian dengan petugas security kami, alhamdulillah. Terima kasih informasinya Pak Guru. Tafadol toduolo orang di pagi ini didoakan terlebih dahulu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa nusur. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi zuru ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun walau karihal fasikun asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da mangota talmun la amatil qiyamah yaumum ulap uang potat lagi pahami yang belah murhenu tak hidup meradir pemimpin saundalo prasat yang belah atau perempat melalui tanggulalio religi lo merupo wajah politik Muhammad Bakari mula tak antum mahindu-hindu mula mahindu-hindu mula wau insya Allah dulah yang tiba-tiba tanggung patah tak beti ohi melung hendu utala dikili zikir dalam bahasa Arab dikili wali tahunan dalo poelam poela jadi poela motolo ela atau mopo ela itu munalilah mauludu walaupun ada mengatakan bid'ah makanan yang haram, kita tidak lihat itu tapi lihat apa dia punya keuntungan, walau tidak boleh untung lihat walau artinya manfaat itu utia bil helo. Walaupun ada yang mengatakan tidak pernah dilaksanakan oleh Nabi, tapi ini banyak manfaat. Mau masak kilimati alam betulang dalam wanu wali maju pola wanu dikili mauludu wali tanggulalu wali dua wanu sepuluh malam wali dua da'ah dua itu bisa tahan ti dua itu mauludu itu artinya dua pudu ala itu mau dua di Allah subhanahu wa ta'ala yang dalam elak pelutu oleh Nabi wa Allah lima matola elak wal upil hutul Nabi sebagai tinutu medunia wa contohnya wa ahlak Nabi itu harus perlu kita ketahui. Jadi bukan masalah kita bid'ah-bid'ah, olangan bid'ah haram dan segala macam ini, tapi manfaatnya. Hanya saja tolong dalo, karena tiap bolu-bolu adati, syariat bolu-bolu adati, jangan sampai mama adat itu mampu pengtua, ya, tolong ke mama atau itap, tapi yang itu bawah. Itu ya, itu jatuh-jatuh, hilang, maka itu lo adam. Bama wali mama hisanggangnya, Bawa batangan tu dialog artinya umur tolo. Motolo ayat ayat subuh jalan subuh subuh apa lagi ni pemikir aja jalan isya jalan subuh ima maulah hunggalah anggo hebat atau tertidur itu model lihat ini sebagai nasihat. Kata ini dia motolo itu boleh lima tapi harus juga datang ke masjid untuk ibadah itu paling utama. Kira-kira bawa di topo bawa ujian begini pada tak lama tapi insyaallah itu pon telepon dari atas secara langsung tapi dapat sosial. Kembali studio kalau ulang tahun ini tahu lo ulang tahun untuk bertanya.
0: Saya jadi wan mohindu hulun talo sebab uto dula hujumaati wa salat saboito topik lamiatia memang aturan leo harus mohulun talo meskipun juga saya ataupun hostnya tidak semua orang bercerita bahasa Gorontalo yang tahu saja ya. Di layanan telepon sambil menunggu silahkan 0821-9664-8664. Halo, Religi Pagi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya Toduolo Pak Hamsa.
2: Boleh Hamsa Herman.
0: Saya Toduolo Pak Hamsa.
2: Inggolah tebetulo masyarakat ma dilatar kejahilan jam masa jahiliyah sama repot pun meta Qurani pun bila Qurani abete Israel minu di muhele pematea Palestina mali Allah itu Islam bati ya Allah itu tolol mali Allah pa Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Pak Guru bawa sendiri. Jadi saya terima berapa penelpon Pak Guru? Langsung dijawab?
1: Dua.
0: Oke. Dua. Baik. Jadi dipersilahkan Toduolo ta mohintu poli lapata tipa Herman Imunti. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Montot
3: ta. Assalamualaikum.
0: Pak Rahman Nusi.
3: Pertanyaan kata biasa mengurusnya jenazah. Ingin dia maaf, ya lo apa baca to media sosial bahwa informasi lo kali ini lo ambil apa itu adalah maaf haram. Sementara tiba-tiba mengurusnya jenazah kita lekai ini lekai lekai lekai. Bagaimana mulai dari ini sebetulnya Pak Ustaz adalah penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dijawab Pak Guru, saya sudah melihat narasumber kami lainnya sudah ada, mengulati Pak Dr. Haji Ishak Bakari LC MPhil. Assalamualaikum Pak Ustaz Ishak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insya Allah sehat walafiat. Afwan Ustaz masih di luar daerah ini atau sudah di Gorontalo?
4: Iya.
0: Masih di
4: Jakarta.
0: Oke, masih dalam rangkaian muhtamar ya. Insya Allah sukses Ustaz bersama teman-teman. Baik, kita lanjut. Ustaz izin tadi sudah ada dua penelpon yang diterima. Atau dua lah Pak Guru.
1: Baik. Dolong doa Pak Hamsa. Kejahilan dunia betia hulah hilul dunia lutat situ menonton dunia tiama tak datang. Quran ini hepon ulu betali mengulir pembunuhan di mana-mana. Ini memang tentunya perlu persikapan kita. Ya, makanya Quran ini pembacawa. Quran ini pepeguruwa, pepeela, tutau, pepemedia walau. Di model lio. Ini matanatana ma dunia sudah tua, ma panggola dunia, zaman ini ma politik boti. Begitu juga masalah pembunuhan di Palestina, memang ini saya tidak mampu menjawab secara detail, insya Allah nanti Pak Haji Dokter, saya bakal tanggungnya. Allah liya ma'on, kaini retailate wahil retahem polihu. Saya belum menemukan keharaman pasti. Dan haram wah dia tahu ketika ini Thailand. Saya belum menemukan hal seperti itu. Artinya di Ibnu Galatia walau umat apakah mutlak hari seperti haram menghimbuti kain Thailand. Bahwa di topo latih apa Dr. Isaac dulu kita mesti mulai tiwa poin dapur mana itu MD Qur'an ini mahal betala tahu dihina, mata pembunuhan di mana-mana, kain jenazah diberikan kepada orang ini. Kedua lupa, Isyar Malang Indah.
4: Kain jenazah, nama lupa Ustaz?
1: Bo'olio, bo'olio Thailand itu wahili dah tahan polih. Boleh wahilo keluar dan boleh wala ta'ala wali haram. Tidak boleh wali mahu. Tidak boleh. Haram hukum. Apa itu begitu katanya lipa Rahman Nusi, pemalahu.
4: Itu. Jadi, Tuan Bilihan Dawala berkata hadis ila sahihul Bukhari, salah satu tanda dari tanda-tanda hari kiamat itu adalah wayakfirul al-haraj. Wayakfirul haraj. Dan Nabi mengatakan bahwa semakin banyak al-haraj. Sahabat bertanya, "Wa rabbi al-haraj?" Al-haraj itu al-qatl al-qatl, pembunuhan-pembunuhan. Jadi itu salah satu tanda dari tanda-tanda hari kiamat itu terlalu banyak pembunuhan sampai orang yang membunuh dan dibunuh tidak tahu kenapa dia membunuh dan kenapa dibunuh. Nah, itu salah satu tanda dari tanda-tanda hari kiamat. Dan itu sudah menjadi kenyataan. Apa yang Nabi sampaikan menjadi kenyataan. Dia kembali berpihak pembunuhan. Pembunuhan satu orang atau secara massal berarti sudah menjadi berita di setiap hari yang kita dengarkan. Termasuk itu perilaku-perilaku itu mau huta-huta Al-Quran. Seandainya itu dilakukan oleh orang Islam, maka tentu itu bisa mendatangkan kekufuran pelakunya. Dan kalau seandainya dilakukan oleh orang yang di luar dari Islam, memang tidak ada penyakit yang melebihi dari penyakit kekufuran itu sendiri. Yang kedua berarti ya, mengohimah kaini oleh itu Pak, Satyata.
1: Ya.
4: Yang mengandikan. Wanu dalil khusus tentang itu harus diberikan kepada yang mengandikan. Tentu tidak ada. Tentu tidak ada. Diharapkan bahwa mempusana kamahakul mayyati berharap bahwa witam potakulalia pahal. Dan dengan catatan bahwa botiasi mayyit ini juga memiliki keinginan untuk bersedekah. Jangan sampai buat dia apa yang dia miliki disedekahkan demati mailate. Padahal sesungguhnya baita keinginan si mayat itu untuk kembali bersedekah. Untuk kembali hidup dan bersedekah, memiliki kesempatan untuk bersedekah. Untuk itu buat itu pembelajaran bagi kita, jangan sampai itu buat dia mailate dewe itu. Oh itu dia mau ilmu. Mula-mula kira-kira itu kan mau dong ketemu-temu lah jauh hidup itu posadaka malu wadid. Jadi harapan orang yang bersedekah itu keluarga si mayat bersedekah supaya botia ta'ohu walau harata botia dia mau tapu pahala dia Allah ta'ala.
0: Iya baik. Sudah dapat jawabannya Pak Hamzah Hirman dan Pak Rahman Nusi yang ada di Malahu, Puncak. Saya ke penelpon berikutnya yang ingin bergabung, Toduolo. Tamu Hintu Poli, Toduolo. Waktu sekarang 05.30 menit. Masih ada banyak waktu untuk digunakan. Silakan yang di layanan telepon. Religi Dumadupo, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Religi Pagi.
5: Waalaikumsalam.
0: Iya, iya, silakan Pak Montetatun.
5: Iya. Assalamualaikum Ustaz.
0: Salam.
5: Dari Pak Anwar.
0: Dari Bapak siapa Pak?
5: Dari Pak Anwar.
0: Oh Pak Anwar.
5: Di Tilango.
0: Oke, Tilango, silakan.
1: Belum dah lo.
5: Yo Ustaz. Wajib bagaimana baca tuh Quran surat Maryam ayat 71 sampai 72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minkum illa wariduha wa kana rabbika hatman maqdiyah. dan tidak kalau dia lupa mau beli bayar atau tambah tiba itu mau bahaya lo artinya dia ustad perlu tambah itu lalu menunggat daulah kiamah melinto tahu ngamilah dan itu sudah sesuai dengan keputusan Allah. Tempat itu dalam kurung neraka, artinya tempat yang menuju ke surga, dan itu sudah jadi ketetapan Allah. Yang di ayat ke surat Maryam yang ayat 72 jelaskan orang yang diselamatkan itu hanya orang-orang yang bertakwa dan orang-orang zalim dijatuhkan dalam keadaan berlutut. Pertanyaan saya Ustaz, apakah itu sudah siksaan terakhir atau awal dari siksaan di akhirat nanti?
0: Saya.
5: Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dari Tilango, Pak Azwar, silahkan Pak Donggo mau telepon Mai Delamiatia to 0821-9664-8664 to Duolo Religi Dumo Dupo. Ada juga pertanyaan di WhatsApp dan YouTube, tapi kami akan sesuaikan apakah ini masuk dalam pertanyaan umum atau masuk dalam pertanyaan akidah dan tauhid. Biasanya mirip-mirip ya. Oke, telepon sudah ada. Halo.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. To Duolo. Dari siapa ini Pak? Oh ini di siapa? Mama Mini.
6: Oh saya lupa. Oh lu mali balik kulit nak hidungnya balik kulit lo Rani Muhammad Basari itu indolak. Abis timolak selesai kelahiran kami maut nanti lah kok pihul. Ala pata oh lu hemalati ya. Untuk tahu yang betul bu mama seolah-olah bu mama putus hubungan silaturahmi, mabu buto lah Imali ololo di tiba itu pak.
0: Sayang. Waduh Allah mama Mini. Sudah ada dua penelpon Pak Guru dan Ustaz Ishak. Waduh Allah.
4: Dulu Pak Dokter. Jo. Jadi wanu bilah entomola beti ai ayat wa innikum illa wariduha. Tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan akan mendatanginya atau melewatinya. Artinya butia tibuti utilanggulalio sirat. Sirat itu adalah jembatan yang nanti akan dilalui sebelum sampai di masuk neraka ataupun masuk surga. Dan ini bukan perjalanan yang terakhir, tapi perjalanan sebelum terakhir umedungga dan soroga itu denara. Soroga itu denara. Jadi kalau pertanyaannya wan indulime intibeti, pertanyaan Leo wanu apakah ini perjalanan terakhir? Ini adalah perjalanan sebelum terakhir memasuk dari soroga ataupun denara. Narat. Dan yang menarik itu Allah Subhanahu wa taala sampaikan summa nunajjil ladina attaqu. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Kami orang menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Tetapi sirat betia on bilahin tamola fase yang akan kita lalui kan pertama setelah dikuburkan ada 10 hari kebangkitan. Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan kita. Kemudian ada yang pada mahsyar. Pada mahsyar itu Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan di pada mahsyar. Atau 5 berarti 10 hari hisab perhitungan. Kemudian ada yang penimbangan amalan. Kemudian juga ada al-haud melewati telaga, mulu utilang balil as-sirat. Kemudian ada al-kintara. Al-kintara itu Al-Kintara tempat penyelesaian semua kezaliman dan terakhir masuk surga dan masuk neraka. Jadi perjalanan itu bukan perjalanan paling akhir tapi ini fase sebelum terakhir, sebelum terakhir. Tong tapi lepas selamat mila Allah Subhanahu Wa Taala dari sirat ini, dari sirat yang semua orang pasti melaluinya, insya Allah dia adalah orang yang selamat. Wan walau tahu dulu lah itu teta, berarti ini menunjukkan bahwa dia tidak akan selamat dan waktu masuk neraka. Allah Taala.
0: Ya, ada dua pertanyaan. Ini yang kedua, Tipa Guru yang menjawab.
4: Yo, terima kasih, Pak Guru.
0: Pak Guru, Todowolo.
1: Baik. Sebelum ti Ibu
0: Mamini, saya Ibu Rahmin Rajak.
1: Ya, Rahmin. Jadi Pak Azwar Totilango, Pak Azwar Tino, mati mau ceramah Totilango, dia mau mendalat teh Totil. Jadi begini. Tok Quran tadi si masa sama untuk makan majilalasian melo tatu untuk betul Pak Dr. Ishak Bakari bahwa yang dimaksudnya tadi itu hulu adalah siratal hulu itu yang mulai siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu artinya jembatan yang lurus. Artinya melamingu paling sejauh mata memandang. Menunggu dia lipat jenurin MZ almarhum oleh ma'am. Lebarnya seperti selai rambut di belah tujuh. Walau tak perkolomati timar raja lunggul malunggul balunggul di baniago. Tapi itulah perumpamaan daripada Rasul itu begitu. Lalu jadi lebarnya seperti selain belah tujuh dan jauh-jauh mata memandang. Boleh bawa dalam rambut di belah tujuh berarti secara terustakin. Wan itu amalin pio yang mudah pak. Yang mudah pak Azwar. Umalaminga mali membi. Umalaminga itu maksudnya mali membi. Baru tiba alih loh udah begitu teribat begitu. Naraka tiba lo belum bulan. Kalau lo belum bulan tuh huli huli lami. Tinggal lo tak beli mau diangkat amatan mau diambang. Ima al haram tu ya teh. Kalau kan lo diambang pun lo diambang ada yang kaya. Pokoknya sesuai amal ini. Makanya berarti umat pilihan Allah Ta'ala ini wanu amali mau pihengang amila i jamali hotok jembatan baik tadi. Bahwa lo amali putu'a tapi ya patema-patema tu tetea-tetea obyonga-obyonga. Wasa botol hui jakatin kulu data udah jam haji haji ini kan masih lagi alai berarti jembatan beti betapa ni bawa mau salam mati mata dia mungkin bawa 10 orang ke 20 orang walau tar na anak biasa walau tar popoto walau tar bawa dalam kilat menyambar sesuai amalan li dan bagaimana kita mengenal tata beti ayah li ali tipa oh Dr. Ishak bahwa apa namanya itu belum perjalanan terakhir memang itu betul. Cuma harus kita ketahui, neraka itu Allah tak artinya tak masuk neraka khalinya pihak badan. Kok kau timulnya selama-lamanya di tampung gua balik naik. Oh tinggal tak apa sementara. Dia berjaga kalau sementara baik. Bawa menutup seroka, itu kok kal abadi di alta sementara. Bawa neraka dulu ada lala. Tak neraka itu Allah tak, oh tak dahutnya itu di tampung gua balik matur terus sila teto. Oh tinggal tak ada artinya tampung temelanya sesuai amelipin bawa menutup kok. Itu ada berseroka tiup. Tuhan Nabi kata, untuk palang tumulnya, kalau tumbilu dua kalimat syarat, untuk OPN, kalau nama dia masuk surga. Kalau sahabat tima, ya Rasulullah, untuk inok jamu masuk surga, bawa OPN, untuk palang tumulamu, untuk tumbilu kalimat syarat masuk surga. Itu anak, iya. Betul itu, iya, betul. Bawa anak, bawa kapan? Oh, meruah, ut, meruah. Iya, malah tak bolong-bolong langkah masuk surga, dia di neraka juga di kota, ya, ngolong-ngolong-ngolong tahun, teh. Ya itu perlu kita ketahui Pak Azwar bahwa kalau penduduk surga juga ada dua begini penduduk langsung dan penduduk yang tidak langsung itu tak ada hutan neraka oleh hutan jembatan sirat hulis sirat mustaqim yang mendi wau tak langsung di jalan mesti ada pilih nah, jadi itu cerita sebagai tambahan oleh yang tiba itu Pak kemudian ini nenek ini sekali lagi saya ingatkan
0: bukan nenek ap nih ti mama mini
1: oh mama mini ya nah. Nah, karena dia itu tak baca indah itu tak
0: benar.
1: Jadi beliau dia berarti alam itu berarti tak untuk ternara hubungan walau ada hati walau artinya punya sunyi semangat penuh mau Allah Allah mau pati mau bibong lo tak mau kato bawa gara-gara lo lima apa tak upilah malin dalam Nabi mau rahmatali alamin menjadi contoh memperbaiki halak dia itu alam itu ibadah Nabi itu berarti kadang-kadang ini orang mahiyah lapat ini mau dua atau namanya ini orang mahiyah lapat wali yang mau dua atau Nabi namarindal nabi tu tak biar tu puas jangan jadu ama ini perlu begitu lah walima pun betul pende pemulia lima timu tu walima tu apa tolangga pende pemulia lima hujung puasa lima wak biarlah fatah dia bapu pemulia pende kalau abis tu mana bandera abis tu lima lu abang kau dah mangu abis tu empok ni segala macam ini kan sudah tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh adat yang sebenarnya. Bahwa patah itu jangan tak dia banyak bahkan yang lebih parah ada oknum-oknum yang oknum politik ya. Orang waktu yang mau dikili boleh lu gak usung butir tinggal bawa mamak melotoh patah dua ibu mamak usil tak tidur yang kita mati aku putus patah dia rata hati waktu itu jangan tak dia bahkan ada yang menjawab boleh ambil itu ini orang ini waktu apa itu dikili tapi bawa papa saya oleh tak dia dulu raka hati malah hati apa Allah ya sekali lagi turun dalam. Dia bukan tidak mau dengan adat ini. Saya silakan saja adat. Cuma jangan sampai adat itu itu. Cara hati mati bahwa ada. Mak ilalun tetap. Cara hati mati itu itu. Itu tidak boleh. Itu mak bolongan pendek. Kok mulia lima mulia sumi. Maka dia mau tuhu. Ya Allah putih putih. Kukis. Ya lu mulai lontol. Lontol lohori. Asari. Tunggu lo mama gerindu. Tunggu lo masuk. Ya lo sumut. Oh udah. Ini yang sama sekali. Tidak bagus dan tidak baik. Dia dulu pernah awan. Kira-kira
0: itu. Ya. Baik. Kita orang mau break dulu. Insya Allah setelah yang satu ini akan melayani pertanyaan Anda masih ada di YouTube dan juga di WhatsApp. Tetaplah bersama kami.

yang membantu seorang muslim dalam suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa meringankan beban seorang muslim yang sedang kesulitan

0: Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 4 Pro 1 RRI Gorontalo untuk Religi Pagi. Setiap Selasa itu ada topik umum berbahasa Gorontalo. Layanan telepon kami yang sudah digunakan boleh diterima kembali di 082196648664. Ada di WhatsApp juga di kanal YouTube RRI Gorontalo. Kalau belum ada di telepon, saya baca. Oh, so ada telepon? Iya, saya coba di telepon. Pertanyaannya umum berbahasa Gorontalo. Halo, penelpon. Penelpon.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tentu boleh muti Om Iwin.
1: Om Iwin, tolo.
2: Ya langsung pertanyaan sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis Rasulullah. Talibul ilmi talibur rahman, talibul ilmi rukunul Islam, wa yutra ajruhu ma'an nabiyina. Orang-orang yang mencari ilmu itu berarti mencari rahmat Allah. Karena orang yang mencari ilmu itu sebagai pilihan agama Islam dan akan diberikan pahalanya bersama para nabi. Timbul pertanyaan saat ilangalah ilmu puah pilih puah ibu itu untuk tiolo, tapi dia tergantung dalam rukun Islam dengan perkara. Makasih Pak, mari kita bersalah guru. Ya, tumbang Pak Guru. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Iwin dari Bualemo. Setelah dari Bualemo yang ingin bergabung boleh silakan. Yang di channel YouTube dan WA ini belum ada kaitannya, tapi nanti sebentar kalau so tidak ada penelpon, orang bahas yang di WA dan YouTube. Kalau masih ada penelpon, halo.
3: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muis.
3: Ya.
1: Todo lo.
3: Ada beberapa pendapat ini. Lalu dua pendapat bahwa pemeriksaan orang yang meninggal ini nanti di hari kiamat nanti. Ada pendapat-pendapat bahwa pemeriksaan orang meninggal juga tiada masuk di dalam kubur. Kira-kira mana dari dua pendapat ini Pak yang menguatkan dalam hal ini? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru dan Ustadz Ishak, todulo.
4: Iya, Pak Ishak dulu.
1: Iya, Pak Dokter.
4: Ya, rupanya.
1: Iya.
4: Halo, Pak Ishak.
1: Mungkin Mas...
4: Halo.
1: Oh, iya.
4: Pertanyaan yang tadi, yang pertama terputus.
1: Om Iwi, Padi,
4: boleh. Padi, Pak Ishak. Padi, Pak Ishak. Tuh hadis itu, tak melolahi ilmu, berarti wali melolahi rahmatillah. Iya. Tapi longgol aja pilih pecahan itu menurut rukun Islam. Ini pertanyaan Om Iwi ini. Dia bombala jari populi Om Iwi. Tidak ada apa ya. Ilangol aja beban ini itu rukun Islam atau rukun iman. Baik itu umur Allah ilimu. Umur Allah rahmatullah. Ya. Itu hari sini yang dipilih ini. Kedua.
5: Jadi perlu kita ketahui bahwa baik itu rukun. Rukun itu adalah tiang. Tiang yang menjadi tonggak dari Islam itu sendiri. Dan untuk mempelajari rukun itu, itu baito ilmu baito. Karena kalau setiap segala sesuatu mapahutu rukun, berarti rukun berarti jamnya cukup 5, 6, 7, harus 100. Karena banyak persoalan-persoalan yang akan dimasukkan. Makanya... memang kalau kita melihat mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, siapa yang ingin Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan kebaikan, Allah jadikan dia faqih atau memahami agamanya. Tapi Allah tidak cantumkan di rukun. Kenapa? Karena setiap rukun yang ada, baik rukun iman ataupun rukun Islam, masa-masanya itu ilmu. Masalah mengucapkan dua kalimat syahadat dan rukun pertama fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah. Jadi di awal dengan fa'lam, kata dasar ilmu baita fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwa dia adalah ilah yang berhak diibadahi, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Masalah tauhid itu. Kemudian masalah salat salu kamaro itu muni usalli patabiyati mongol sebagaimana timongol untuk lahimu tabiyah. Ini menunjukkan ilmu. Begitu juga puasa, kemudian zakat dan seterusnya. Bahwa uti tidak dicantumkan menjadi rukun, karena anwa dicantumkan menjadi rukun, walau termasuk ilmu, termasuk masalah jihad, termasuk masalah akhlak, akan menjadi banyak berarti rukun. Wallahu ta'ala.
1: Iya. Iya Pak Guru.
4: Jadi ini ya, Om Iwi, rukunul Islam, rukunul iman itu, wa rukun Islam itu tersurat. Wan wahin tuan terbeti Pak Iwi, itu tersirat. Arti lemada beri meletok ilo tombilu wali meluta tati Pak Dr. Ishak Bakari bahwa itu mutabiyati perintah ya. Aki misalat, walau mutabi itu lah ilmu apa itu lah. Yang mali bos tidak buat tenggelam amal tabi ini, mustahil ilmu itu kan ilmu baik. Maafin lupa cantum lihat itu nggak ami di dulu lah wali. Makanya berarti memahami agama dia mali bos tolong monon dia tu bukti bos kulit dia bos judul dia. Otwanya dia baca. Jadi itu orang puasa. Waktu puasa semua ibu cara empat dialog. Dia lo puasa, onjak ini mula puasa, dia lo bertara puasa, betul kami bicara imin lai salahu min siam, ini mu itu. Orang itu orang haji, berarti haji itu mengoli, amam. Tapi orang haji berarti, itu lo ilmu halo. Makanya boleh yo ilmu, dia bawa lo ilmu halo, tinggal sama ilmu, dia bawa ilmu, apalagi dia ilmu, lo lo hulo. Itu yang lain ilmu baik. Patah orang puas pihon tu malah ilmu ngener kun iman Allah dito, walau umur tu lo eh aja bawa bawa dalam hati ayi bawa memanggil lama dah hep mama oleh Ella dia itu model ni walau percaya malaikat percaya ada kita percaya ada nabi percaya ada hari kiam kasar kolot ini mungkin lagi sehingga itu tu Quran ya lo tu biru meja kan yarfa illa lazina amanu minkum wal lazina utul ilma daja ia meminta darajat itu artinya yuh hegaga mohu. Ia meminta derajat itu tidak boleh lom waktu lewat itu tak imani tak percayaan ia wal tak ilmu tiju teto betul jadi minta ia betul tak ilmu baik ilmu doktor ilmu tu giru endi zaman ini belum terlalu tak biar belum puasa lama itu belum menghukum zakat menghukum haji tidak boleh mesti tolak ilmu orang ni tapi orang itu pun Islam orang itu pun iman orang percaya ia orang itu pun Islam zaman ini belum terlalu oleh waman langkah lama itu jadi itu ilmu lok mau topotala itu. Kemudian Pak Muiz
5: Pak Ustaz boleh izini Pak Ustaz sudah komat saya untuk Jakarta.
1: Oh ya, tafadhol Ustaz.
4: Oh ya, terus mau masuk. Oke, saya lanjut. Baik. Tafadhol Pak Ustaz, tafadhol. Pak Muiz, pemeriksaan mati ada dua. Oh ya.
1: Hisap.
4: Oh, untuk kubur dari pra-peradilan itu indah.
1: Iya, ada tahap-tahapnya.
4: Pra-peradilan. Ya, bahwa persalib mati itu buat dipetuntas. Ketuntasan dulu teh benar itu Pak Muiz. Bahwa pemeriksaan untuk kubur tetap ada marrab buka ma ihwanuka ma kita buka ma ihwanuka ma kibratuka ma dinuka ma imamuka itu pemeriksaan awal. Tapi waktu tadi itu itu sila lama itu pemeriksaan awal, masih sila lama itu dimana pemeriksaan akhir. Toko beruti. Bahwa itu tidak potala jala utama itu toko urja sila lama. Ima turut-turut si maju dan melalui puluh kiamat itu padang musar amat. Oh itu model dia. Sehingga itulah topo ima walau mengamata utama-mata betul pemeriksaan pra-peradilan, pra-peradilan Allah, pra-pemeriksaan. Wan Nabi itu on silalamat itu kubur, lalu silalamat yang bertinggal, amilah. Ada tuh iya, artinya ada botol ilmu silalamat itu kubur. Silalamat itu lo utameta utin dulele munkar dan nakir. Silalamat itu pro utial pertanggungnya oleh yang ini masih terus mana itu milik akhirat. Sehingga tak kubur itu silalamat itu mapol humale malaikat munkar dan nakir naum masal arus. Karena itu utameta gak kau silalamat itu potuhul dia belum potuh pengantin. Dia beli itu mati pak. Itu Pak Muiz ya, itu Pak Om Iwi ya.
1: Iya.
4: Jadi tetap dua-dua. Ya kira-kira itu? Masih ada?
1: Masih ada. Masih ada. Cuman WhatsApp ini kalau saya perhatikan berkaitan dengan akidah dan tauhid. Ada beberapa yang saya simpan, insya Allah bisa dibahas di hari Sabtu.
4: Jangan.
1: Tapi ini ada Pak Iwan Hindalo. Sudah tadi sebenarnya Pak Iwan ya sudah dicerahkan oleh Pak Guru ini perayaan Lomaulid di salah satu kecamatan Heintuamaili, Pak Iwan, perayaan Lioboti mau ngilabota hari-hari besar lainnya tinggal wololo olanto wali Pak Iwan ma ingonti kan malo saya sudah ada pencerahan dari Pak Guru kedua lo
4: saya tambah sedikit ini makanya itu malah wali mamalangga to tabia wali toyo potolangga mamalangga to jakat potolangga perayaan buti mamalangga to jauh ini to. Jadi itu maksudnya tujuan betul, patujuan betul perayaan itu adalah walau bakti mengikuti Nabi, walau mendihi masyarakat Nabi, walau perbuatan Nabi, walau sifat utiu guru walau sampai meninggal Nabi itu kan tidak pernah meninggalkan sholat itu boleh wa madham tabiakan alima memang bilal itu lahirul daya tanggulah lahirul daya nggak masalah ini.
1: Sudah Ustadz, saya pikir sudah selesai dan kami menyampaikan terima kasih untuk Pak Guru, Ustadz Ishak tadi yang sudah memberikan waktunya meskipun di sela-sela kesibukannya Pak Guru ya, karena sampai hari ini kegiatan beliau di Pondok Muktamar. Gede, ya apa namanya itu? Muktamar yang kelima itu ya? Muktamar ya, yang kelima, ya. Iya di Pondok Gede ya. Jakarta Timur. Insya Allah sukses untuk mereka yang ada di sana yang mengikutinya. Pak Guru, odu olopo odata, insya Allah sehat-sehat Pak Guru, wow narasumber religi pagi Lamiatia lainnya. Terima kasih untuk Basnas yang sudah mendukung penuh acara ini. Dan insya Allah yang sudah bertanya tidak sampai pada pertanyaan tapi mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah kita dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tadwala Pak Guru ditutup dengan doa.
4: Ya. Wau malion enggak jelas, malion telepon dia secara pribadi langsung supaya lebih jelas. Yang kedua amalio lo berarti tonak ma ilo dunghe mola ma ilo ilo apalagi ma ilin tu wajah kerajaan lu polu lu sali wah insyaallah maulud tahun ini itu majad dua Allah Subhanahu Wa Taala itulah wali mengikuti modulu atau tonara upilopo perintah melo nabi to rukun Islam berarti terutama untuk hutul nabi wah dia mari bahwa ada tiap berpuluh tu apa tadi. Ibe mate mambo hipito ta hipito ta ngota ngota bo patale dur tabia dia tinggal mata hipota itu tuh harus ambil bono kalau bisa saya melihat dengan mata kepala jalan isati jalan subuh itu enggak ini tidak boleh sama sekali bertentangan jadi adat ulul syariat syariat ulul atau kita berarti kitabul itu Quran oh itu maksudnya kira-kira bahwa di mana Allahumma inna nas'aluka khairaha wa khair ahliha wa khair ma fiha mana untuk kita mencari wasar mafia, wallahul hadi ila sa'is sabil, akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

Demikian pendengar, Anda baru saja menyimak Religi Pagi bersama Indah Mulyati Mahmud. Dan kami kembali untuk Anda pagi ini kami akan mengupdate informasi Anda melalui siaran Warta Pagi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Sudah dilakukan penolakan oleh warga dari tahun 2024 pasca banjir bandang yang terjadi di wilayah Kecamatan Mandi Pantai. Kemudian PT Celebes dengan tidak secara arif dan bijaksana tetap memaksakan aktivitas tersebut.
2: Dihitungkan total setiap bulan itu sekitar 10 ton, sehingga kita masih kekurangan sekitar lebih kurang 3 ton per bulan.

5 Agustus 2026 selengkapnya bersama saya Nur Encah Banggai. Selamat pagi. Pendengar, Kepala Komisi 1 DPRD

0: Nibolango. Penolakan tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo pada Senin 24 Agustus 2026. Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Bone Pantai Abdul Rahman Husain mengatakan, pihaknya telah menyampaikan petisi dan sejumlah poin penolakan kepada Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo. Menurut Abdul Rahman, penolakan aktivitas pertambangan telah disampaikan masyarakat sejak tahun 2024, terutama setelah terjadi banjir bandang di wilayah Bone Pantai. Ia menyebut sejumlah sosialisasi dan pertemuan yang difasilitasi pemerintah sebelumnya belum menghasilkan kesepakatan, karena masyarakat tetap menyatakan penolakan terhadap aktivitas pertambangan. Abdul Rahman juga mengatakan penolakan kembali disampaikan kepada konsultasi publik yang digelar pada 5 Agustus 2026 kemarin.
1: Sudah dilakukan penolakan oleh warga dari tahun 2024 pasca banjir bandang yang terjadi di wilayah Kecamatan Bone Pantai. Kemudian PT Celebes dengan tidak secara arif dan bijaksana tetap memaksakan aktivitas tersebut tanpa ada persetujuan lagi dari masyarakat. Dan ini sudah beberapa kali dilakukan, Pak. Dari tahun 2024 beberapa kali sosialisasi dilakukan, tidak terjadi kesepakatan, malahan penolakan. Namun mereka lagi-lagi terus datang dengan menggunakan masyarakat lokal untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mengarah pada aktivitas pertambangan.
0: Sementara itu, Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo Fadli Poha mengatakan, pihaknya telah menerima aspirasi dan meminta penjelasan dari Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan terkait aktivitas eksplorasi PT CBM. Menurut Fadli, pembahasan mencakup potensi dampak lingkungan, aktivitas pertambangan terhadap masyarakat di sejumlah desa di Kecamatan Bone Pantai. Komisi 1 selanjutnya akan membahas persoalan tersebut secara internal dan mengusulkan rapat gabungan dengan komisi terkait serta instansi pemerintah.
2: Alhamdulillah kita sepakat Komisi 1 ini menerima semua ini dan kita insya Allah kita rapatkan di internal Komisi 1 lagi untuk kita usulkan untuk rapat dengar pendapat gabungan dengan Komisi 2 terkait permasalahan tambang ini.
0: Rapat dengar pendapat lanjutan direncanakan digelar pada 31 Agustus 2026 dengan melibatkan instansi terkait untuk mendapatkan penjelasan mengenai aspek lingkungan, perizinan dan aktivitas pertambangan PT CBM.
3: Pendengar, ada 4 ASN asal Kota Gorontalo tergabung dalam Kafila Provinsi Gorontalo untuk mengikuti MTQ Korpri tingkat nasional tahun 2026. 4 ASN ini merupakan yang terbaik hasil seleksi MTQ Korpri di tingkat daerah.
4: Pemerintah Kota Gorontalo memberangkatkan 4 aparatur sipil negara ASN untuk mengikuti musyabakah tilawatil Quran MTQ Korpri tingkat nasional yang akan digelar di Provinsi Sulawesi Selatan. 4 ASN Kota Gorontalo tersebut akan bergabung dengan kori dan koriah perwakilan dari kabupaten kota berjuang membawa nama harum Provinsi Gorontalo tingkat nasional. Penjabat Sekda Kota Gorontalo Nuryanto menyampaikan keikutsertaan ASN Kota Gorontalo dalam MTQ Korpri tingkat nasional ini merupakan kebanggaan bagi pemerintah Kota Gorontalo. Sekda berharap 4 ASN ini tampil maksimal guna merepresentasi untuk masyarakat Provinsi Gorontalo.
5: Korpri Kota dalam rangka mengikuti MTQ Korpri tingkat nasional telah mendapatkan restu dan doa dari Bapak Wakil Wali Kota. Kita mengikuti 4 cabang dalam MTQ tersebut, diantaranya adalah tilawah, kemudian dakwah, dan juga ada kaligrafi digital, serta doa. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi satu prestasi yang membanggakan bagi Korpri Kota Gorontalo, mewakili Provinsi Gorontalo di tingkat nasional.
4: Nuryanto menyatakan pemerintah kota mendukung sepenuhnya kepada 4 ASN untuk mengikuti MTQ Korpri tingkat nasional. Menurutnya ASN yang diberangkatkan merupakan peserta yang telah melalui proses persiapan dan pembinaan di daerah. Keikutsertaan dalam MTQ Korpri ini tidak hanya bertujuan untuk mengejar prestasi, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara. Bobi Riawan melaporkan.
3: Program sertifikasi wakaf terpadu terus disosialisasikan oleh instansi terkait hingga tingkat kecamatan maupun desa. Hal ini penting dilakukan agar pengurusan tanah wakaf khususnya tempat ibadah tidak mengalami permasalahan di lapangan. Husain Buloto, Kepala Seksi Penyelenggara Tanah Wakaf pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo mengemukakan untuk mempercepat pengurusan tanah wakaf tersebut, instansi terkait dalam hal ini Badan Pertanahan melakukan kerjasama dengan pemerintah kecamatan serta desa untuk membantu kantor urusan agama KUA.

0: Bahkan sebelum melakukan penerbitan sertifikat, petugas KUA akan turun lapangan membenahi seluruh dokumen yang dibutuhkan. Ia menyadari memastikan kepemilikan tanah wakaf tidaklah mudah karena akan menghadapi berbagai persoalan di tengah masyarakat.
1: Ketika ini ditetapkan akan diterbitkan sertifikatnya, ini memerlukan beberapa dokumen sehingga yang ada di lapangan termasuk yang ada di KUA maupun staf dari KUA kecamatan, mereka akan turun, mereka akan menghadapi beberapa persoalan yang ada di lapangan, terutama mencari wakif maupun najir yang ada di desa. Sehingga sekarang ini Kakanta maupun Kepala Kantor Pertanahan bekerja sama dengan camat-camat maupun kepala desa. Ini supaya lebih meringankan juga yang ada di KUA-KUA.
0: Husain Buloto menambahkan, kelengkapan dokumen yang berkaitan dengan tanah wakaf akan mempercepat petugas Badan Pertanahan untuk menerbitkan sertifikat. Keberadaan sertifikat wakaf membantu mengamankan aset tanah dari persoalan yang terjadi. Pendengar, Kementerian Agama terus mempercepat proses sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Gorontalo melalui kolaborasi lintas instansi. Berikut laporan Raihan Datau.
2: Percepatan sertifikasi tanah wakaf menjadi salah satu fokus Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo untuk memberikan kepastian hukum terhadap aset wakaf yang dimanfaatkan masyarakat. Langkah ini dilakukan melalui kerjasama dengan Kementerian Pertahanan serta Pengadilan Agama agar proses sertifikasi dapat berjalan lebih cepat dan terkoordinasi. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo Iswat Abdullah Pakai mengatakan masih terdapat banyak tanah wakaf yang perlu segera disertifikasi di wilayah Gorontalo. Menurutnya, sinergi antar instansi menjadi kunci dalam mempercepat penyelesaian sertifikasi tanah wakaf tersebut.
3: Jadi dalam rangka sertifikasi wakaf ya, khususnya yang ada di Kabupaten Gorontalo, sesuai data yang disampaikan oleh Pertanahan itu berjumlah 1063 wakaf yang harus kita lakukan. Sehingga antara kantor Kementerian Pertanahan dan kantor Kementerian Agama ini saling kerjasama dalam rangka untuk mempercepat persertifikasian wakaf ini. Sehingga dari tiga instansi yang punya kompeten dalam rangka untuk mempercepat itu adalah Pengadilan Agama, Kementerian Agama, dan kemudian Kementerian Pertanahan. Sehingga kami dari Kementerian Agama terus melakukan percepatan langkah-langkah, mengambil langkah-langkah dalam rangka untuk proses sertifikasi wakaf ini secepatnya untuk dilakukan.
2: Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo terus mengambil langkah percepatan agar seluruh proses sertifikasi tanah wakaf dapat segera diselesaikan. Upaya ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum terhadap tanah wakaf sekaligus melindungi aset keagamaan yang dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Kolaborasi dengan instansi terkait juga akan terus diperkuat agar target sertifikasi dapat tercapai lebih optimal.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara bersama Kementerian Agama, Badan Pertanahan Nasional, dan Pengadilan Agama memperkuat upaya penyelamatan aset wakaf melalui pelaksanaan sidang isbat wakaf terpadu. Kegiatan tersebut merupakan bentuk kolaborasi lintas lembaga untuk memberikan kepastian dan kekuatan hukum terhadap tanah yang telah diwakafkan masyarakat. Selengkapnya, wawancara Rusdi Aneta dengan Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Gorontalo Utara, Irwan Abudi Usman, berikut ini.
5: Pak, terkait dengan pelaksanaan isbat wakaf terpadu di Gorontalo Utara, Pak Asisten bisa dijelaskan seperti apa pelaksanaannya? Silakan Pak Asisten.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan sidang isbat wakaf terpadu yang kemarin dilaksanakan, kerjasama pemerintah daerah Gorontalo Utara dengan Kementerian Agama, Kabupaten, terus Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, sekaligus dengan Badan Pertanahan, baik pertanahan tekan pertanahan provinsi maupun kantor pertanahan Gorontalo Utara, itu sesungguhnya adalah sebuah bentuk kolaborasi kerjasama yang terbangun sinergitas antara pemerintah daerah dengan kementerian, nah khususnya dari Kementerian Agama dan Badan Pertanahan. Nah khusus untuk kemarin, itu dilaksanakan sidang isbat wakaf terpadu itu sebetulnya memiliki tujuan utama, yakni penyelamatan terhadap tanah wakaf yang ada di Gorontalo Utara, sehingga dia mempunyai kekuatan hukum. Nah, itulah tujuan utama. Tetapi kalau dilihat dari posisi kondisi kemarin, memang masih terdapat 118 tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat wakaf. Inilah yang kemarin diupayakan supaya secepatnya bahwa tanah-tanah di Gorontalo Utara itu, khususnya yang di atasnya terbangun masjid, ada madrasah, bahkan ada mungkin pekuburan-pekuburan, nah, ini diperjelas kepastian hukum dari sisi legalitasnya. Nah, terus yang kedua, terkait dengan pelaksanaan isbat wakaf terpadu kemarin, ini sebetulnya adalah untuk mempercepat proses tanpa ada sistem birokrasi yang dipengaruhi oleh persoalan waktu. Nah, kita lihat dengan adanya sidang isbat wakaf terpadu itu kan kehadiran dari tiga unsur ini itu luar biasa sekali. Nah, ini pertama dari Kementerian Agama, lebih khusus dari Kantor Urusan Agama dan Kementerian Agama, baru Badan Pertanahan dengan Pengadilan Tinggi. Nah, ini prosesnya itu cepat, bahkan di saat sidang itu sudah keluarlah sertifikat wakafnya. Nah, inilah yang satu hal yang bisa diapresiasi terhadap program itu. Terus yang kedua adalah, itu di samping percepatan sertifikat, yang kedua adalah tanah-tanah wakaf yang ada di kecamatan di Gorontalo Utara, mulai dari Pula sampai dengan Tibola, itu memiliki kepastian hukum. Nah, terus yang ketiga adalah dari sisi penataan aset, sehingga dengan adanya sidang isbat terpadu itu, wakaf terpadu, nah ini memiliki sebuah makna bahwa aset-aset yang ada di Gorontalo itu lebih tertata, yeah, karena dilaksanakan ada kepastian hukum. Terus yang paling terakhir adalah cegah adanya konflik. Konflik itu kan seringkali terjadi, ada yang mengakui memiliki hak kepemilikan, pada hari ini sudah diwakafkan, yeah, tapi karena tidak memiliki legalitas dalam arti sertifikat wakafnya, nah ini yang terjadi konflik. Nah, itulah yang dilakukan, sehingga pemerintah Gorontalo Utara itu berinisiatif untuk melakukan kerjasama dengan Kementerian Agama, terus dengan Badan Pertanahan, pada kantor Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, untuk melaksanakan sidang wakaf terpadu.
5: Pak Asisten, sebelum pelaksanaan isbat wakaf terpadu yang dilaksanakan di Gorontalo Utara ini, sebelumnya apa yang menjadi kendala, Pak, sehingga masih banyaknya sertifikat-sertifikat wakaf yang belum terbit ini, Pak Asisten?
6: Ya, nah itulah. Mereka pada umumnya masyarakat itu sudah memiliki pemahaman bahwa ketika dia sudah diwakafkan oleh seseorang, maka ini mereka memiliki sebuah pemikiran bahwa tidak perlu ada sertifikat, padahal kan ini sangat berpengaruh. Nah, itulah yang dilakukan. Sisi lain bahwa tahapan ini sudah bisa dilaksanakan ataupun mungkin dilakukan sertifikat, tapi sosialisasi ataupun keterbatasan waktu, biaya dan segalanya, ini yang terjadi kendalanya di tingkat masyarakat. Sehingga dengan adanya sidang ini, bisalah terantisipasi hal-hal yang menjadi kendala, khususnya dalam hal pembiayaannya. Seringkali masyarakat itu berpikir persoalan biayanya. Nah, ini kan dengan sidang ini tidak ada sama sekali pemungutan biayanya. Bahkan dia dalam sisi waktu representatif lah, cepat ya, teruruslah sertifikatnya.
5: Pak Asisten, kalau hasil pendataan di lapangan, apakah memang jumlah yang saat ini 100 lebih itu sebegitu? Jangan sampai ada, Pak, tanah wakaf yang sudah dihibahkan sampai saat ini belum terdata begitu, Pak. Apa yang akan dilakukan ini, Pak Asisten, dari pemerintah daerah?
6: Semua sudah terdata, tetapi sertifikatnya yang belum ada. Nah, inilah yang diupayakan oleh pemerintah daerah Gorontalo, kerjasama dengan Kementerian Agama, Badan Pertanahan. Itulah yang diupayakan untuk refresher, supaya kejelasan dan kepastian hukum terkait dengan sertifikat ini bisa sifatnya bisa dimiliki oleh masyarakat ataupun yang si pemberi wakaf.
5: Terakhir, Pak, himbauannya kepada masyarakat dengan adanya isbat yang dilaksanakan ini, agar masyarakat juga sudah tahu ini, Pak, melalui sosialisasi yang dilakukan ini, Pak. Harapannya kepada masyarakat seperti apa, Pak?
6: Jadi, himbauan terhadap masyarakat bahwa marilah untuk mewujudkan kepastian hukum, kejelasan tentang wakaf terdiri yang bangunan masjid misalnya, madrasah, dan termasuk juga bisa pemakaman, ini marilah kita lebih masyarakat itu kami himbau untuk kiranya lebih memperjelas kepastian hukum, sehingga pada suatu saat nanti bahwa tanah-tanah yang telah diwakafkan itu tidak menjadi konflik internal antara sesama masyarakat yang mungkin karena tidak memiliki kepastian hukum. Kini itu harapan kami dari masyarakat, dari pemerintah daerah maupun Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama, Pengadilan Tinggi dan Badan Pertanahan bersedia setiap saat untuk berikan support. Terima kasih.
5: Ya, baik, terima kasih, Pak Asisten, sudah bersama hari ini, Pak.
6: Terima kasih.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Menjadi salah satu wilayah kepulauan yang dihuni oleh banyak masyarakat, pemenuhan kebutuhan pangan di Kecamatan Ponelo, Kepulauan, Kabupaten Gorontalo Utara perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Laporan Andi Sanga.
2: Pemenuhan kebutuhan pangan khususnya komoditas beras bagi warga di Kecamatan Ponelo, Kepulauan, Kabupaten Gorontalo Utara perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah dan pihak terkait lainnya. Di wilayah ini, aktivitas pertanian khususnya persawahan tidak lagi menjadi pilihan utama masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan. Camat Ponelo Kepulauan, Roin Buheli mengatakan, kondisi tersebut membuat kebutuhan beras masyarakat sangat bergantung pada bantuan pemerintah serta ketersediaan pasokan di kios sembako dan warung-warung kecil. Adapun jumlah penerima bantuan pangan di Ponelo Kepulauan saat ini hanya sekitar 737 keluarga penerima manfaat dari total sekitar 1.300 kepala keluarga. Sementara itu, kebutuhan konsumsi beras masyarakat di Kecamatan Ponelo Kepulauan diperkirakan mencapai sekitar 10 ton setiap bulan.
3: Jadi itu kan total setiap bulan itu sekitar 10 ton, sehingga kita masih kekurangan sekitar lebih kurang 3 ton per bulan. Karena yang mendapati itu KPM-nya itu hanya 737 penerima. Pasokannya itu memang semuanya itu dari Bulog. Kendala distribusinya itu yaitu faktor alam, hujan, ombak, angin, termasuk air pasang surutnya. Nanti air pasang bisa disalurkan. Sudah tidak ada lagi pasokan atau yang menanam padi di Kecamatan Ponelo Kepulauan. Adapun ada cuma sedikit sekali, apalagi musim panas seperti ini, karena kita hanya membutuhkan hujan.
2: Untuk menjamin kebutuhan beras masyarakat Ponelo Kepulauan ke depan, Roin berharap jumlah penerima dan alokasi bantuan pangan untuk masyarakat bisa ditambah oleh pemerintah. Di sisi lain, ia berharap distribusi pasokan beras ke wilayah tersebut juga mendapat perhatian melalui langkah-langkah strategis pemerintah. Kelancaran distribusi sangat penting untuk menjaga ketersediaan beras sekaligus mengendalikan harga sehingga masyarakat Ponelo Kepulauan dapat memperoleh beras dengan harga yang tidak terlalu jauh berbeda dibandingkan dengan wilayah lainnya.
1: Pendengar, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK Kabupaten Walemo mencatat aduan konsumen yang masuk dalam beberapa tahun terakhir masih didominasi persoalan jasa keuangan, khususnya perbankan. Anggota BPSK Kabupaten Walemo Taufik Espanua mengatakan persoalan yang paling banyak ditangani berkaitan dengan kredit macet dan penarikan unit. Menurut Taufik, dalam 4 tahun terakhir BPSK Kabupaten Walemo telah menyelesaikan berbagai sengketa konsumen yang total nilai kerugian sekitar 12 miliar rupiah. Kerugian tersebut merupakan nilai kerugian konsumen yang berhasil diselesaikan melalui proses penyelesaian sengketa di BPSK Kabupaten Walemo. Taufik menjelaskan, persoalan kredit macet dan penarikan unit meningkat setelah masyarakat terdampak pandemi COVID-19 dan mengalami kesulitan membayar cicilan.
4: Dari persoalan yang kami selesaikan Bapak dan Ibu, itu terkait dengan persoalan kerugian di bidang jasa keuangan. Dalam hal ini kredit macet, lalu kemudian penarikan unit, itu yang paling banyak terjadi di masyarakat Kabupaten Walemo khususnya. Karena memang persoalan penarikan-penarikan unit atau kredit macet ini memang mengalami peningkatan dari tahun 2019. Karena memang kita ketahui bersama bahwa pada tahun itu kita dilanda oleh krisis pandemi ya, kalau tidak salah.
1: Ia mengatakan hingga saat ini persoalan pelayanan jasa keuangan khususnya perbankan masih menjadi perkara yang paling dominan dilaporkan masyarakat kepada BPSK Kabupaten Walemo. Pemerintah Kabupaten Walemo terus melakukan pengawasan terhadap barang-barang yang beredar di pasaran, tidak hanya di pasar tradisional. Pengawasan juga menyasar retail modern seperti Indomaret dan Alfamart. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Pohuwato Ibrahim Kiraman mengatakan langkah ini dilakukan untuk memastikan barang yang diperjualbelikan memenuhi ketentuan dan aman untuk dikonsumsi maupun digunakan. Pengawasan juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memberikan perlindungan kepada konsumen. Dalam pengawasan ini, pemerintah membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan apabila menemukan barang-barang yang diduga bermasalah. Sepanjang tahun ini, pemerintah sudah beberapa kali menemukan adanya barang yang tidak layak dan berbahaya untuk dikonsumsi. Dari temuan tersebut, pemerintah telah memberikan teguran dan pembinaan kepada pihak penjual agar lebih memperhatikan kondisi serta kelayakan barang yang dipasarkan kepada masyarakat.
5: Kami juga membuka layanan ke masyarakat, ada beberapa juga laporan, contohnya di bulan ini ada dua masuk laporan yang mengatakan bahwa menyampaikan ke kami, memberikan dokumen bahwa ini barangnya sudah expire, dan ada beberapa juga toko yang kami hanya melakukan pembinaan atau melakukan peneguran. Ketika kami temukan atau ada laporan yang menyangkut barang-barang yang kadaluarsa atau sudah lewat batas untuk penjualannya.
1: Meski upaya pengawasan terus dilakukan, masyarakat tetap diingatkan agar lebih teliti sebelum membeli barang dengan memperhatikan kondisi kemasan, tanggal kadaluarsa, serta informasi lain yang tercantum pada produk. Dengan pengawasan pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat, peredaran barang yang aman dan layak diharapkan dapat semakin terjamin. Pemerintah juga mendorong masyarakat untuk merasa dirugikan akibat pembelian sesuatu barang dapat memanfaatkan keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK di Kabupaten Pohuwato sebagai tempat untuk menyampaikan pengaduan dan mendapatkan penyelesaian sesuai ketentuan. Ibrahim mengatakan BPSK Kabupaten Pohuwato selalu terbuka menerima aduan dari masyarakat. Hal tersebut terlihat dari jumlah laporan yang telah ditangani, yakni mencapai sekitar 130 kasus sejak tahun 2021. Kita beralih ke informasi olahraga. Dunia olahraga, Gorontalo terus tengah menghadapi ujian serius setelah Kejaksaan Tinggi Gorontalo menahan sejumlah petinggi KONI, Provinsi Gorontalo, dan pihak penyedia dalam perkara dugaan korupsi dana hibah untuk pelaksanaan PON Aceh Sumatera Utara tahun 2024. Ekonom Gorontalo dan pemerhati olahraga Herwin Mopangga menilai perkara tersebut tidak hanya berkaitan dengan dugaan kerugian keuangan negara, tetapi juga menyentuh persoalan integritas dan masa depan pembinaan olahraga di daerah. Dalam pandangannya, dana hibah olahraga yang mencapai puluhan miliar dengan dugaan kerugian negara sekitar 2,32 miliar merupakan anggaran publik yang seharusnya digunakan untuk mendukung perjuangan atlet, pelatih, dan cabang olahraga. Meski demikian, Herwin menegaskan proses hukum tetap harus dihormati dan asas praduga tak bersalah wajib mengedepankan hingga adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
6: Perkara dugaan korupsi dana hibah KONI ini harus menjadi momentum untuk membenahi tata kelola olahraga Gorontalo secara menyeluruh. Proses hukum tentu harus dihormati dan asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun kita perlu memahami bahwa olahraga bukan hanya urusan sehat, bugar, menang kalah atau memperoleh medali. Menurut saya, olahraga adalah ekosistem sosial ekonomi sekaligus media mobilitas vertikal. Di dalamnya, atlet, pelatih, wasit, tenaga pendukung, serta pelaku usaha mikro kecil menggantungkan harapan dan sebagian sumber penghidupan. Bagi anak-anak dari keluarga sederhana, prestasi olahraga dapat membuka jalan menuju beasiswa, kerjaan, penghargaan, jejaring, dan masa depan yang lebih baik. Karena itu, setiap kebocoran anggaran bukan sekedar mengurangi uang negara, tetapi juga mempersempit kesempatan atlet untuk berkembang dan berprestasi.
1: Menurut Herwin, dugaan penyimpangan anggaran olahraga dapat memberikan dampak yang lebih luas dibandingkan sekadar angka kerugian negara. Sebab setiap rupiah yang dialokasikan untuk olahraga melekat pada perjuangan atlet, pengorbanan keluarga, kerja keras pelatih, serta harapan masyarakat untuk melihat prestasi daerah di tingkat nasional maupun internasional. Ia berharap perkara tersebut menjadi momentum untuk membangun kesepakatan baru bahwa atlet tidak boleh hanya menjadi wajah seremoni, sementara pengelolaan anggaran berlangsung tanpa pengawasan yang memadai. Cabang olahraga bridge di Gorontalo masih membutuhkan perhatian dari pemerintah. Dukungan tersebut diperlukan agar olahraga bridge semakin dikenal masyarakat. Wakil Ketua Pergabsi Provinsi Gorontalo, Muksin Brekat, mengatakan bridge memiliki manfaat bagi kemampuan berpikir. Bridge juga dapat melatih daya ingat anak sejak usia dini. Olahraga ini dapat membantu meningkatkan konsentrasi dan kemampuan mengatur strategi. Muksin menilai bridge memiliki potensi untuk dikembangkan di Gorontalo. Namun, masih ada anggapan negatif masyarakat terhadap olahraga bridge. Ia menegaskan, bridge merupakan olahraga yang memiliki manfaat bagi perkembangan kemampuan berpikir.
7: Mirisnya, dengan adanya perlakuan pemerintah yang tidak begitu melihat bahwa bridge ini merupakan salah satu olahraga yang setidaknya sudah memasyarakat di Gorontalo, tetapi belum ada sentuhan-sentuhan yang bisa menimbulkan bahwa bridge itu lebih familiar lagi di mata masyarakat. Ini bridge termasuk salah satu olahraga yang dapat memicu adrenalin, yang dapat memperkuat cara berpikir anak-anak, terutama ya anak-anak usia dini itu. Daya ingat, kemudian bagaimana cara mengelola otak ya. Ini salah satunya bridge, walaupun katakan bahwa bridge itu identik dengan hal-hal negatif, tapi sebenarnya kan tidak. Kami beberapa kali mengusulkan beberapa atlet ya sampai ke tingkat nasional. Bahkan rencana untuk event-event ke depan ini, ketika ada event internasional, kita akan mengusulkan. Kita sudah di level provinsi, sehingga tentunya ini merupakan tantangan berat juga bagi kita.
1: Pembinaan atlet bridge di Gorontalo terus diarahkan untuk meningkatkan prestasi. Pergabsi Provinsi Gorontalo berupaya memberikan kesempatan kepada atlet untuk tampil di berbagai kompetisi. Keikutsertaan dalam kompetisi menjadi bagian dari upaya meningkatkan pengalaman dan kemampuan atlet. Dukungan pemerintah daerah diharapkan dapat memperluas peluang prestasi bridge di Gorontalo. Pendengar, informasi tadi mengakhiri Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Nurensya Banggai. Terima kasih, selamat pagi.
0: Demikian Warta Pagi. Informasi terpercaya, variatif dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita jadikan momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus tahun 2026 menjadi momentum untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan serta kebersamaan untuk membangun Gorontalo dan membangun Indonesia tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: yang saya cintai dan saya banggakan. Saya Ida Syahidah Ruslia Bibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saya juga mengajak kepada seluruh masyarakat Gorontalo untuk bersama-sama memasang dan mengibarkan bendera merah putih. Salam Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3.

0: Terima kasih pendengar, pagi ini kembali kami akan menghadirkan informasi terkini perakiraan cuaca dari BMKG yang akan dihadirkan oleh perakirawan BMKG Virginia Rumimpuno.
1: Info cuaca.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berikut akan saya sampaikan perkiraan cuaca hari ini Selasa 25 Agustus 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari dan siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berwarna berawan. Kemudian pendengar, pada malam hari dan dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Adapun suhu udara berkisar antara 23 sampai 34 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 45 sampai 98%. Arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 sampai 40 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, arah angin dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 20-40 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 20-40 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 2,5 meter. BMKG menghimbau dan mengajak seluruh masyarakat untuk tetap waspada, menjaga kesehatan, menggunakan air secara bijaksana, serta tidak melakukan aktivitas yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Mari bersama-sama mengurangi resiko dampak musim kemarau demi keselamatan dan kenyamanan bersama. Demikian informasi perkiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.
1: Demikian info cuaca.
2: Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
3: Bro, dengar-dengar ada acara besar nih. Katanya mau ada yang keliling semua tempat, dari warung kita sampai ke gedung bertingkat, semuanya diperiksa. Kamu tahu nggak apa itu?
4: Waduh, jangan-jangan ada razia lagi ya?
3: Wah, bukan razia, tapi ini urusan ekonomi kita semua. Namanya Sensus Ekonomi 2026. Ini acara besar yang cuma diadakan 10 tahun sekali loh. Tujuannya jelas, mencatat ekonomi Gorontalo sekaligus mencatat ekonomi Indonesia. Jadi gambarannya jelas, kondisi ekonomi kita nanti ada datanya yang akurat.
4: Wah, serius? Berarti semuanya dicatat, he? Mulai dari tukang gorengan pinggir jalan sampai perusahaan besar sekaligus.
3: Oh, iya dong. Mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

kesalahan yang pernah dibuat harus dimaafkan gitu. Tapi harus berani minta maaf juga. Jangan cuman berharap untuk dimaafkan tetapi tidak memohon maaf. Mestinya ya kita harus berlapang dada. Berlapang dada untuk memaafkan dan berlapang dada juga untuk memohon maaf. Pendengar dimanapun Anda berada, ada 41,8 juta liter air diguyurkan untuk menangani karhutlah di Riau. Ini dikabarkan rri.co.id di mana BPBD Provinsi Riau melaporkan adanya penggunaan 41,8 juta liter air untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan sejak Maret 2026. 5 helikopter waterbombing itu telah dikerahkan untuk membantu pemadaman dan pembasahan lahan di sekitar yang sulit dijangkau. Kemudian ada rapat koordinasi penanganan karhutlah yang diadakan di Posko Aju, Pekanbaru, dilaksanakan kemarin di hari Senin 24 Agustus 2026.

0: perut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.
1: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan luas lahan dan hutan yang terbakar tahun 2019 lebih parah dari tahun-tahun sebelumnya. Potensi kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap terlihat saat musim kemarau yang berkepanjangan. Dampak dari karhutlah sedikit banyak berpengaruh kepada ragam ekosistem hutan dan segala isinya. Sudah seharusnya hutan menjadi perhatian oleh semua pihak, siapapun itu. Bukankah hutan merupakan satu di antara elemen yang terpenting pada tatanan kehidupan? Jika ingin hutan kita lestari, jagalah dan rawatlah. Semua nafas kehidupan makhluk hidup pun sangat tergantung kepada nasib keberlanjutan hutan. Apabila hutan bisa berlanjut, maka dapat memberi ragam nafas berjuta sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup, tidak terkecuali manusia.
2: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo Pagi.

0: Gempa bumi bisa datang kapan saja. Saat gempa terjadi, tetap tenang, lindungi kepala, jauhi kaca dan benda berat. Setelah gempa, segera menuju titik kumpul di tempat terbuka. Ikuti arahan petugas dan cari informasi resmi dari BPBD atau pemerintah setempat. Waspada, siap, dan saling bantu. Tanggap bencana dimulai dari kita.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Dengar dimanapun Anda berada, Spartan Fun Badminton 2026 jadi ajang silaturahmi wartawan Jabodetabek. Ini dikabarkan rri.co.id, kelompok kerja atau Pokja Wartawan Jakarta Selatan yang kembali menggelar turnamen bulu tangkis tahunan yang bertajuk Spartan Fun Badminton 2026. Itu memasuki tahun ketiga, kegiatan ini menjadi sebuah ajang olahraga sekaligus silaturahmi bagi insan pers di wilayah Jabodetabek. Jadi turnamen ini diikuti ada 20 tim yang mewakili 10 pokja wartawan dari berbagai wilayah Jabodetabek, dan kegiatannya jadi ruang bagi para wartawan bisa mempererat hubungan antar sesama jurnalis. Jadi kedua ketua wartawannya juga ada Anas Furkon mengatakan melalui RRI bahwa kegiatannya tidak sekedar menjadi ajang kompetisi olahraga, tapi juga wadah membangun kebersamaan di kalangan wartawan.

seperti biasa pukul 7 waktu Indonesia Tengah kami akan hadirkan untuk Anda Gorontalo pagi ini ya, dengan mengawalinya di sesi kita Indonesia. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Gorontalo pagi ini kembali dengan sesi pertamanya Kita Indonesia. Untuk Anda, kami akan undang melalui line telepon seperti biasa. Komen

dan pagi ini kita ya, sorry banget. Ini sesi kita Indonesia, topik merawat toleransi memperkuat persaudaraan dan keberagaman. Ini kenapa saya sampai harus karena perubahannya di mata saya. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita masih akan menghadirkan di sesi pertama ini ya. Jadi buat Anda pastinya bisa berkomentar melalui line telepon kami 0821 9664 8664 9664 8664. Kok malah kebola bale. Ya, pasti kita akan berikan kesempatan bagi Anda pendengar khusus di sesi ini. Ya, kita akan buka dengan topik merawat toleransi memperkuat persaudaraan dalam keberagaman, membangun ruang toleransi melalui sikap toleransi, sikap menghormati serta menjunjung tinggi nilai persaudaraan.

0: Ini kita bersama Ketua FKUB Provinsi Gorontalo, Abdul Rashid Kamaro. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, halo.
1: Ya,
0: halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya. Iya. Ya, Bapak Haji Abdul Rashid Kamaro.
2: Iya, betul.
0: Iya. Dan yang pasti di pagi ini kita bicara soal bagaimana membangun ruang toleransi melalui sikap saling menghormati serta menjunjung tinggi nilai persaudaraan. Nah, Pak, sebagai Ketua FKUB, bagaimana melihat kondisi toleransi dan kehidupan keberagaman masyarakat Gorontalo saat ini?
2: Terima kasih. Kita patut berbakti hati dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, menganugerahkan negara kita, Republik Indonesia, yang cukup luas dan cukup beragam ini. Tentunya kita insya Allah kita mampu dan masing-masing tingkat perukunan umat beragama sekaligus toleransi di Korsa dan Nusantara, khususnya di Provinsi Gorontalo, dari masa ke masa termasuk hari ini, dan insya Allah sampai pada masa yang akan datang tetap terpeliharanya toleransi sesama anak bangsa dan sesama umat beragama maupun antar umat beragama. Saya kasih contoh yang kecil saja, misalnya pelaksanaan hari-hari besar nasional maupun hari-hari dibatkan semua tanpa memilih suku, etnis, dan beragama. Jadi kita perlu pasti bahwa tingkat perhukuman sangat-sangat manusia ada beragama termasuk.
0: Halo. Halo. Halo. Iya. Halo, Pak Haji. Halo. Ya, ini mungkin ada kesalahan jaringan ini. Terganggu dengan jaringan. Ya. Dan kita masih kembali menunggu Pak Kiai Haji Dr. Andus Abdul Rashid Kamaro.

0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, jaringan ini Pak ya.
1: Iya, jaringan. Di mana-mana kondisi masih seperti ini.
0: Iya. Iya. Ya, silakan dilanjutkan. Bagaimana nanti menurut FKBU mengapa sikap saling menghormati ini jadi paling penting dalam menjaga persaudaraan di tengah keberagaman masyarakat, Pak Haji?
1: Oh, iya, terima kasih. Kenapa saya katakan penting? Kalau Gorontalo kita ini aman, berarti insya Allah daerah-daerah provinsi lain juga ikut aman. Kenapa saya katakan begitu? Karena Gorontalo ini kan salah satu provinsi yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak boleh terpisahkan dari NKRI, karena kita sudah bertekad NKRI itu adalah harga mati. Yang kedua yang ingin saya sampaikan pada seluruh masyarakat di seluruh Nusantara, khususnya di Provinsi Gorontalo, betapa indahnya kita merajut keberagaman. Karena kalau Gorontalo itu tidak kondusif, otomatis akan berpengaruh di Jakarta maupun di daerah-daerah lain. Karena itu wajib hukumnya, sekali lagi wajib hukumnya untuk kita jaga. Kalau kita tidak aman, tentunya akan berpengaruh pada budaya, ketentraman, silaturahmi akan terputus, juga akan berpengaruh pada kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk pengaruhnya di bidang ekonomi. Orang tidak mau berdagang karena keadaan tidak aman, tidak nyaman. Tapi kalau kita dalam keadaan stabil, tingkat kerukunan ini kita bisa pelihara dengan sebaik-baiknya, insya Allah apa yang bisa kita lakukan itu tentunya sangat-sangat menggembirakan hatinya. Dan kenapa di Gorontalo sangat aman? Sebagaimana saya katakan tadi, karena ada istilah adat bersendi sara, sara bersendi kitabullah. Maka pemangku adat, pemangku kepentingan, tokoh agama harus berjalan secara harmoni, secara rukun dan damai, sehingga apapun yang kita lakukan, insya Allah semua akan tercapai dengan sangat-sangat bagus. Misalnya saja tukang bentor, kalau tukang bentor itu dia macet atau tidak beroperasi, tentunya ini juga berpengaruh di ekonomi, dan tentunya pusat perbelanjaan juga akan ada pengaruhnya. Begitu pula anak-anak ketika mereka ke sekolah. Nah, kalau keadaan gurunya tidak stabil, ekonominya tidak bagus, tingkat keimanannya juga lemah, ini juga akan berpengaruh pada semua sektor kehidupan tanpa terkecuali. Jadi kita bersyukur di Gorontalo ini dan umumnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita dihuni oleh 6 agama, semuanya dalam keadaan hukum dan damai. Contoh kecil, waktu Tapikom, itu yang bawa kepala besar itu ada kalanya dari ya sebagian dari Muslim. Jadi keberagaman itu sangat-sangat perlu, dan mereka melaksanakan kegiatan di bulan Ramadan. Ini contoh yang kecil, Bu. Itu nanti pukul 21.45 atau sesudah orang turun dari masjid, sesudah ibadah tarawih dan witir. Jadi memang keharmonisan itu terjaga. Begitu pula saat misalnya Idul Fitri, kita tidak merasa dihantui, tidak merasa tertekan. Begitu juga ketika di pemerintahan, walaupun misalnya kepala kantornya non-muslim atau sebaliknya kepala kantornya muslim, anak buahnya tidak muslim, tapi semua bekerja karena sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Jadi itu enaknya kita di Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya di Gorontalo, yang sama-sama kita cintai dan kita banggakan. Satu lagi saya kasih contoh, di Maulid ini kan tadi malam kita baru mauludan. Itu kalau ada tetangga kita non muslim, kita beri dia walima, itu kita tidak berdosa, bahkan kita berpahala. Dan mereka juga boleh syafaat Nabi Muhammad SAW. Jadi Islam itu begitu luasnya, begitu memang betul-betul adalah rahmatan lil alamin untuk seluruh anak bangsa tanpa terkecuali. Mudah-mudahan ini
0: mudah-mudahan ini Pak, dan mungkin tetap saja ya ada sedikit kerikil, ada tantangan tersendiri ketika hal seperti ini dijaga. Ada juga potensi yang mengganggu toleransi kerukunan antar umat beragama, Pak Haji. Ini seperti apa yang ada
1: namanya di hidup di dunia ini pasti plus minusnya ada. Tetapi kita mau lihat dari segi positifnya saja, dari segi nilai baiknya. Kalau dipresentasikan ya, sekitar 90-10%. 10% itu yang pasti ada area-area yang kurang bagus. Betul. Tetapi 90% rata-rata di tingkat kondusif atau di tingkat keamanan di semua sektor kehidupan. Baik di kantor maupun di gereja, di masjid, di mana-mana di kehidupan bermasyarakat itu, baik antar keluarga maupun antar paguyuban sesama anak bangsa di provinsi Gorontalo, apa itu kerukunan keluarga Sulawesi Selatan, kerukunan keluarga Jawa Timur, atau kerukunan khusus untuk masyarakat Gorontalo. Tetapi semua ini terakomodasi dengan sangat-sangat baik dan sangat-sangat harmonis. Nah, ini wajib, bukan cuma perlu, wajib kita jaga bersama-sama untuk menunjang kestabilan yang ada di pusat kota sebagai ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia, dalam hal ini di Jakarta. Jadi ini sangat-sangat bagus sekali mendukung kehidupan kita dari semua sektor tanpa terkecuali.
0: Ya, Pak Rasid, bagaimana ya, juga ya, saat ini ketika FKUB itu sendiri membangun ruang dialog agar perbedaan keyakinan dan budaya ini tidak berkembang jadi sebuah konflik di tengah masyarakat?
1: Alhamdulillah, kalau di KUB sendiri, baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten kota, selalu kita mengadakan kegiatan antar umat itu, baik itu antar mahasiswa, antar pelajar, bahkan pernah kita bikin khusus untuk anak-anak Buddha, anak-anak Kristen, anak-anak Hindu, kemudian berbaur untuk seluruh umat beragama. Bahkan FKUB sendiri di tingkat provinsi pernah melaksanakan kemah bakti antar lintas pemuda beragama. Jadi memang sangat-sangat tidak berlebihan kalau saya katakan sangat-sangat meyakinkan begitu kondusifnya kita. Kemarin saya kasih contoh lagi, waktu acara apel di Polda, maka FKUB itu diundang sama-sama dengan Bapak Kapolda mendoakan saudara-saudara kita yang ditimpa musibah di Nusa Tenggara Timur. Kita sudah mau bersama dengan kekuatan gempa 7,7 skala Richter itu, kita sama-sama dengan Bapak Kapolda mendoakan keselamatan saudara-saudara kita tanpa memilih agama mana atau agama tertentu, tetapi kita mendoakan seluruh anak bangsa tanpa melihat latar belakang. Yang penting itu adalah masyarakat atau warga negara Indonesia. Jadi kita ini adalah satu, walaupun kita di Gorontalo, tetapi kita ada bagian dari saudara kita di Nusa Tenggara Timur, dan begitu juga sebaliknya dan seterusnya. Yang di Nusa Tenggara Timur adalah bagian dari yang di Kalimantan, di Jakarta, sampai dari Sabang ke Merauke, atau dari Nyanga sampai pula Rote. Jadi ini yang perlu kita salurkan, kita perlu teruskan kepada generasi kita, sehingga kita menghadapi Indonesia tahun emas insya Allah tahun 1945 betul-betul dapat kita capai, minimal anak cucu kita yang bisa menikmati. Kalau bukan kita yang meramu sekarang, siapa lagi? Jadi tentunya ini adalah kepentingan kita bersama, bukan cuma kepentingan gubernur, kepentingan kapolda, kepentingan tokoh agama, tetapi semua yang merasa masyarakat Gorontalo atau warga negara Republik Indonesia berkewajiban membela negaranya. Saya sering menyampaikan di publik atau di tengah-tengah masyarakat, kita sebagai muslim atau sebagai umat kristiani, di masjid kita 100% muslim, di gereja kita 100% nasara. Tetapi ketika kita keluar dari rumah ibadah kita masing-masing, maka kita punya kewajiban yang satu lagi, yaitu kewajiban membela negara kesatuan Republik Indonesia.
0: Iya. Lalu bentuk kegiatan yang mungkin yang menjadi program yang selalu dilakukan FKUB ya, iya, untuk mempertemukan masyarakat dari berbagai latar belakang ini demi memperkuat persaudaraan ini seperti apa aja?
1: Di antaranya misalnya dari Buddha tuh, ketika dia ada kumpul dengan umat Buddha, jadi dia tidak hanya membahas Buddha saja, dia tetap memberikan pesan-pesan, baik itu pesan keagamaan maupun pesan-pesan sesama anak bangsa, bahwa ke tingkat kerukunan itu toleransi sangat-sangat diperlukan. Begitu pula misalnya kelompok Hindu, jadi dia tidak hanya berbicara agama Hindu saja, tetapi dia berbicara secara luas, secara nasional, tentang bagaimana kehidupan keberagamaan di Hindu dan bagaimana merawat masyarakat yang ada di sekitarnya yang berbeda agama. Begitu pula di Katolik atau di Konghucu atau di Protestan juga, apalagi di kalangan kita umat Islam, selalu kita suarakan kedamaian. Jadi kita tidak menyuarakan perpecahan, dan itu tidak menguntungkan pribadi maupun bangsa itu sendiri, tetapi itu malah merugikan kita bersama secara nasional. Karena itu perlu kita ramu secara bersama-sama tanpa terkecuali.
0: Ya, Pak.
1: Iya.
0: Saat ini mungkin bisa saja kepada masyarakat Gorontalo agar bagaimana perbedaan itu tidak jadi satu alasan untuk saling menjauh. Pesan-pesannya seperti apa?
1: Ya, yang pertama yang ingin saya sampaikan pada seluruh masyarakat, walaupun berbeda agama, tetap kita silaturahmi tidak putus. Mm-hmm. Silaturahmi itu tidak ada batasannya, harus agama itu, harus agama ini. Nah, kalau sudah soal ibadah, itu tentunya kita punya garis yang tidak boleh ditawar-tawar. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agamamu, bagi saya agama saya. Tetapi kehidupan berbangsa seperti transaksi jual beli tidak bermasalah. Malah kalau kita lihat di pusat-pusat perbelanjaan, itu rata-rata yang melayani kita itu muslim. Tetapi ketika kita akan membayar, ternyata pemiliknya non muslim, dan itu tidak bermasalah. Karena itu tidak ada kaitannya dengan ibadah. Bahkan beliau pernah berpesan, man azza zimmiyan fakad azani, wa man azani fakad azallaha. Siapa yang mendzalimi atau menyakiti hati si zimmi, sekali lagi, siapa yang mendzalimi atau menyakiti hati si zimmi, maka dia sama dengan menyakitiku menurut sabda Rasulullah. Dan siapa yang menyakiti hatiku, berarti dia membuat Allah itu murka. Secara hukum, siapa zimmi itu? Artinya orang non-muslim yang hidup di negara yang penduduknya mayoritas muslim. Nah, saya kasih contoh, saya teriak-teriak atau saya orasi di malam hari. Kalau ini si zimmi yang non-muslim ini terjaga dari tidurnya, maka saya berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hadapan Tuhan. Sampai begitu pesan-pesan Rasulullah untuk kita menjaga tingkat kerukunan dan tingkat kebersamaan. Yang kedua, yang ini saya kasih contoh di kitab Uspuria, Sayyidina Ali itu waktu subuh dia melihat ada orang tua mau, dia kira orang tua ini muslim, ternyata waktu sudah diajak dia bilang, tidak, saya bukan muslim. Karena dia menghargai orang tua walaupun tidak satu agama, waktu itu Nabi dalam keadaan ruku sujudnya cukup lama. Begitu bangun dari ruku, Nabi tidak lagi mengucapkan Allahu Akbar, tetapi mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Kenapa? Karena Sayyidina Ali berlafaz lagi, alhamdulillah, saya masih dapat keburu satu rakaat. Padahal Sayyidina Ali hanya menghargai non-muslim, tapi juga dia dihargai langsung oleh Allah. Dan mulai saat itu tidak ada lagi ucapan sesudah ruku Allahu Akbar, tetapi Sami Allahu liman hamidah. Yang ketiga, kalau kita berbicara kerukunan, sebenarnya kalau kita mau jujur, mau terbuka, kalau kita bolak-balik lembaran sejarah, itu Piagam Madina, guru kerukunan sebenarnya itu guru yang memang profesional, yang maha guru itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Madinah itu, Piagam Madina itu bukan cuma Muslim saja, tetapi yang tadinya berseberangan, katakanlah dari Bani Kainuka, Bani Nadir, dari Bani Quraidah, orang-orang berseberangan bahkan memusuhi Nabi, tetapi ketika di Madinah Nabi bikin kesepakatan, nota kesepahaman. Ini Madinah wajib kita jaga bersama-sama. Yang kedua, ini Madinah wajib ekonominya kita genjot sehingga ekonomi umat betul-betul meningkat. Nabi tidak bilang, yang non muslim tidak boleh masuk campur di sini ya, yang non muslim tidak boleh kerja di sini, tapi justru Nabi menghimbau, menggalang mereka itu untuk bersama-sama. Contoh yang keempat, Masjid Istiqlal itu yang 11 tahun itu, kalau kita baca sejarah, perjalanan sejarah bangsa ini, itu Masjid Istiqlal itu arsiteknya tidak semua muslim, arsiteknya lain dari luar negeri, mungkin ada yang dari Jerman, tetapi sama-sama bagaimana bekerja, bagaimana membangun masjid itu, maka terjadilah Masjid Istiqlal. Ada juga cerita atau riwayat atau segelintingan yang kita kabar ketika Profesor Dr. Haji Amin Rais ya, ketika dia berkunjung ke luar negeri, dia susah mencari masjid, sudah tiba waktu salat, dia salat di dalam gereja. Kalau kita lihat, ini tempat ibadahnya orang muslimnya tidak tersinggung, umat Kristiani Allah tidak tersinggung. Itu enaknya kita tinggal di Indonesia. Jadi tinggal dari kita, apakah betul-betul kita merawat ini atau tidak, mari kita tanyakan pada diri kita. Tapi saya yakin dengan daerah adat ini di Gorontalo khususnya, dan insya Allah di seluruh persada Nusantara, tingkat keberagaman keberagaman ini dan tingkat kerukunan serta toleransi ini insya Allah sangat-sangat memuaskan dan sangat-sangat meningkat insya Allah dari masa ke masa. Okay. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini Tuhan meredai, karena niat kita untuk kemaslahatan orang banyak. Saya tutup dengan firman Allah, seruan Allah dalam Al-Quran. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Dengan demikian Allah menjadikan kamu itu umat yang pertengahan. Di Al-Quran tidak disebutkan begini. Dan demikian itu khusus menjadi umat Islam kamu saja di dunia ini, di dunia mana saja. Tapi kamu menjadi umat yang wasatan, umat yang moderat, umat yang seimbang, tidak berat sebelah, tidak ke kanan, tidak ke kiri, tetap kita berdiri adalah netral. Soal akidah sekali lagi itu yang tidak boleh ditawar-tawar, dan soal kebangsaan juga itu harus disampaikan kepada seluruh manusia, seluruh anak bangsa, sehingga semuanya berjalan sesuai dengan harapan kita bersama dan sesuai dengan cita-cita proklamasi. Ini di hadapan kita lagi, insya Allah tanggal 11 September hari RRI. Maka juga saya mohon bantuan teman-teman di RRI, kalau perlu dihimbau itu supaya tetap memasang bendera merah putih pada hari ulang tahun RRI. Siap. Ini masih banyak yang hari-hari besar nasional ini yang terlupakan oleh kita, dan betul, tidak boleh dilupakan oleh masyarakat. RRI itu punya peran penting dalam menyiarkan tentang naskah proklamasi dan seluruh berita baik dalam negeri maupun di luar negeri. Saya kira itu, mohon maaf kalau terlalu menyita waktunya. Insya Allah semua ini kita persembahkan untuk Gorontalo Lipuu, untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
0: Ya, baik. Terima kasih Pak Haji, dan insya Allah ini akan bisa menjadi kita Gorontalo jadi lebih aman dengan adanya FKUB yang selalu menjaga komunikasi kerjasama dengan para pemerintah, tokoh agama, kemudian ada organisasi kemasyarakatan lainnya. Terima kasih waktunya bersama di RRI. Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, mendengar demikian Bapak Dr. Andus, Kiai Haji Dr. Andus Abdul Rashid Kamaru, beliau Ketua FKUB Provinsi Gorontalo saat ini. Tentu apa yang sudah menjadi tujuan kita sebagai masyarakat Indonesia, hidup berdampingan, damai, tanpa ada masalah atau konflik, ya sebisa mungkin kita akan bisa meredam apa yang menjadi pemicu walaupun sedikit. Dan dari tokoh-tokoh agama seperti inilah ya, beliau sebagai Ketua FKUB juga ini akan selalu berangkulan dengan tokoh-tokoh agama lainnya, selalu bersatu untuk membangun masyarakat yang damai tanpa ada konflik, karena itu menjadi sebuah hubungan dan memiliki nilai tinggi dalam persaudaraan.

0: Halo Rina.
1: Halo Andi.
0: Lagi bersih-bersih ya? Boleh aku bantu?
1: Wah, terima kasih. Iya, aku lagi bersihin halaman nih, biar siap untuk acara haul sebentar malam nanti.
0: Oh, begitu ya. Aku senang bisa bantu. Meskipun kita berbeda agama, kita tetap harus saling tolong-menolong kan?
1: Betul sekali Andi. Agama memang mengajarkan kebaikan dan membantu sesama, itu yang utama.
0: Kalau nanti Natal, aku akan ajak kamu ikut merayakan di rumahku ya.
1: Ah, terima kasih. Aku senang belajar menghargai tradisi kamu juga.
0: Sama-sama. Dengan saling bantu dan saling menghormati, perbedaan agama tidak jadi penghalang persahabatan kita.
1: Iya, setuju. Semangat terus, Andi.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami di Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo. Dan kita di sesi kedua saat ini, yaitu membangun ekonomi dari desa memutus rantai kemiskinan. Nah, Kabupaten Bone Bulango yang punya dasar modalnya yang banyak untuk membangun ekonomi berbasis desa, dengan 18 kecamatan, ada 160 desa dan 5 kelurahan. Jadi pembangunan perdesaan memiliki ruang yang lebih luas untuk mengembangkan berbagai potensi lokal, kemudian mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, UMKM, dan pariwisata serta sumber alam lainnya. Nah, di sisi lain pendengar, persoalan kemiskinan ini masih menjadi pekerjaan rumah. Data BPS yang menunjukkan adanya persentase penduduk miskin di Bone Bulango ini pada Maret 2025 sebesar 13,16% atau sekitar 21,11 ribu orang. Meski mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan tahun 2024 yang mencapai ada 14,80% atau 23,67 ribu orang, angka ini ternyata masih menunjukkan bahwa masih ada puluhan ribu masyarakat berada di bawah garis kemiskinan. Nah, pendengar, dalam konteks inilah rencana Pemkab Bone Bulango karena garis kemiskinan ini justru meningkat di 531.286 menjadi 49.000 rupiah per kapita per bulan. Ya. Dan nantinya juga kami akan menunggu Anda di sini berkomentar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bapak Kepala BPS Kabupaten Bone Bulango, Bapak Agus Saifullah.
1: Iya, betul, Mbak.
0: Iya. Pak Agus, bagaimana BPS saat ini melihat perkembangan kondisi kemiskinan di Kabupaten Bone Bulango berdasarkan data terbaru?
1: Ya, jadi data kemiskinan kita yang terbaru itu masih tahun 2025 gitu ya. Untuk tahun 2026 masih dilakukan penghitungan. Nah, berdasarkan data tahun 2025 tersebut, kemiskinan kita itu sekitar 13,16% pada tahun 2025. Ini turun 1,64 poin dibandingkan tahun 2024. Gitu ya. Penduduk miskinnya juga secara absolut turun dari sekitar 23 ribu menjadi 21 ribu orang. Jadi turun sekitar 2.500-an orang. Gitu ya. Nah, penurunan ini sebenarnya itu merupakan penurunan terbesar dalam 10 tahun terakhir, dalam satu dekade terakhir. Penurunan ini yang 1,64 persen poin itu menjadi penurunan terbesar dalam satu dekade terakhir.
0: Lalu kalau di sini presentasi kemiskinan Bone Bulango jadi turun jadi 14,80% menjadi 13,16% pada Maret 2025. Lalu faktor yang paling mungkin mendorong penurunan ini apa saja, Pak Agus?
1: Ya, pertama tentu saja penurunan ini mengindikasikan terjadinya perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat secara umum gitu ya. Beberapa faktor gitu ya, diantaranya perekonomian Bone Bulango di tahun 2025 tumbuh sebesar 5,04% dari tahun 2024 sebelumnya 4,9%. Meskipun belum melampaui pertumbuhan semasa belum COVID gitu ya, tetapi ini mengindikasikan Bone Bulango terus bergerak ke arah yang tepat gitu ya. Kita pernah hampir minus pertumbuhannya di tahun 2020 seiring perbaikan ekonomi masyarakat terus bergerak hingga di tahun 2025 5,04%. Nah, ini juga didukung oleh pada tahun 2025 terjadi juga peningkatan jumlah produksi pertanian di Bonebolango. Ambil contoh seperti produksi padi juga meningkat hampir 50% jika dibandingkan tahun 2024 ya. Dan berbagai macam faktor lain, daya beli masyarakat tetap terjaga dan seterusnya.
0: Ya, Pak Agus, walaupun ya begitu, karena memang ada data bahwa ada 21 ribu lebih nih penduduk di Gorontalo, Bonebolango ya, masih berada di dalam kemiskinan. Artinya kelompok ini memang mestinya harus mendapatkan perhatian lebih serius. Dan kelompok yang mana saja yang perlu diseriusi ini?
1: Ya, kalau kita lihat sebarannya gitu ya, ini data tingkat provinsi maupun tingkat Bonebolango juga relatif sama. Sebaran penduduk miskin tadi yang 21 ribu tadi itu paling besar letaknya di perdesaan gitu ya, di wilayah perdesaan. Yang mana kita tahu sendiri di perdesaan juga sangat mengandalkan sektor pertanian gitu ya. Di perdesaan juga karakteristiknya kan biasanya gitu ya, akses terhadap infrastruktur, akses terhadap pendidikan, kesehatan, sumber-sumber ekonomi juga relatif lebih terbatas ketimbang yang tinggal di wilayah perkotaan gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini juga kita perlu pelajari di mana paling banyak letak penduduk miskin, karakteristiknya apa, seperti apa, misalnya pendidikannya bagaimana, kesehatannya seperti apa gitu ya. Sehingga ketika kita tahu profil penduduk miskinnya, kita bisa membuat kebijakan yang pas, bagaimana cara mengintervensi penduduk miskin tersebut supaya bisa terangkat gitu ya, dari garis kemiskinan.
0: Ya Pak, ketika data yang ada bahwa penurunan angka kemiskinan ini terjadi, namun apakah ini sejalan dengan peningkatan daya beli dan pendapatan masyarakat di Bonebolango? Ya, secara umumnya.
1: Ya, insya Allah juga tercermin dari peningkatan daya beli masyarakat gitu ya. Memang di angka indikator garis indikator kemiskinan itu tidak tergambar gitu ya, tetapi ada indikator lainnya dari BPS juga yang bisa mencerminkan hal tersebut. Jadi di salah satu komponen indeks pembangunan manusia itu ya, ada salah satu apa istilahnya dimensi yang menggambarkan daya beli masyarakat gitu ya. Nah, di situ daya beli masyarakat tercatat semakin baik gitu ya. Kira-kira seperti itu gitu ya. Masyarakat sudah pada tahun 2025 itu ya relatif terjaga daya belinya. Harga-harga juga relatif bisa dijangkau. Ya. Yeah. Inflasi terkendali gitu ya. Sehingga peningkatan pendapatan masyarakat itu masih bisa mengimbangi peningkatan harga gitu ya. Karena setiap tahun harga kan pasti meningkat ya. Kuncinya adalah gimana peningkatan pendapatan masyarakat bisa mengimbangi peningkatan harga-harga secara umum. Kuncinya di situ sebenarnya.
0: Iya, karena memang kemiskinan yang ada secara data yang sebenarnya Bonebolango ini punya 18 kecamatan yang boleh dibilang ini cukup besar juga ya untuk bisa menghitung apa potensi dalam daerah tersebut, seperti dari hal potensi pertanian, perkebunan, perikanan, kemudian UMKM, pariwisata, ya kan. Nah, kalau dilihat dari ini, seberapa besar sebenarnya potensi yang bisa menjadi penggerak pengurangan kemiskinan?
1: Ya. Kita perlu bicara dulu terkait dengan struktur ekonomi yang ada di Bonebolango gitu ya. Jadi Bonebolango itu sekitar 34% digerakkan oleh sektor pertanian gitu ya. Sehingga itu sangat dominan gitu ya, digerakkan oleh sektor pertanian. Padahal kita tahu tadi, kembali yang tadi gitu ya, pertanian ini paling banyak di perdesaan, orang miskin paling banyak di perdesaan. Maka sangat penting kita mengutilisasi sektor pertanian ini supaya memberikan kesejahteraan gitu ya. Jadi daya ungkitnya harus kita perluas gitu. Sayangnya di kita relatif di Gorontalo pada umumnya gitu ya, sektor pertanian itu masih berupa apa ya, istilahnya outputnya itu berupa produk mentah. Misalnya perikanan, ya ikannya, ya peternakan, ya ayamnya, ya sapinya gitu ya. Bukan diarahkan kepada misalnya hilirisasi produk pertanian gitu ya, sehingga bisa memberikan nilai tambah yang lebih besar, sehingga lebih masuk lagi pendapatannya kepada para petani gitu. Itu kalau kita concern di sektor pertanian menggerakkan hal tersebut gitu ya. Karena sektor pertanian di kita ini kan sangat tradisional sifatnya. Ambil contoh kayak sekarang gitu ya, udah berapa bulan nih tidak hujan, tentunya sangat berdampak ke para petani gitu ya. Bagaimana caranya kita membuat buffer istilahnya, supaya petani tadi tetap bisa mempunyai daya beli meskipun terkendala musim. Salah satunya tadi, yang industrialisasi produk-produk sektor pertanian. Kira-kira seperti itu kalau mau ini.
0: Baik, baik. Terima kasih waktunya di RRI. Selamat pagi Pak Agus.
1: Ya, ya terima kasih. Ya.
0: Baik, demikian Kepala BPS Bone Bulango, Bapak Agus Saifullah di pagi ini. Ternyata memang ada banyak indikator yang bisa melihat adanya pertumbuhan ekonomi desa, walaupun dengan daerah yang saat ini masing-masing daerah memang mengalami masa panceklik, tetapi semoga ya, walaupun begitu, bagaimanapun ada beberapa potensi yang masih bisa menjadi penggerak pengurangan kemiskinan. Baik pendengar dimanapun Anda berada, sebelum setelah ini kita akan masuk di sesi ketiga, yaitu ribuan bidang tanah wakaf di Gorontalo yang belum bersertifikat. Kami akan bahas juga ini nanti di dialog Gorontalo pagi ini.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Pro 1, Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada yang baru saja bergabung di Pro 1 RRI Gorontalo. Untuk Gorontalo pagi ini kita masih di sesi ketiga. Udah masuk di sesi ketiga. Ya, untuk... ya, untuk program ini kami nantinya akan mengundang Anda di line telepon lagi 0821-9664-8664. Karena ada banyak aset wakaf, tanah wakaf yang ada di Provinsi Gorontalo ini sampai di berbagai wilayah di Provinsi Gorontalo ini yang ternyata belum punya sertifikat resmi. Jadi ini berdasarkan data bimbingan masyarakat, ya. Berdasarkan data bimbingan masyarakat bahwa terdapat 989 bidang tanah wakaf di Provinsi Gorontalo yang ternyata ini belum memiliki sertifikat. Jadi kondisi ini jadi persoalan penting karena tanah yang digunakan untuk kepentingan umat lalu tanpa dokumen yang legal yang kuat ini berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari, terutama kalau terjadi klaim dari pihak keluarga atau pihak ahli waris pemberi wakaf, ya kan? Jadi ini jadi bermasalah. Mungkin Anda juga ini bisa bergabung ke line telepon kami walaupun di sesi terakhir ini. Untuk 3 menit ke depan waktu kami hadirkan untuk Anda pendengar, ya. Dan selama ini pemerintah daerah bersama instansi terkait itu selalu mendorong percepatan legalisasi tanah wakaf melalui berbagai langkah. Dan salah satunya yang sementara ini menjadi program yang sudah dilakukan yaitu isbat wakaf terpadu yang melibatkan pengadilan tinggi agama, kemudian ada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, juga kantor wilayah BPN Provinsi Gorontalo. Dan selain itu juga kantor pertanahan juga melakukan pengukuran langsung terhadap bidang tanah wakaf di desa maupun di kelurahan masing-masing. Ini adalah satu upaya untuk memastikan bahwa data batas serta status tanah tercatat secara resmi sehingga proses penerbitan sertifikat dapat dilakukan dengan lebih cepat kemudian lebih tertib. Ya, walaupun kami membuka di line telepon 0821-9664-8664 di kesempatan pagi ini, kayaknya ini masih sepi aja dan kami harus akhiri sampai di sini program kita kopi pagi. Ya, terima kasih atas atensi Anda pendengar. Topik ini juga jangan lupa akan kami bahas nanti di jam 9 waktu Indonesia Tengah dalam dialog Gorontalo pagi ini. Tetap di kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi.

0: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas. Semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak.
1: Gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Karena itu perlu pendinginan, pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan. Apinya ada di bawah dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
2: Dari berita, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar seluruh penanganan bencana dilakukan secara cepat dan terpadu. Menteri Kehutanan meninjau ke lokasi karhutla yang berada di Kalimantan Barat. Dari luar negeri, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.